BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing rembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Untuk melengkapi informasi pagi hari ini, sahabat budaya, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim. Sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, Mas Doni, akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mas Doni, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 12 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mas Doni.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Semarang Agus Rina Wilujeng secara resmi mengukuhkan 27 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Semarang tahun 2026. Pengukuhan ini menjadi bagian dari persiapan menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ruang pembentukan kedisiplinan, integritas, dan karakter kepemimpinan generasi muda. Agustina menyampaikan 27 putra-putri terbaik yang diukuhkan tersebut merupakan representasi anak muda Kota Semarang yang telah menjalani proses pelatihan fisik, pembinaan mental, serta pendidikan ideologi Pancasila yang menekankan nilai kepemimpinan dan kedisiplinan yang diperoleh melalui Paskibraka perlu dibawa ke lingkungan keseharian. Para anggota Paskibraka diharapkan dapat menjadi penggerak anti perundungan atau anti bullying serta memberikan teladan positif di lingkungan sekolah, masyarakat maupun ruang digital. Semoga dengan dikukuhkannya anggota Paskibraka tahun 2026 ini memberikan semangat gih untuk 27 pemuda Kota Semarang yang bertugas di puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 negara kita tercinta, negara Indonesia. Dan harapannya nanti hasil pendidikan yang didapatkan selama mengikuti pelatihan Paskibraka, anak-anak muda tersebut bisa menjadi atau memberikan contoh teladan bagi anak-anak muda yang lainnya untuk terus disiplin dan juga penggerak anti bullying serta memberikan teladan positif di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di ruang digital.

0: totalnya jadi Rp65.000 ya Pak. Eh, tapi maaf Pak, kantong belanjaannya habis.
1: Sudah, tenang saja Mbak. Belanjaan saya kita bungkus pakai kain saja. Tinggal dilipat dan diikat dengan simpul jangkar begini.
0: Wah, cepat, terampil, dan ramah lingkungan ya Pak.
1: Jelas dong, saya kan ikut pramuka.
0: Wah, ternyata pramuka itu keren ya Pak. Pantesan Bapak kreatif, terampil, dan selalu punya solusi dalam setiap masalah.
1: Bener Mbak, saya ini pramuka alias praja muda karana.
0: Katanya muda, tapi kok Bapak tua?
2: Selamat Hari Pramuka, salam pramuka.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2019
1: Kota Semarang. Ojo banter-banter yen lagi ngitung asil anggonmu dodolan krupuk. Aduh kuwi engko lho Pak, yen kadenangan tonggo banjur diperiksa petugas pajak kepiye ayo. Wah, iso-iso tagihan pajak mundak dhuwur, Pak.
2: Wah, ya Allah, Bu. Wong duit-duit mung setitik wae kok wedi diperiksa pajak. Pajak kuwi sing jujur kanggo bangun negara lan fasilitas umum. Dudu gawe pamer, Bu.
1: Alah, gaya banget bangun negara. Kowe iki lho, Pak. Wong dodolan kok arep pamer sugih.
2: Oh iya to.
1: Pokoke yen sesuk ana petugas sensus ekonomi teko mrene, kandhanono yo omah iki kosong.
2: Alah.
1: Orang duwe apa-apa.
2: Sensus ekonomi kok ditolak to, Bu?
1: Iya kudu.
2: Lah, kuwi lah arep nyatet lan mendata bab usaha kerupukmu iki to, Bu. Jare wingi pas ana petugas yang teko, kowe malah ndelik ning mburi tandon banyu lho.
1: Lho, ya jelas ndelik. Mbok kira aku ora ngerti. Yen usahaku didata tenanan. Wah, iso-iso bantuan sosialku pedot. Emakku eman-eman entuk sembako.
2: Eh, alah Bu, mbok ya sing lurus to, Bu. Sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi agenda prioritas nasional. Wala. Sing wajib didukung, Bu. Nek panjenengan jujur menehi informasi akurat marang petugas sing teko, data sing bener bakal ndadekake kebijakan subsidi lan pembangunan luwih tepat sasaran, Bu.
1: Alah, alesan. Pokoke yen bantuan sembako ku ilang, panjenengan kudu tanggung jawab lho, ganti. Sukseskan sensus ekonomi 2026.
3: Berikan informasi yang akurat dan benar kepada petugas BPS yang hadir secara door to door.
1: Jujur datani, maju usahani, ayem negarani.

0: saya Indra Kumbara, jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi salah satu ancaman serius bagi pertanian pesisir kota Pekalongan di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, mulai dibalik menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan. Upaya ini merupakan hasil kerja cerdas Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Tegal bersama pemerintah kota Pekalongan. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui panen Denfarm Smart Farming padi biosalin yang digelar Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan itu turut diwarnai dengan penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Purworejo mendorong semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui pembagian 400 bendera merah putih secara gratis kepada para pengendara. Kegiatan tersebut sekaligus melibatkan calon anggota Paskibraka Capaska sebagai bagian dari pembinaan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air. Aksi pembagian bendera digelar di simpang Jalan Jenderal Sudirman, Purworejo, Senin 10 Agustus 2026. Ratusan bendera berukuran kecil yang diperuntukkan bagi kendaraan dibagikan kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

2,33% pada tahun 2025, melampaui target rencana umum energi daerah RUED yang ditetapkan sebesar 21,32%. Capaian tersebut kini menjadi modal untuk memperluas pemanfaatan energi hijau secara merata di seluruh wilayah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yassin Maimun menegaskan pengembangan energi terbarukan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu disampaikannya saat sosialisasi 4 pilar MPR RI bertema penguatan ketahanan energi nasional di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Rabu 12 Agustus 2026. Selain memperkuat ketahanan energi, pemerataan EBT juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Satu informasi yang tentunya membanggakan guys, sahabat budaya, di tengah kondisi ekonomi global seperti saat ini dan semakin mahalnya minyak di dunia ini, tentunya dengan capaian EBT sebesar 22,33% di Jawa Tengah, ini nanti bisa menjadi titik awal nih untuk memperluas pemanfaatan energi hijau secara merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Menurut Gus Yassin, pengembangan energi terbarukan tidak cukup hanya berfokus pada ketersediaan sumber energi, aspek keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar juga harus menjadi perhatian utama. Ia menjelaskan Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu tujuan investasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, kebutuhan energi harus dipenuhi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan maupun ruang hidup masyarakat. Capaian bauran EBT yang melampaui target menunjukkan potensi besar energi terbarukan di Jawa Tengah. Potensi tersebut meliputi energi surya, panas bumi, hidro, biomasa, hingga biogas yang tersebar di berbagai daerah.

0: Tahukah Anda, mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Sedangkan mematikan listrik di Jawa hingga Bali sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di timur Indonesia. Dengan hemat listrik, hidup menjadi lebih baik.
1: Yang kepengen tentrem ati nih, gampang. Kulaturi merengakan Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Sahabat Budaya Kang Mas, baik untuk warga kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Informasi untuk panjenengan, satu kabar bahagia ya mungkin ya, karena masyarakat dapat menikmati tarif Sains Jateng dengan potongan hingga 80% dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Promo ini berlaku pada 11 hingga 17 Agustus 2026 untuk seluruh rute Trans Jateng yang saat ini beroperasi. Nah, tentu satu informasi yang cukup membahagiakan guys, sahabat Budaya, di tengah harga BBM yang terus merangkak naik. Ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya untuk menggunakan kendaraan umum, khususnya Trans Jateng yang ada promo hingga 80% mulai 11 hingga 17 Agustus 2026. Program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Indonesia yang digelar dengan Pekan Kris Nasional 2026. Selain memeriahkan momentum kemerdekaan, kebijakan ini juga menjadi upaya memperluas penggunaan transaksi digital di layanan publik. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arief Jatmiko mengatakan diskon berlaku bagi penumpang kategori umum dengan kuota 1.400 transaksi setiap hari. Pembayaran perjalanan dapat dilakukan menggunakan kris maupun kris tap NFC. Jadi monggo guys, sahabat budaya, karena kuotanya terbatas mungkin bisa berangkat lebih awal ya, agar masih mendapatkan kuota diskon hingga 81% untuk menggunakan moda transportasi umum khususnya Trans Jateng yang ada di Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara Bank Indonesia dan Pemprov Jateng menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di sektor transportasi publik. Penggunaan kris dan kris tap NFC juga memberikan kemudahan karena transaksi dapat dilakukan lebih praktis, cepat, dan aman tanpa uang tunai. Melalui program tersebut, masyarakat diajak memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat menggunakan transportasi umum, dan langkah itu sekaligus mendukung percepatan transportasi digital di Jawa Tengah. Monggo, sekali lagi promonya ini tanggal 11 hingga 17 Agustus 2026, diskon hingga 81% untuk semua rute Trans Jateng yang saat ini beroperasi. Mari gunakan transportasi umum untuk kota Semarang yang lebih ramah lingkungan.

0: Aduh, mataku perih. Aduh, siapa nih yang merokok sambil naik motor? Aduh,
1: itu loh, motor di depan. Asap rokoknya langsung ke arah kita.
0: Aduh, gak bener nih, mataku jadi merah. Terus asapnya nyebar kemana-mana. Harusnya sadar diri dong, merokok di jalan raya kan bahaya.
1: Nah, dampaknya nyata kan? Banyak orang anggap remeh, padahal rokok bikin sakit mata dan sesak napas.
0: Makanya sebagai pengendara kita harus lebih peduli. Merokok itu pilihan, tapi jangan sampai merugikan orang lain.
2: Pro 4 RRI Semarang, Jost.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun untuk atensi panjenengan di Ragam Semarang untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Karena keterbatasan waktu harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Mangon Projo sesaat lagi, terus bersama Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya, saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi, agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Semarang mengukuhkan para Duta Baca dan Duta Baca Pelajar Kota Semarang 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda. Para duta diharapkan tidak sekedar menyandang gelar, tapi aktif menjadi penggerak budaya membaca di sekolah, kampus, hingga masyarakat. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari Grand Final pemilihan Duta Baca dan Duta Baca Pelajar Kota Semarang tahun 2026. Ajang ini digelar oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Arpus Kota Semarang di Gedung Taman Budaya Raden Saleh TBRS pada Rabu 12 Agustus 2026.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kontingen penari Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan penampilan tari Kelana Lengger untuk upacara penurunan bendera pada peringatan hari ulang tahun KUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2026. Karya tari tersebut disiapkan khusus untuk menampilkan identitas budaya Banyumas dalam agenda kenegaraan. Koreografer sekaligus pelatih kontingen Banyumas Rianto mengatakan Kelana Lengger menggambarkan perjalanan kesenian lengger dari masa ke masa. Menurutnya karya tersebut memadukan unsur lengger, banceran, serta ebek atau kuda kepang. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya mengenalkan kesenian Banyumasan kepada generasi muda. Demikian kabar berita bersama saya Anis Tiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Sepanjang kurang lebih 60 menit ke depan, sahabat budaya, kami hadirkan tembang-tembang pop keroncong dalam Mangun Projo edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026, tentunya dengan diiringi informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Atensi, masih kami tunggu lantai telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Satu tembang yang diciptakan oleh Iwan Fales, Ku Menanti Seorang Kekasih, kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan pagi hari.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Kuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sudah tinggal 4 hari lagi ya. Nanti di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 negara kita bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan juga sudah dilakukan ya, perlombaan baik lomba kebersihan dan juga lomba-lomba yang lainnya. Nanti juga akan ada kegiatan upacara di tanggal 17 Agustus. Nah, terkait kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat perlu memperhatikan penggunaan bahasa dalam menyampaikan ucapan tersebut. Sejumlah bentuk penulisan yang selama ini sering digunakan ternyata dapat menimbulkan penafsiran berbeda jika tidak disusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata dirgahayu, karena berdasarkan informasi yang dikutip dari laman indonesiabaik.id, kata tersebut bermakna berumur panjang dan merupakan kata sifat. Karena itu penggunaannya perlu disesuaikan dengan subjek yang diperingati agar tidak menimbulkan makna yang keliru. Hindari penulisan dirgahayu HUTRI. Dan dalam ucapan kemerdekaan, masyarakat masih sering menggunakan bentuk dirgahayu HUTRI. Menurut indonesiabaik.id, bentuk tersebut kurang tepat karena kata dirgahayu dan HUT memiliki fungsi yang berbeda. Bentuk yang dianjurkan adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Demikian pula dengan penulisan Dirgahayu ke-81. Bentuk tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Republik Indonesia yang ke-81, penulisan yang dianjurkan adalah Dirgahayu RI. Sekali lagi geh, untuk kata yang dianjurkan adalah kata Dirgahayu Republik Indonesia dan juga atau disingkat dengan Dirgahayu RI. Yang kedua adalah penempatan angka ke-81, ini juga perlu diperhatikan guys, sahabat budaya. Kesalahan lain yang sering ditemukan adalah penempatan angka peringatan setelah nama Republik Indonesia. Contoh penulisan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini dapat menimbulkan penafsiran yang berulang tahun adalah Republik Indonesia yang ke-81. Yang dianjurkan adalah hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk ungkapan ulang tahun Republik Indonesia ke-81, penulisan yang lebih tepat adalah ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perhatikan kembali guys, sahabat budaya, untuk menyemarakan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan menggunakan kalimat atau susunan kata

Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.

kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan tentunya di Jawa Tengah juga sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terkait hal tersebut, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, patroli serta koordinasi bersama aparat dan juga pihak terkait di kawasan hutan. Kesiapsiagaan ditandai dengan apel siaga pengendalian karhutla tahun 2026 di lapangan petak 36 Resort Pemangkuan Hutan atau RPH Kedung Jati, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Kedung Cumbleng, Desa Ngaran, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali pada Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut juga diisi simulasi pemadaman kebakaran hutan menggunakan peralatan sederhana sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kebakaran sejak dini. Administrasi KPH Telawa Titus Arianto mengatakan peningkatan kewaspadaan diperlukan mengingat kondisi musim kemarau yang cukup ekstrim dan menurutnya pencegahan karhutla membutuhkan sinergi, komunikasi, patroli rutin, kewaspadaan dini, dan respon cepat antar lembaga. Ini juga sebagai pengingat kita bersama guys, sahabat budaya, di musim kemarau yang puncaknya di bulan Agustus hingga September ini, mari kita jaga kewaspadaan dan jangan lupa untuk mengontrol api agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kita jaga bersama hutan dan lahan kita dari api di puncak musim kemarau tahun 2026.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan penata penanggulangan bencana ahli muda bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat, udah hari Senin 17 Agustus 2026. Nanti juga merupakan tanggal merah ya, hari libur nasional. Nah, salah satu setelah upacara ini biasanya memang sudah tidak ada kegiatan ya. Dan untuk pandangan yang bingung mau jalan-jalan kemana setelah melakukan upacara, bisa berkunjung ke Curug Secepit ya, yang berada di Desa Gunung Sari, Limbangan, Kabupaten Kendal. Dan air terjun ini bisa menjadi destinasi sempurna bagi para pecinta alam yang ingin melarikan diri sejenak dari kesibukan aktivitas sehari-hari. Tidak ada jalur yang susah untuk menuju ke curug yang berada di kaki Gunung Ungaran tersebut. Jalan yang landai serta pemandangan yang memanjakan mata membuat perjalanan menjadi terasa menyenangkan. Saya beberapa waktu yang lalu juga sempat berkunjung ke sana dan memang pemandangannya cukup indah ya. Dan untuk waktu tempuh menuju curug ini tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 15 hingga 20 menit. Semenjak sempat viral di media sosial, pengunjung di Curug Secepit ini semakin hari semakin meningkat. Maria salah satunya, wisatawan asal Lampung yang mengetahui dari media sosial dan penasaran dengan lokasinya, akhirnya berkunjung dan merasa puas dengan pemandangan yang didapatkannya. Dengan ketinggian 32 meter, air tersebut ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang dikelola oleh generasi muda sebagai ujung tombak eh. Danu Murdani selaku pengelola menyampaikan bahwa memang semuanya dipegang atau dikoordinasi oleh anak-anak muda, tentunya dengan kolaborasi bersama dengan orang tua atau sesepuh sebagai penasehat. Danu berharap nanti wisata Curug Secepit bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi warga setempat, baik secara ekonomi, alam, dan budaya. Danu juga berpesan untuk pengunjung diharapkan juga turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Monggo ge, hari Senin nanti yang belum ada agenda atau acara bisa berkunjung ke Curug Secepit yang berada di Desa Gunung Sari, Limbangan, Kabupaten Kendal.

Jadi sahabat, sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun nggih untuk atensi panjenengan di Mangun Projo. Tapi kita belum akan berpisah nggih. Saya Andi Setiawan nanti masih akan temani di Sambal Kemangi pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu campur sari pilihan dengan diiringi tembang-tembang campur sarinan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
3: Saya mau asing.
4: Loh kok MMT-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
2: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk gas, ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.
5: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wape.

0: Sahabat budak Kang Mas Bayu pepanggian malih kalian kulon di Setiawan wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Monggo nggih langsung lewat telepon WhatsApp 0243 16601, juga di 0811 2777 914, juga di aplikasi RRI Digital. Jadi langsung kula angkat telepon, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, nyampleng tenan Mas Andi Setiawan.
0: Nggih. Monggo, Pak Bukori.
1: Nggih, leres Pak Bukori pancur.
0: Ngersake nopo?
1: Kloso opo kasur? Pilih ngisor apa pilih kur?
0: Lah pilih nopo niki?
1: Salamipun kagem Mas Andi yang lagi tugas, sehat jatah keluarga, panjang
0: amin
1: umur,
0: matur nuwun.
1: Tentu yang di dua-duanya angkaan sudah inop, sudah karyati, sudah anis, Gusti Sembung, Sembung Harjo, kalian Ibu Toro, Sendang Duo, Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Sastro, Cegira, Kabut, pun ganteng mawon Mas Adi gue.
0: Siap.
1: Makasih wilujeng siang.
0: Wilujeng siang Pak Bukori. Pripun Pak Bukori saking Pancur niki wonten Pak Subagyo Tinjo Mayo, monggo sambel kemangi.
2: Makin siang makin asik. Tak rewangi cekak cekak sambil makaryo ngupoyo upo gue ngopeni rondo
0: ngopeni
2: rogo
0: ampun kleru pokoknya niki.
2: Ya iyo ya zaman saya kakek kelera kleru
0: wah lagi nopo-nopo
2: maaf dan siang Pak Bukori Pak Drul Gopur, monggo bintangnya pro 4 ini udah muncul ya.
0: Wah dereng nembe nyambel kok menawi
2: Pak Bowo dan siang Pak Dewa Gimin, sing ana jembatan Koco. Bagaimana informasi hari ini? Jembatan lagi, Koco.
0: Dereng absen
2: kita. Terkendali aman. Merdeka. Kadang Bu Dewi, Tante N, Pak Tabut SBG sedang ngabla. Sugeng siang. Kadang saya kemawon. Iki mau pembukaane Rara Jonggrang.
0: Nggih,
2: niku. Lah iki aku saiki njaluke ya.
0: Napa?
2: Kedanan.
0: Walah kedanan sapa iki?
2: Kedanan Rara Jonggrang iki lho,
0: Mas. Nggih. Kedanan Rara. Siap. Walah niku nggih pengen njenengan niku.
2: Nah, niku mari. Pokoke kedanan.
0: Jee.
2: Pak Toke rada lali
0: iki mau jujur. Pak Toke monggo minggah pon di absen
2: standar. Pak Toke mau pasene kok apa kayak mau lali
0: aku yo. Gah, mungkin kersane minggah kiam, ya, Mbak.
2: Ya, susah tak karene wis ketemu jalan pagi, tapi jalan. Pak Toke ning nggonku. Ya apa kowe tak request kae Mas Andi iki.
0: Walah, gak kersane minggah kiam, Pak to Pak Tukir monggo Pak Tukir.
2: Pak Tukir, nggon sing mandi metugas.
0: Sami-sami.
2: Monggo nggih.
0: Nggih.
2: Ya aja tenan iki
0: tenan
2: bae. Ampun. Ora ketemu jare Mas.
0: Nggih, ngoten sak menika.
2: Pak Min, lanjut Pak Min. Aturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Subagyo Tinjo Mayo, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen nyambleng tenan.
0: Nggih monggo.
1: Merdeka.
0: Wah, merdeka tenan nih. Kalian sinten iki?
1: Iki omong kalian Mas sinten nggih?
0: Kalian Andi, Bapak.
1: Mas Andi Tadana. Yang salam kenal nggih Mas, kula warga baru.
0: Wah, saking
1: baru. Warga baru tapi staf lama saking Meranjen.
0: Saking Meranjen Demak nggih.
1: Pak PNS itu bukan pegawai negeri sipil tapi Pak Noto Sate. Wah, gitu loh Mas.
0: Nggih. Nggih. Monggo Pak PNS.
1: Ku Mas.
0: Ngersakne apa Pak Noto?
1: Lah pilih tanding ya Mas.
0: Pilih tanding
1: nggih. Itu disalami kagem engkang sampun melarat niku wae sing iki yo mayo
0: nggih. Pak Subagyo sak mesti.
1: Nggih, terus enten Pak Bukir, Pak Subopor, Pak sinten niku Pak Kabut, mboten ketinggalan Pak Amadin ingkang wonten Meranggen. Ya. Pasing Bu Titin, Bu Inop, Bu Karyati, Tante En, lan sedoyo kemawon. Nggih. Eh, Pak Pak terkecuali nggih Mas Andi.
0: Ya, Pak Noto.
1: Kemudian Sugeng Mas Aryo. Matur. Kita pilih sing nanti sekarang teng Pulau Kapok niki lho Mas.
0: Malah kok merdeka tenan
1: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Noto sate iki nembe klekaran teng Pulau Kapok jan nyampleng jam 10 klekaran kalih campur sarinan. Jepi pun saking bojo wonten Mas Bowo monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi niki pas Mas, kula nggih nyambel kemangi menika Mas. Lalape.
0: Nek ora kirim foto rak percaya iki berarti.
2: Sedap, ini kula kirim fotone.
0: Oke, kula terus ke Pak kan Pak Abdul Ghafur nek enten tenan. Monggo Mas Bowo.
2: Mas, lagune nembe angen tosi, Mas. Loh,
0: kok angen tosi? Angen tosi sinten le?
2: Angen tosi niku wis sambil kemangi.
0: Nggih, salamipun.
2: Salamipun dereng anu to, Mas, BS kula.
0: Dereng nembe. Nembe padus Lombok, Pak Penawi.
2: Nah, nggih, Lombok senenge nama Pak Bukhari yo. Tempat pedes to. Eh kok Pak Bukhari?
0: Lah kan Pak salah Bukhari kan.
2: Nyen pangapunten. Salamipun gundil Pak. Ingkang pertama paling Pak kedua. Pak sinten Pak Toto sate kalian Bapak. Pak Bukhari matur sembahanipun singgolan-singgolanipun.
0: Nggih.
2: Salam kagem sedoyo kemawon boten wonten ingkang ketinggalan. Kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezekinya. Selalu sukses. Dan selalu banyak senyum.
0: Waduh.
2: Ngoten lho Mas.
0: Lho nggih.
2: Bos seneng, bos susah iki etok-etoke senyum ngoten.
0: Nah, niku, niku artine merdeka tenanan nggih, Mas Bowo nggih.
2: Gayane niku guyu gayane
0: niku. Gayane. Padahal mburine yo mbuh.
2: Lha nggih teng lebete niku diparingi telur niku mumpun sakit umum.
0: Nggih, matur nuwun Mas Bowo nggih angen teni nggih
2: ditego nggih. Matur sembah
0: nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tar pesan WhatsApp ugi wonten Bu Sri Wahyuni nggih Papandayan Perempat sambil kemangi sedep tenan. Selamat siang Mas Andi, salam untuk Bu Toro, Bu Astuti. Dek Gembul minta lagu Mas Joko kagem Mas Andi, selamat bertugas. Saking Borobudur Semarang Barat wonten Pak Pardiono minta lagu Jalak Putih. Salam kagem Pak Abdul Gofur, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Misrun Samangan, Mbak Dewi BSB, Tante N Jeporo Buyanti dua-duanya, dan Mas Bomboja. Untuk Mas Andi Setiawan, selamat bertugas ngantos paripurno. Oke, kula mengke buka telepon di WhatsApp maling guys, sahabat budaya. Kita ke Tembang Rumien sampun wonten Kedanan saking Uut Salsabila niki wau disuwun kalian Pak Subagyo Tinjomoyo. Atur sedaya pandemen sambel kemangi Perempat RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo para pendengar Perumpat RRI Semarang, saya Didi Mintowo, tetap monitor.
1: Satu informasi untuk pelajar SMA SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan juga MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, pelajar diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: nuwun sahabat budaya Kang Mas Bayu kagem panjenengan ingkang tansah sinarengan sambel kemangita. Sekalian kula Andi Setiawan nggih kula ten WhatsApp rumiyin. Wonten Bu Upik Supiati wilujeng siang Mas Andi sambel kemangi pedes tenan mbok pilih kepareng kula nyuwun dipun pu paringi kretek Suramadu vokal Didi Kempot. Oke, bangke cobi rumen nggih Bu Pi, matur nuwun sampun bergabung kalian sambel kemangi. Saking Gunung Pati, Bu Isrofia bergabung sambel kemangi sedap tenan request lagu Umpomo. Salamnya untuk Bunda Sri Wahyuni, Bunda Toro, Bunda Sarinem, Bunda Anggun, Pak Sabto, Pak Ngatman, Lekun. Terima kasih. Saking Kang Raya wonten Pak Sabto, nyuwun lagu Taman Juruk, salam untuk Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom dan semuanya pendengar dan untuk yang bertugas, terima kasih. Kembali ke telepon nggih, sahabat budaya monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen pedes estu Mas.
0: Nggih.
1: Ora nganggo mbok napa bawa. Dadi nuwun tembang Mas.
0: Ngerjake napa?
1: Suku batok. Batoke elalu Mas bawa tindak solo tunggangane songkro.
0: Waduh.
1: Ya Allah, orang asing nyurung Allah.
0: Lah kui.
1: Lajeng wonten Ibu Sarbini, Bapak Sugeng, Warno ugi Bu Sita Pandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, Bapak Supri, Bapak Marjono, ugi Ibu Toro. Boten kesupen lakone tinjo moyo ingkang nembe ngopen kayu Mas.
0: Loh, open kayu.
1: Kayu di open dadi ireng.
0: Oh.
1: Kayu dadi ireng jenenge areng. Anenge juragan areng.
0: Siap.
1: Yen Pak Brokoli matur sembah nuwun lan sedaya kemawon ingkang dereng sinebur sambloke senggol. Nggih, nuwun kenging pangajeni.
0: Nggih.
1: Jembaru segarane. Sepulane wah kaya Pak Yayo Mas. Matur sembah nuwun.
0: Matur
1: salam. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Rahayu, kula sapa malih nggih ingkang sampun bergabung lumantar pesan WhatsApp wonten Pak Zainal Abidin Dargo Dalam Semarang Timur. Sambal kemangi sedep tenan, requestnya Taman Juruk atau Ngidam Sari dari Mantos. Salamnya untuk Bu Isrofia, Bu Sarinem, Pak Sabto, Tante N, Pak Subagio, Bu DPSB. Terima kasih untuk Mas Andi Setiawan, tetap semangat sehat selalu. Juga dari Bu Mis, Pak Misrun di Sampangan, Mas Pur Perdana Kendal, juga yang Bu Diman nggih. Wow, ajeng lepet ning nyuwun ngapunten dereng saged nggih. Oke, jang sambel kemangi hadir malih nggih jam 10 ngantos jam 11 wektu Indonesia Ireng Kilen. Kula nyuwun ngapunten untuk yang belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagunya di pagi, di siang hari ini. Sudah ada satu tembang Mas Joko mangkeh disambung kalian seluku-seluku batok nggih. Kula Andi Setiawan pamit. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Bre, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Cilacap menggelar Festival Sedekah Kupat di lapangan Lingga Wijaya Loka di Desa Tambaksari, Kecamatan Wonorejo pada Rabu Wekasan 12 Agustus 2026. Tradisi tahunan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus ajang memanjatkan doa keselamatan bagi masyarakat. Di mana rangkaian acara berlangsung meriah sejak pagi hingga malam hari, mencakup prosesi Sedekah Kupat, Bazar UMKM, pertunjukan seni budaya, kenduri ketupat, serta pagelaran seni Gending Nyi Arumsari. Selain menjadi warisan leluhur dan mempererat tali silaturahmi, festival yang didukung kebersamaan warga ini diharapkan dapat menjadi sarana memperkenalkan nilai-nilai gotong royong dan identitas budaya lokal kepada generasi muda. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Blora melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinkominfo menggelar turnamen Bupati Cup Padel 2026 di Kampung Bugaran di Desa Tempuran pada Rabu hingga Kamis 12 hingga 13 Agustus 2026 untuk menyemarakan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Diikuti 43 tim dari organisasi perangkat daerah atau OPD, kecamatan, BUMN, dan BUMD. Ajang perdana ini memperebutkan trofi serta total uang pembinaan jutaan rupiah. Kepala Dinkominfo Praktik Tonugroho berharap turnamen ini mampu mempererat sinergi kekompakan dan kebersamaan antar instansi, di mana selain menghadirkan pertandingan eksibisi jajaran Forkopimda, kompetisi ini juga menjadi sarana mengenalkan lapangan padel berkonsep semi indoor pertama di Kabupaten Blora guna mempopulerkan olahraga raket dinamis yang ramah pemula tersebut kepada masyarakat luas. Demikian Samisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Selamat siang Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Selamat hari Kamis. Senang sekali saya Misal Sabda kembali mengudara untuk panjang dan semuanya sampai beberapa waktu ke depan ya. Dan Misal siap untuk berbagi cerita, berbagi info-info, berita-berita dan hiburan ya, yang semoga bisa bermanfaat untuk panjang dan semuanya. Menemani aktivitas panjang dan juga di hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Sehat-sehat, semangat juga dan makin setia mendengarkan Pro 4 RRI Semarang ya. Dan di hari ini di Prigel Transo MKM Pro 4 RRI Semarang akan Misal hadirkan obrolan ya, cerita-cerita tentang UMKM, bisnis dan ekonomi. Dan kali ini kita sudah langsung kedatangan, ini ada Mbak Arin, pelaku usaha tahu mercon isi jamur pedas ya. Kita akan bahas sensasi pedas cuan menderas. Ini didampingi juga bersama dengan Mbak Mila dari pengurus GOW Kota Semarang dari bidang ekonomi. Selamat siang Mbak Arin, Mbak Mila.
1: Siang.
2: Siang.
1: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik ya, Kamis manis.
0: Iya.
1: Dan perasaannya seperti apakah hari ini?
3: Wah, bahagia ini saya terutama bertemu kembali sama Mbak Michelle dan teman-teman UKM dari GOW Berdaya Kota Semarang.
1: Oke, ketemu juga lagi sama Mbak Arin ya. Ini udah pernah dan juga didampingi sama ibu siapa ini, cantik banget.
4: Alhamdulillah. Saya kalau di kampus biasa dipanggil Bu Jenti.
1: Bu Jenti.
4: Iya, okay. Kami dari Ikawati 17, istri karyawan dan karyawati Untak Semarang. Alhamdulillah.
1: Okay. Alhamdulillah ya, yang bisa hadir juga membantu mendampingi di siaran hari ini. Dan kita langsung bahas aja tentang usaha dari Mbak Arin ini ya. Ada tahu mercon isi jamur pedas. Kita masih bahas sensasi pedas cuan menderas. Dan Misal persilakan untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya, mau tanya-tanya ya, nanti bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Mbak Arin, ini mungkin bisa langsung kita mulai sebagai perkenalan, monggo diceritakan awal mula atau mungkin cerita di balik berdirinya usaha tahu mercon isi jamur pedas ini seperti apa, Kang, monggo.
2: Oke, ini bercerita ya, siang-siang bercerita ini nanti ngantuk nggak ya, Mbak? Oke, jadi kenapa ini tahu, kenapa nggak tahunya mercon yang apa gitu, kenapa jamur ini ya? Karena memang saya sendiri itu keseharian, nggak sehari-hari sih, itu suka dengan olahan kedelai, terutamanya itu ya tempe, tahu, seperti itu ya. Itu akhirnya dan posisinya juga suka dengan pedas itu. Nah, waktu itu di tahun setelah pandemi itu kok kayak kalanya di kantor ini dan sebagainya itu ada nggak ya yang bisa saya luangin untuk berbisnis itu apa? Wong saya itu suka pedas ya. Suka pedas itu akhirnya mencoba, awalnya itu masak sendiri ya, Mbak, itu masak sendiri dari yang biasanya tahu isi sayur gitu. Terus saya bilang sama mama saya, "Mah, kayak itu ini, saya itu enggak bisa masak, tapi saya suka pedas, suka tahu. Terus ini juga saya itu suka kalau seblak, kalau seblak itu kan identik dengan jamur itu, ya ada jamur itu. Gimana kalau kita itu mencoba untuk isinya itu bukan sayur lagi, tapi beda itu. Nah, bedanya apa? Pakai isi jamur. Waktu itu perdebatan tuh, Mbak, perdebatan tuh antara anak, mama sama papa. Gantian tuh yang kakung, papa masuk. Nah, itu jamur apa? Jamur tiram gitu, jamur tiram. Cuman karena mungkin ya senior dengan junior seperti itu ya. Junior senior itu papa, ya sudah ini coba nanti kamu kalau pas pulang kerja nanti kita berburu jamur. Yeah. Dalam pikiran saya itu pulang kerja berburu jamur tiram, enggak mungkin ada. Masian tuh paling ya udah yang udah kayak udah ya
1: udah kemasan gitu lah, pokoknya ya.
2: Terus juga biasanya kan udah layu jam-jam 3 ke atas itu kan
1: udah sore-sore ya.
2: Saya di kantor itu, "Pak, udah dapat belum ya jamurnya?" aman, nanti di pecinan tuh ada banyak jamur ini, malam pun ada. Saya berpikir itu jamur apa ini? Tapi papa tahu nggak jamur tiram itu? Tahu, wangi parahnya putih. Ya udah, kita percaya nih, ya, karena kan beliau senior ya, bukan karena anak bapak itu. Akhirnya pas sudah saya pulang tuh dari kampus tuh, pa, ayo belanja. Ya, pas sudah mbak kita ke peterongan itu ada yang jualan ya itu orang Cina kan biasanya lebih ini ya lebih banyak. Cik, saya butuh jamur tiram. Oh, enggak ada mbak di sini jamur tiram tuh enggak ada. Oh ya sudah, berarti saya ini papa saya itu di depan mbak, tapi kan posisinya agak jauh seperti itu ya untuk parkirnya tuh. Pak, enggak ada jamur, saya bilang gitu, enggak ada jamur tiram. Nah, pas di depan saya itu tuh ada gantungan plastik, Bu, tapi itu jamur sup.
0: Jamur kristal itu ya.
2: Iya, jamur kristal itu. Langsung nunjuk Mbak dari parkir itu. Itu loh atasmu. Saya seketika langsung sama yang jualan Ci itu ya. Langsung naik atas. Loh, ini itu jamurnya jamur sup ini, Pak, bukan jamur tiram. Kita mikirnya gitu. Nah, dari situlah itu awal muasalnya itu sih, Mbak, dagelan itu ya, karena jamur itu. Nah, pas sudah itu awal muasalnya juga selain ya miskom itu ya, jamur itu juga kita awalnya itu membuka usaha ini hanya bermodal 200.000. Okay. Itu terus alhamdulillah sekarang berkembang kita juga ada beberapa produk seperti itu. Ada kalau yang kemarin waktu pertama kesini tuh ya, itu juga ada wedang rempah, wedang uwu dan lain sebagainya seperti itu. Terus kita juga alhamdulillah ini karena saya di Untak Semarang, saya digandeng dengan Ikawati 17 dan juga GUW, termasuk di UMKM GUW Kota Semarang seperti itu.
0: Oke, jadi malah ini awal mulanya tuh lucu ya.
2: Iya, lucu
0: ya, karena ternyata salah perkiraan, mengiranya ya memang ya sudah jamur yang warna putih aja, ternyata kan beda ya. Baik, dan karena Mbak Ari juga suka tahu, suka pedes, nah sudah langsung bergabung lah ini. Jadi satulah ini dikolaborasikan, jadilah tahu isi tahu mercon isi jamur pedas. Nah, tadi diceritakan juga kalau nggak bisa masak, lah terus ini gimana ini Mbak? Berikutnya seperti apa?
2: Kalau yang jamur ini kita tetap kolaborasi sama Mama, karena memang ya yang senior itu lebih ini ya Mbak, lebih handle ya untuk
0: masak-masak
2: itu.
0: Pengalaman lebih banyak.
2: Iya, pengalaman lebih banyak itu. Kalau saya memang ya suka masak, tetapi dalam hal-hal tertentu itu kadang masaknya udah pas, tapi kayak dirasain tuh ini kurang garam. Nah, kurang lebih seperti itu. Suka masak tapi enggak yang begitu banget seperti itu.
0: Baik. Jadi kalau sampai sekarang ini masih dibantu mamahkah untuk membuat ininya, isiannya atau seperti apa kalau sekarang?
2: Kalau isiannya itu ya mama itu yang masaknya Mbak. Kalau saya yang racik-raciknya. Karena untuk masak itu kan bau bau dari pedasnya itu kan langsung menusuk itu.
3: Bikin bersin.
2: Iya,
3: bikin
2: bersin. Betul. Nah, dari situ akhirnya udah mah saya papa itu bagian yang ini jamur, nyuwir-nyuwir jamur, terus bikin bahan itu.
0: Motong-motong bawang, cabe gitu ya.
2: Iya, betul itu. Terus nanti kalau pas udah jam biasanya itu jam 8 itu lah baru di gongso itu langsung kita pada keluar Bu, itu pada keluar ke ruang tamu paling tidak itu. Mama sendiri di dapur. Mah monggo silakan memasak.
0: Oke, langsung berikan panggungnya.
2: Iya, berikan panggungnya kepada senior.
0: Baik, jadi ini bisa dibilang adalah usaha keluarga berarti ya. Karena semuanya ikut terlibat antara Mbak Arin dan kedua orang tua ini benar-benar sama-sama bikin usaha tahu mercon ini. Tapi berarti tadi disampaikan setelah pandemi ya.
2: Setelah pandemi.
0: Nah, tadi disampaikan juga, dan dulu kalau misalnya ingat-ingat lagi Mbak Arin juga pernah cerita kalau punya usaha wedang-wedang gitu-gitu. Nah, itu masih berjalan kah sampai sekarang?
2: Masih berjalan.
0: Oke, berarti dua-duanya ya ini, atau lebih ada 3 atau 4
2: ada. Iya, pengembangannya ada. Cuman ini kan kita kalau seperti rempah dan sebagainya itu kan sudah biasa seperti
0: Betul.
2: Itu
0: Mbak.
2: Cuman mungkin rasanya yang beda, tapi ini kita lebih ke tahunya aja, karena kan memang sepertinya belum ada yang bisnis itu isinya itu isi jamur. Kemarin tuh ada sempet karena saya asli Kudus ya, asli Kudus itu. Nah, di situ waktu di Car Free Day itu kita melihat kok ada jualan itu hampir sama namanya. Kita mencoba untuk beli iseng ya Bu, karena sama-sama jamur itu. Ternyata beda Mbak, isinya itu nggih Bu, ada perbedaannya itu jamurnya memang sama jamur tiram, tapi untuk rasa sama ini apa namanya isiannya itu kalau di kami itu kan pure jamur isiannya. Kalau itu ada campurannya seperti mungkin kol seperti itu.
3: Oh ya, iya, sayuran ya.
2: Berarti itu maksudnya ini masuk jamur apa ini salah satu sayuran pengganti wortel atau gimana? Gitu,
1: baik, jadi kalau dari tahunya sendiri, tahu isinya Mbak Ari ini benar-benar jamur tok ya, jamur aja. Jadi ya inilah yang menjadi khasnya. Selain itu apa yang bikin beda? Mungkin dari testimoni-testimoni pelanggan-pelanggan itu yang pernah ngerasain.
2: Iya. Kalau testimoni kebanyakan ini dulu juga sudah saya sempat sampaikan ya waktu itu. Perbedaannya mungkin kalau sekarang udah banyak untuk jualan kayak tadi juga waktu di Everyday juga ada seperti itu. Nah itu kita pernah terjadi itu karena kita juga tiap hari menitipin di pedagang kaki lima. Itu ada beberapa produk itu sama, hanya saja logonya itu kan beda, logo beda. Nah pas waktu itu kita tidak bisa jualan karena kita ada agenda Bu selama 2 hari itu. Nah di situ akhirnya pelanggan yang biasanya beli di kaki lima itu mereka akhirnya mengeluhkan, loh kok rasanya beda, loh kok rasa ininya apa-apa seperti itu. Terus dari logonya tak kirain ya udah ganti apa bagaimana, kalau ganti kok enggak ada publikasi atau omong-omongan seperti itu. Sudah merasakan dari rasa itu sendiri itu. Ini sama tapi kok beda rasa dan lain sebagainya. Akhirnya setelah itu kita mencoba untuk bersosmed seperti itu ya, meskipun sosmednya kita belum sesuai dengan isian banyak dan lain sebagainya untuk konten-kontennya khususnya, tetapi paling tidak kita sudah mencoba untuk publikasi tidaknya di yang kita titipin. Tetapi contoh tadi kayak di Ikawati kita juga udah di apa sebagai mitra, salah satunya mitra untuk snack ya Bu, di sekitar ketersediaan snack.
1: Tiap ada rapat di Untak, nah pasti ada tahu merconnya Arin ya Bu ya.
2: Iya, tidak hanya tahu mercon tapi ada yang lainnya seperti itu.
1: Oke. Baik, buat variasi ya Bu ya.
2: Iya, variasi.
1: Baik, menuju ke Mbak Mila ini, kalau dari kacamata GOW bidang ekonomi ini bagaimana melihat potensi bisnis kuliner pedas seperti yang Mbak Arin punya kalau di daerah Kota Semarang?
3: Iya, tentunya untuk bisnis kuliner Mbak Arin ini menambah warna di UMKM berdaya GEW Kota Semarang. Kalau saya bisa menambahkan untuk perbaikan usaha, Mbak Arin bisa dari cerita tadi ya, karena cita rasa sebuah produk itu beda-beda, beda tangan beda rasa. Kalau saya sarankan Mbak Arin membuat brand, jadi gitu loh. Jadi brand itu bisa maksudnya untuk masyarakat itu bisa memberikan tahu gitu ya, gitu. Terus untuk pembinaan dari UMKM GOW Kota Semarang, kita juga menjembatani sebagai ke dinas UMKM Kota Semarang itu perizinan. Kalau perizinan itu untuk makanan itu jelas pertama NIB Mbak, NIB itu terus halal. Terus kemudian kalau makanan cuma NIB dan halal. Dan kalau Mbak Arin sudah mempunyai brand, itu kita ada fasilitasi Haki yang bersama Kemenhum itu ya Bu. Jadi brand kita itu sudah memiliki hak Haki gitu. Jadi jika masyarakat menilai sebuah produk itu sudah cita rasanya enak, perizinannya lengkap, otomatis masyarakat itu meyakinkan, lebih percaya. Kalau saya seperti itu. Kebetulan Bu Janti ini adalah Wakil Ketua GOW Kota Semarang. Beliau sebagai pembina di GOW Kota Semarang. Mungkin dari Ekawati di Untak ini peranannya apa Bu untuk anggota UKM-nya gitu?
0: Monggo Bu Cantik bisa disampaikan.
4: Iya, terima kasih. Ini memang di Ikawati 17 itu memang membina anggota untuk berdaya. Karena kampusnya juga kampus berdaya, tidak hanya mahasiswanya saja yang menumbuhkan jiwa wirausaha, tapi anggota dari Ikawati itu semaksimal mungkin juga berdaya. Apalagi ini snack. Nah, snack ini kita karena sering ada event-event baik secara internal maupun secara eksternal, itu kita memberdayakan UKM yang ada di Ikawati 17. Nah, ini mulai dari unit-unit fakultas-fakultas itu bila mana ada rapat, kita menyediakan untuk konsumsinya dari anggota-anggota sendiri. Nah, ini makanya kita terima kasih sekali dengan media seperti ini di Pro 4 ya, di RRI ini, untuk bisa mempromosikan produknya anggota Ikawati 17 ini, tidak hanya secara internal untuk kebutuhan masing-masing fakultas yang ada di Untak ini. Nah, ini biasanya pesanan kalau yang paling banyak itu kalau pas ada wisuda.
0: Iya, kita wisuda kan banyak, rombong-rombong gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi memperdayakan anggota sendiri ya, Bu.
4: Iya. Ini untuk produknya Mbak Arin yang mempunyai different khusus jamur tanpa ada tambahan yang lainnya, sehingga konsumen kalau merasakan produk yang lain mesti dia sudah bisa membedakan
0: udah
4: mana
0: menciri,
4: yang ada
0: gitu
4: campur, ya. Ada differentnya di situ sehingga bikin kangen konsumen secara eksternal. Tidak lepas kalau di tempat kita yang pedes-pedes kok adanya pastel, kok nggak kembali lagi tahu gitu ya. Karena Mbak Arin ini meskipun wirausaha muda yang berdaya, tapi dia juga mengelola perpustakaannya di Utang. Jadi alhamdulillah ada support tenaga sumber daya manusianya dari keluarga, terutama rasa yang dipegang oleh orang tuanya. Ini nanti akan turun temurun ke Mbak Arin.
0: Betul.
4: Sehingga ciri khas masakannya itu tidak bisa di apa ya, diolah oleh orang lain gitu ya.
0: Betul.
4: Jadi satu tangan itu mempunyai ciri khas sendiri, insya Allah dengan tambahnya diversifikasi produknya Mbak Arin dari minuman, tambah makanan-makanan, kayaknya yang lagi booming kan tahu isi jamur ini. Tapi sebenarnya banyak sekali makanan yang disediakan dari Mbak Arin ini karena termasuk dukungan dari keluarga.
3: Mbak Arin kan inovatif ya. Apa yang bisa jadi dijual dia, pokoknya jadi duit ya.
0: Betul.
4: Inovasinya muncul terus.
0: Betul. Ini bahkan mungkin sambil jadi ini kerja di perpus, lihat-lihat bukunya, buku resep ada, ternyata.
4: Menumbuhkan inovasi yang lebih banyak.
0: Oke, baik. Kita jeda sebentar Bu Janti, Mbak Arin dan Mbak Mila. Setelah itu kita lanjut lagi dan misal persilakan untuk Kang Mas Bisa Budaya yang mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon di 0248-3166-61 atau ke aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Perigal Teras UMKM Perempatan Rere Semarang dan masih kita bahas sensasi pedas cuan menderas. Masih bersama Mbak Arin juga, kita masih ngobrolin tentang usaha tahu isi mercon, tahu mercon isi, kok tahu isi mercon ya? Tahu mercon isi jamur pedas. Nah, monggo mungkin Mbak Arin bisa diceritakan lagi juga, walaupun dulu sudah pernah ya, ini kalau dari segi produksi ini seperti apakah alur-alurnya, dan mungkin setelah produksi seperti apa lagi juga alurnya, monggo.
1: Oh iya, oke, terima kasih. Ini untuk produksi ya, untuk produksi itu kami karena rumahan ya, rumahan terus kita pun juga dikelola sendiri seperti itu. Mungkin untuk membagi waktunya ini ya, karena paling tidak itu maksimal jam 5 pagi itu kita sudah ini sudah di pedagang-pedagang kaki lima. Terus terkadang juga kalau ada pesanan juga kan akhirnya kita melebihi tirakatan 17-an ya. Kebanyakan kan mereka sukanya yang anget-anget terus fresh seperti itu. Tidak mungkin kita bikinnya itu sore terus besok baru dijual kan, ini ya basi atau apa seperti itu. Nah, setelah kita proses produksi itu sekitar jam 5-an itu akhirnya ini nanti setelah kita titipin ke pedagang-pedagang ataupun diambil, biasanya itu ada supplier yang ngambil itu. Jadi kita tidak hanya untuk yang dijual, tapi ada permintaan itu pemesanan itu yang dipres seperti itu.
0: Oh, divakum,
1: iya divakum seperti itu.
0: Baik, jadi dari jam berapa berarti? Tiap produksi itu harian ya?
1: Harian, iya, tiap hari seperti itu. Kecuali kalau kita ada acara keluarga atau ini, nah itu kita baru libur ya Mbak.
0: Oke, harian dan paling tidak di jam 5 pagi itu sudah ready semuanya.
1: Iya, sudah ready.
0: Sudah bisa dihantarkan ke yang sudah pesan-pesan gitu ya. Atau mungkin kalau pas ada requestan-requestan tertentu gitu ya bisa dibuatkan gitu ya Mbak. Nah mungkin kalau kalau produksi harian dari bahan mentah sampai mateng sampai siap disajikan itu kurang lebih berapa lamakah waktunya?
1: Karena kita santai Mbak, dalam artian itu produknya produksinya itu harian, jadi kita bercerita lagi ini ya. biasanya itu kalau dari tempat kerja itu kan kurang lebih jam 3 ya. Jam 3 sore itu jam 3 biasanya saya sampai rumah itu sudah ada bahan-bahannya. Termasuk khususnya itu yang jamur, yang kita utamain adalah jamurnya dulu. Kalau untuk bawang merah, bawang putih itu kan tiap hari mesti kalau kita kehabisan itu mesti ada yang ready pasar atau ini, dan itu dekat sama pasar juga ya, Peterongan ini dan sebagainya itu. Nah di situ jam 3:30 paling tidak 3:30 kita mulai untuk nyuwir jamur itu. Kenapa enggak yang jamur gelondongan langsung di ini Mbak? Itu karena gini, kita itu meras air. Biasanya kan untuk jamur, khususnya jamur tiram itu kan mengandung air. Nah jadi kita suwirin ya, enggak halus banget seperti itu. Suwir kasar aja, habis itu kita cuci. Syukur-syukur kita dikasih itu Mbak, dicampurin sama garam. Hanya kan takutnya ada dari petani ya, dari hama atau apa, takutnya kan ulat kecil itu biasanya juga kayak di stroberi itu kan kita harus rendam dulu itu, baru nanti kita peras seperti itu. Setelah diperas nanti kita ini bikin bumbu-bumbu lah. Bumbu-bumbunya itu hanya simpel aja, terutama ya itu karena ini pedas ya.
0: Pasti cabai,
1: cabai. Nah cabainya yang gimana Mbak? Gak semua cabai itu pedas tuh. Oh ya, syukur-syukur cabai setan sih Mbak.
0: Langsung ya.
1: Iya. Karena kebanyakan itu kita produksi, kebanyakan mereka kalau kita separo jamu cabai setan, separonya kita campuran itu, mereka tahu sendiri rasanya. Malah mereka yang lebih ini ya, konsumen tuh yang lebih neritis itu. Loh kok rasanya seperti ini ya, pedasnya ya ini. Akhirnya dari dua kali itu kita mencoba sampai sekarang kita pure pakainya cabai setan itu. Cabai setan, terus bawang putih sama bawang merah. Tapi ini untuk ukurannya itu lebih banyak, 80%-nya itu cabai. Untuk bawang merah, bawang putihnya itu hanya sebagai tambahan aja. Seperti itu. Terus nanti ya ada garam. Nah, deh. itu sama tambahan gula putih untuk perasa.
0: Oke, untuk balance-nya ya, biar
1: betul.
0: Seimbang ya. Baik.
1: Yeah.
0: Jadi pakai cabenya cabe setan aja ya.
1: Iya, cabe setan, enggak ada cabe iblis, cabe apa.
0: Enggak dicampur-campur sama cabe lain maksudnya.
1: Yeah.
0: Cabe rawit atau cabe merah gitu.
1: Yeah.
0: Enggak ya, benar-benar cabe setan aja.
1: Rasanya yeah. juga ternyata beda
0: ya.
1: Iya.
0: Baik, tapi kalau juga ngelihat ke kondisi ekonomi sekarang, indeks ekonomi nih Mbak yeah. nih. Apa-apa baru mahal, sedangkan yang Mbak Arin juga butuhkan adalah salah satu komoditas yang harganya tuh sering
1: naik
0: turun, nggak stabil.
1: Iya,
0: nah ini betul. Seperti apakah mungkin strategi atau solusi yang Mbak Arin jalankan selama ini kalau pas harga cabai baru mahal banget?
1: Ini karena kalau naik turunnya itu hampir semua sektor juga naik turun dia Mbak.
2: Naik
1: nah,
2: terus sih kayaknya.
1: Naik terus. Kalau terkait dengan naik turunnya harga itu karena memang pertamanya adalah yang kita buru itu memang jamur, karena itu utamanya sih, jamur itu. Tetapi kita tidak kewalahan, alhamdulillahnya itu sampai sekarang kita tidak ada kendala kewalahan atau kekurangan bahan khususnya untuk jamur. Karena kita sudah ada beberapa, sekitar ada 6, 7, sekitar 8 itu para petani jamur. Yang mulai dari daerah Demak juga Bu, itu ada daerah Demak, Semarang, bahkan sampai Ungaran. Itu kalau kita posisinya hari ini biasanya kita nyetoknya itu dua hari sekali itu kurang lebihnya sekitar 8-10 kilo itu. Dan kalau pas awal-awal itu kita tidak berani nyetok karena kan ya memang jamur itu kalaupun di apa ya, kita tidak tahu cara ngerawatnya,
0: nyimpennya
1: dan sebagainya, itu kan otomatis udah kayak berair ya, seperti itu. Injih, itu cara-caranya itu. Tapi semakin kesini karena kita sudah ada petani, terus caranya, Pak ini seperti apa ini, jadi ada kayak kolaborasi antara petani dengan penjual pebisnis.
0: Oh, iya.
1: Ini
0: berarti langsung itu. Kulaknya dari petani jamurnya Mbak di Demak itu ya.
1: Itu kadang di sini pun
3: susah, ya.
1: Iya Bu, leres itu. Terus kadang itu di apa sekitar jam 12-an itu saya kadang itu dijabri Mbak sama petaninya. Mbak, ini ada sekian, mau diambil deh, kalau tidak nanti kita lempar ke pasar, seperti itu. Jadi sudah ada kayak apa ya, kepercayaan, terus kolaborasi itu, seperti itu.
0: Baik, jadi sudah membantu memberdayakan petani-petani juga ya.
1: Iya.
0: Gak cuma ekonomi keluarga sendiri, tapi ekonomi keluarga orang lain juga ini.
1: Iya. Yeah.
0: Mulai dibantu sama Mbak Arin. Baik, dan mungkin itu bisa dibilang sedikit hambatan ya, karena maksudnya ekonomi nggak yang sestabil itu untuk bisa terus-terusan kita ikutin, apalagi harga cabai dan lain sebagainya. Tapi selain itu, adakah hambatan-hambatan yang pernah Mbak Arin hadapi selama ini, selama punya usaha si tahu isi ini?
1: Ada Mbak, harusnya banyak sih, cuman intinya itu lebih ke ya seperti petani-petani itu terutamanya kayak cabai dan sebagainya itu kan. Produksinya dalam artian dari petani kadang mereka ada naik apa ya, pasang surutnya ya untuk berpanen itu. Nah di situ karena saya basicnya itu juga anak petani, anak petani, jadi terkait dengan pertanian dan sebagainya itu kurang lebih apa ya, kita bisa memperkirakan, oh bulan ini sampai bulan ini kalau kita butuh cabai, jamur atau bawang, perbawangan seperti itu, paling tidak kita bisa enggak kalau yang seumpamanya bawang putih itu disetok selama seminggu. Terus caranya nanti biar awet itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita alhamdulillahnya kalau kendala itu hanya di para petaninya aja sih Mbak itu.
0: Oke, pas awalnya aja ya berarti ya. Kalau dari segi marketing atau promosinya menghadapi hambatan kah, atau sejauh ini seperti apakah strateginya?
1: Kalau marketing itu alhamdulillah tidak ada kendala, hanya saja tadi juga sudah disampaikan juga untuk brandnya, kami pun juga karena beberapa macam itu harusnya kita sudah ada brand itu namanya Lumintu, tetapi itu kan keseluruhan
0: betul,
1: itu
0: Jebu,
1: itu tetapi kalau untuk yang jenis minuman makanan itu kan mereka punya ini sendiri, nama-nama sendiri seperti itu
0: gitu.
1: Ya kurang lebih itu.
0: Baik.
1: Nah untuk promosinya aja sendiri yang kita kurang ya.
0: Oke. Kalau mau beli bisa kemana kah Mbak Arin?
1: Bisa via WA, bisa. Terus bisa dikepoin di Instagramnya Lumintu.
0: Lumintu, iya. Oke, namanya Lumintu apa?
1: Hanya Lumintu aja, Mbak.
0: Oke.
1: Cuma ada satu.
0: Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Pur, tapi di Tulung Agung ini, Mbak. Mau pesen tahu mercon, caranya gimana dan kemana aja pengirimannya? Ini seperti apa, monggo? Seperti apa?
1: Kalau untuk sejauh ini, kalau di luar dari kota Semarang, itu paling jauh hanya di daerah Pantura aja. Kurang lebih itu maksimalnya itu di daerah Kudus, Pati itu. Karena begini, itu meskipun di vakum, itu kita tanpa ada pengawet sama sekali. Paling kalau di suhu luar ruangan itu sekitar 3, itu sudah maksimal 3 hari di suhu di luar, seperti itu. Jadi daripada kita resiko ada pesanan ya, terus ada resiko, jadi mending kita konsumsi
2: kalau ya, deket-deket dengan sini. Pengiriman travel, Mbak?
1: Kalau travel itu bisa, tapi belum pernah kami coba ya, Bu.
0: Iya, ini nih mungkin bisa dicoba ya, Mbak.
2: Karena biasanya untuk segmen kuliner paket untuk ekspedisi kuliner ini biasanya kita menggunakan Paksel.
0: Paksel itu.
2: Saya sendiri kan kalau pas lebaran itu saya punya banyak pesanan di kue kering. Jadi dengan menggunakan Paksel itu lebih cepat gitu. Saya pakainya travel atau Paksel itu. Mereka kalau karena ada keterangannya makanan jangan dibanting itu lebih prefek ya, lebih aman gitu, Mbak, gitu. Jadi bisa coba nanti mencari informasi tentang ekspedisi untuk makanan itu dengan travel gitu. Jangan melepaskan sebuah peluang sekecil apapun gitu.
0: Cuan ini ya.
1: Sesuai dengan tema.
0: Iya, gitu. Cuan. Jadi kalau pas ada kesempatan tentang cuan, semoga jangan dilewatkan ya, Mbak ya.
1: Ini masukan yang bagus sih.
0: Baik, kalau di sekitaran Kota Semarang aja, terlebih tadi Mbak Ani juga sampaikan ada di pedagang kaki lima, pedagang kaki lima. Lah ini di mana saja?
1: Ini kami sudah ada di daerah Pasar Bulu ya, Mbak. Dari Pasar Bulu, kalau bawah itu Pasar Bulu, Suike ya, dari di Unika, terus di Untak sendiri, sama paling jauh itu di daerah Banyumanik.
0: Oke, itu di pasar-pasar gitu berarti?
1: Iya, atau di pasar-pasar.
0: Atau di mungkin stand-stand yang snack-snack itu kan sekarang bertebaran di mana-mana. Banyak gitu ya, mungkin di, itu juga. Baik, dan kalau ngomongin tentang harga, apalagi harganya, harga bahan-bahannya ya, ini baru naik. Nah ini harganya naiknya atau seperti apa waktu itu?
1: Kalau di kami itu masih stuck satuannya itu 2.500.
0: Oke, tetap aja ya, Mbak. Ya nggak rugi kah kalau pas baru mahal bahan-bahannya?
1: Alhamdulillah aman sih, Mbak. Ya karena kami sudah mengantisipasi kayak tadi gimana kalau apa naik turun dan sebagainya seperti itu.
2: Berarti terjangkau. Ini di sini ada studio, di studio kita ada sampelnya tahu mercon menggoda ya. Dengan harga 2.500 terjangkau.
0: Oke, terjangkau juga ya. Mau siapapun yang beli, anak-anak juga. Ngomongin tentang anak-anak, kalau ini adakah yang versi nggak pedasnya, Mbak?
1: Oh bisa, tapi balik lagi karena ini sudah pedas, biasanya mereka pesan.
0: Oke, by request ya, berdasarkan pesanan aja. Kalau yang setiap hari dibuat, tetap yang versi pedas, yang mercon ini tadi ya.
1: Iya, merconnya biar dor-dor-dor gitu.
0: Biar dor-dor-dor. Dan kita jadi sebentar lagi, dan berhubung juga adzan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Dan masih misal persilahkan untuk kamu sebagai sahabat budaya mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Perigal Trans UMKM Perempatan Raya Semarang, Mbak Arin, Mbak Mila, Bu Janti. Nggak kerasa juga waktunya juga sudah mulai mepet. Mungkin bisa kita langsung ke harapan-harapan dan pesan sebagai closing statement juga mungkin dari Mbak Mila dulu. Monggo bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan untuk UMKM terlebih yang tergabung dalam GOW Kota Semarang. Monggo.
1: Iya, ini khususnya untuk Mbak Arin ya dari Eka Wakti Untak 17. Beliau ini prigel bener, sesuai dengan temanya prigel, masih bekerja dan punya usaha. Ya, jadi untuk Mbak Arin sukses selalu, inovatif selalu untuk pengembangan usahanya. Apa yang bisa usaha itu dari hobi ya tentunya. Apa yang kita senangi, apapun itu akan membawa bahagia. Ya dulu gitu ya untuk diri kita.
2: Betul.
1: Beliau juga sebagai divisi perpustakaan Universitas 17 Agustus. Jadi ada bisa ini kita pas kita luangkan waktu untuk membuat buku profil usaha kita. Kita kan bangga ya kalau punya usaha gitu. Jadi jadi bisa menulis usahanya, historinya dari awal berjuang untuk memulai usaha. Begitu juga saya ya Mbak Michelle sudah pernah saya bagikan buku usaha saya gitu dengan yang pertama launching itu sukses usaha dengan branding gitu Mbak, saya punya buku. Jadi kita menuliskan dari awal usaha kemudian pengembangan usaha kita gitu aja gitu ya. Okay. Sukses selalu Mbak Arin. Ya,
0: amin. Selanjutnya Bu Janti, monggo bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan untuk UMKM terlebih yang tergabung di GOW.
3: Terima kasih Mbak Michelle, selaku pemandu dari acara ini. Insya Allah dengan prigel ini GOW Kota Semarang bisa terbantu untuk para UKM-nya dari organisasi-organisasi yang tergabung. Saya mewakili Ibu Ketua GOW Kota Semarang, Ibu Ulfi Wijayanti Ulfi, yang pada siang hari ini tidak bisa hadir. Saya mewakili beliau untuk memberikan harapan pada anggota GOW Kota Semarang, khususnya untuk para UKM-nya, untuk bisa lebih berkembang, untuk bisa berkiprah di dalam dunia bisnis melalui program Prigel ini, bisa dijadikan sebagai wacana untuk lebih memasyarakatkan usaha yang dilakukan. Hanya begitu, terima kasih untuk Prigel selalu tetap mengajak GUW untuk berkembang untuk memajukan anggotanya untuk berusaha semakin cuan membanjir.
0: Amin.
3: Prigel juga selalu diminati oleh para pendengar.
0: Amin.
3: Sehingga bisa membantu para UKM lebih bisa berkembang.
0: Baik, amin pokoknya. Terakhir dari Mbak Arin, mau gak bisa disampaikan mungkin ke depan

13 Agustus 2026 semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk Kang Mas Bayi sahabat budaya semuanya. Dan selain ini juga masih banyak info-info cerita-cerita untuk panjenengan, tetap di standby, tetap monitor Pro 4 RRI Suara. Terima kasih. Selamat siang.

0: peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Diikuti oleh ratusan regu dari jenjang SDMI, SMP-MTS, SMA, SMK, MA hingga perguruan tinggi. Seluruh peserta menempuh rute 5 km yang berlokasi start dan finish di alun-alun Borora dengan aspek utama penilaian berfokus pada kecepatan waktu, keutuhan regu, serta kerapian tata barisan sesuai aturan. Para pemenang juara 1, 2, dan 3 pada tiap kategori berhak membawa pulang trofi, piagam penghargaan, serta hadiah berupa uang pembinaan dari pihak panitia penyelenggara. Demikian, saya Winsal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Mei pamirsa seterus nang Asia menika, semoga sami ngelaras sami bidangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya dalam perkonco kanthi irah-irahan blantik. Semoga.

0: Kowe kuwi anggere wis wayahe jam 7 esuk.
1: Ngopo?
0: Aku isih neng pawon. Kok anggere jam 7 esuk kok krangkring-krangkring ki sapa to ya? Tak ungak ki, wah wong ki mesti apese lho. Nek ora nggawa pit rally, nek ora ya hember.
1: Ha iya mesti. Ha iya.
0: Tak ungak to. Ha kok jebul meng nggawa betotok. Kowe kuwi, Pak.
1: Kuwi lah mirangke aku kok ngono ki. Karena wong ora duwe ki ya nyicil sik, bel sik, dirugi sik ngono kok jebul.
0: Mula ya wong ki aja sok umuk. Wong kowe ki mbiyen durung dadi bojoku ki gawahmu ngadol es lilin.
1: Ora. Wong bojone ki nek anggere pati ora mesti ndel lelean kaya ngono ta.
0: Lah serik jare aku ki njur tok nekke werna-werna nek pancen kowe ki wis ora seneng karo aku. Aku ki njur ulehno ngono wae rak wis cukup ta.
1: Alah tak olehke neng endi kowe kok. Aku nak olehke kowe ndak tak olehke neng endi lalu kok nemu ning randu alat pian. Kok dadi kowe muni ngono ki njur kok piye? Ya
0: apa ora semamblek.
1: Lho, semamblek ke piye
0: to, Pak? Aku ki ala-ala rak ya isih duwe wong tuwa ta.
1: Alah wong tuwamu ora kalap kaya ngono ki njur kok piye?
0: Ora kalap ki kok piye?
1: Lho, kok piye coba? Piye kowe jek endi? Wong tuamu sing endi?
0: Lho, ah wong tuaku rak ya isih gagah to isih.
1: Gagah wong tuamu wis gotang ngono kok jebul.
0: Gotang kepiye?
1: Ah mung siji.
0: Mung siji awitekno nek sing siji iki wis mati.
1: Ah iya. Ah dadi mung gotang to jenenge kaya ngono
0: kuwi. Ah ya ora dadi ngopo.
1: Bapakmu ngur kepethuk ngertine mung jaluk lungsuran.
0: Jaluk lungsuran ki sing dijaluki sapa to kok kowe ngundha mono?
1: Ha iya anake ya aku.
0: Lah kene.
1: Nek saru to bapak marang tuwa kok ngurmara-mara rokoke jiwene.
0: Aku ini upamane ngerti bapakku njaluk wong liya kowe ya ora lila.
1: Ha lila wae karepmu bapakmu kok kowe. Anak bapakku ora tak
0: temu. Aku ki ya geton lho tak kandhani dadi bojomu.
1: Itu aku ki geton.
0: Kowe ora ngerti aku ki mbiyen ki wis ditakokke dokter lho.
1: Buyo dokter kaya ngono alah alah. Kowe kan dipek dokter.
0: Ayo.
1: Geton entuk aku. Alah kowe ki entuk arep entuk dokter. Anak tapi kira aku mbiyen arep entuk dukun lho tak andani malah.
0: Kowe.
1: Lah kowe entuk dokter gawene apa?
0: Ayo memper.
1: Nambani.
0: Dokter ayo ta.
1: Ah dukun ya gawene ya nambani padha wae. Nak ngumu-umuan kowe.
0: Ngumu-umuan karo meneh lho kantor pos sing arep ngepek aku.
1: Buyuh, kowe kantor pos ngepek kowe, kowe entuk kantor pos ya anak-anak amplop malah. Rumah saya kok nggugu arepe dhewe.
0: Karo rasa werna-werna ah nek mulo pancen kowe iki wis jelek karo aku.
1: Ora
0: ah. Ya nek arep ana sing topek ya wis kono. Kowe iki duwe bojo meneh.
1: Kowe iki jeneng kaya ngono iki ngelulu, kaya ngono rasa kok kon nek aku karep ngono ya anu dhewe ta awakku kowe ngono.
0: Anu dhewe.
1: Ngono wae.
0: Kowe kuwi wong sing
1: senengane malah
0: ya omong werna-werna kok.
1: Kowe ya tak teter, ngono. Sakniki kowe ya wis aku ya rada gelo ya ben. Wong aku mung gayuh supaya wong kuwi ya seneng, mbok menoh besok duwe anak-anak. Iya ta, iso anak-anak kowe karo aku kuwi. Saiki ngene, aku arep nyambut gawe iki, gaweane genawangku blantik, iya ta. Tak golek dagangan kowe neng omah. Neng omah ki tak kei dagangan telu kebo telu kae kowe sing di kewajiban nek neng apa-apa kowe sing ngrampungi ngomah. Nah regane tak gaki rega ngono ora kena mbati waton kuwi cul buk cul ngono ya ra
0: mbati ya ora apa-apa tong tek bojone
1: lho iki syarat culika kowe wesan kok ngono kuwi ya ra wis umbarmu ngene mbati wae bojone suwe-suwe mbati ping pindho ping telu nyolong kowe njuran ngono.
0: Bathi wong tanggung ladeni kowe kok bingung to?
1: Iya, ngene, saiki ngene wae ya ra. Syukur nek iso mundak malah kuwi dadi hasilmu.
0: Regane piro?
1: Siji kuwi regane selawe, ngono.
0: Selawe apa?
1: Selawe, 20.000 kok jebul.
0: Oh, dadi nek kebo telu, telung lawe.
1: Nah, ngono.
0: Regane iki meng ngono.
1: Kuwi dadine kabeh 7.000 setengah kabeh. Telu kuwi ngono.
0: Kuwi ora entuk kurang.
1: 70 karo 7000 engko.
0: Wis ora entuk kurang.
1: Halo.
0: Nek imbo saka semono ya ora entuk.
1: Nek imbo ya iya ya oleh kok jebul ngono wae.
0: Dene meng ngono wis ngerti ya. Aku wis ngerti.
1: Ya wis syukur aku saiki tak golek dagangan meneh sebab wis ora pasaran to iki.
0: Oh ayo.
1: Pokoke iki jaga-jaga iki dibutuhake kebo nek sapi ora patek. Mlaku ngono.
0: Iya wis ngerti aku.
1: Nang omah wae lho kowe lho. Wis ya.
0: Ngapa Pak kok bali meneh iki?
1: Waduh rokokku ya keri. Nganu karo regane mau tak kandhani to kowe ora ngerti to. Selawe ping telu. Selawe iki selawe apa?
0: Selawe ewu.
1: Nah, selawe ewu ping telu. Ngerti ora?
0: Heeh.
1: Nah, kuwi nduk iso ngitung-ngitung ora kowe?
0: Iso.
1: Lho, wong kowe iki mudu
0: meneh. Wis iso karo meneh pinter aku karo kowe.
1: Dadine 75.
0: Ewu.
1: Ngono. Dadi nek kowe aneng wong golek imrene, aja nganti kowe iki klera-kleru, ya ora?
0: Heeh.
1: Iki bojone bakul iki ya sing ngerti pretungan ngono.
0: Nah, ya aku ra ya ora tau kleru to, nek tok tinggali dagangan iki.
1: Lah iya, kaya iki kan ya bener. Kok ngono kae awak dhewe watone iki ora tuna ngono lho.
0: Watone iki badine akeh ngono wae apa?
1: Malah nek iso iki kaya ngono kuwi, ngono?
0: Oh, ya.
1: Loh, sebab nek kowe golek dagangan iki ora gampang lho. Adong gone jare.
0: Ah pasar kae rak ya oke ta.
1: Walah, nek ming pasar kono iki dok sapine kebone iki kuru-kuru ngono.
0: Kuru-kuru anggar pakane sing akeh ya ora kuru.
1: Kowe karo aku iki wong sing tanggo penguripan iki le dagangan kewan kuwi ya kebo sapi wedhus barang kuwi ngono.
0: Mula
1: awake dhewe iki ya sing setiti. Ngati-ati le ngecakake dagangan kuwi ngono. Aku sing golek, kowe nang omah ngewangi-wangi. Ngira.
0: Yo,
1: sajane iki nang omah, mujek-mujekke wah bojoku ning dalan slamet entuk rejeki sing akeh. Ki ya wis kanggo melu nyambut gawe.
0: Wis ora kekurangan le ku ngewangi-wangi prihatin ki.
1: Lah iya, kuwi tak jaluk ki ngono kuwi. Sajane awake dhewe iki kena nyambute gawe ya mengliyane kuwi ya ora iso. Ha nyambut gawe apa meneh? Aku nyambut gawe kok ora kepenak ta nek kepeneran ming ngomong kene kek kekono. Ewu, ewu, jadi kalau mundak meneh, gue deh meneh. Sewenge yang mundak biar biar meneh.
0: Apa kimas, Pak?
1: Walah, apa timbel? Walah, kowe kok jomir rambrangke. Kowe bojo piye coba? Kowe kok dadi mas sing dinggo ora ngerti iki kepiye to kowe?
0: Lah nek mas kok sok anu biru erem.
1: Lah kowe digebek ngono. Wong kowe ya mangkelke bojo ya wong kuna dinggo pirang-pirang dina. Ayo ngerti dhewe rak ya ngono nek lelungan saiki aja nganggo sing tenan malan ngono.
0: Nganggo apa?
1: Nganggo sing etok-etokan, sing biru-biru kuwi ngono.
0: Adane nganggo kalung rantai.
1: Heeh.
0: Kuwi rantai sing apa?
1: Kuningan ngono. Gelang ya gelang karet. Ngono Tira.
0: Dadi perlu
1: slamet ngono. Wis ya, saiki ngene wae kok aku malah omong-omong antuk dagangan wis ya.

Wis. Stas disaponi kok ya sandang reget meneh, ya nyatane neng ngisor wit pring. Nah, kok ya aku rumangsa aku kok dadi anjur maune saguh dadi juru kunci iki njur kepiye aku kuwi. Wah. Nek kancane mono ketoke ya akeh ning tanpa ana jeng kena dijak omong. Wis. Rumahku dadi juru kunci iki kaya siji karo sijine. Ketoke wong ning kaya setengah wong. Ora tau weruh ngomah. Anggrek ditinggal muling kok gak ana kuburan sing ilang sing tak semelangi kuwi. Lha dilalahe kok ya wis ora ana sing ribeti anak ora duwe, bojo ora duwe. Dadi urip kuwi kok ya malah urip kepeneran. Munggo sing jenenge mati mono wis ora getun. Ah kepiye? Ora rupa, ora bondo, ora anak, ora bojo. Ah mati mongko megerek cedhek megerek goreng mak blung. Ayo wis. Ayo kepiye to? Nek ndelok leku sekolah ki maneh ki tak kira ki ora arep dadi juru kunci aku kok ya wis dadi juru kunci. Ani ya ming manut karo simbah biyen ya dadi juru kunci, bapak dadi juru kunci. Ayo sing jenenge gawean ki waton tumindak jeng apik. Nek pancen nisane njur kaya ngene njur arep kepiye? Leku mikir ya wis tak penakake. Wis awak ijen njur arep ngopo? Ini yang mesono kebungane ngati anggere sasi ruah opo sasi bakdo rumah saku yoleku aku njur iso salin jare iso salin klambi opo meneh anggere ukah leloro gula aku jan seneng. Kaya telung dino pisan kisen telung dino pisan kisen kaya kena tak hitung lho weh lah ya opo meneh tak pujek-pujek ke begebluk ngono. Apa mau kelakon begebluk mau aku tiba disik dhewe renyap. Ais wong ki anggere rasan njur klera-kleru malah kaya ngene iki. Keterangane wong rekoso karo kepenak ki mergo guneman ki nyata. Nyatane anggere wis kleru ya kangelane baleni meneh. Sing krungu ki wis akeh padane kleru muni ala wis do ngerti. Balenana ya wis do ngerti. Aning ya wis kepiye meneh. Liku mikir ya tak longgarake meneh, jurar kurang ngopo aku dek enom ya wis kaya ngono anake wong sugih apa-apa wis keturutan. Nek ana wong mlipir-mlipir kae apa arep ngirim apa arep ming wong liwat nek liwat kok kaya ilang iling ilang iling. Wah kok malah moro. Loh. Kok brene kae mah.

0: Ayo jamak lumrahe. Wong karep didaya sing kaya ngapa, kendel sing kaya ngapa. Angri mlebu jaratan kok mesti ya atine iki gempal. Ayo semono wong mati kabeh. Nah ya kepiye? Monggo jane aku ki sirik ando ngirim ki. Beh, lanjut mong ngamangu. Sitok wis ana wong nang kene. Tur aku sok ya nang kene wangune. Beh, ayo kudu kok wedi ki kudu. Lah kok malah ana wong ndekem nang kono ka ya wong ngirim.
1: Nun. Sapa iki?
2: Kulo.
1: Kulo sapa?
2: Kulo
1: arek golek nggon, Bang.
0: Ketoke wong kuru lular klulur kok sengkring. Boten
1: kowe badan wadah apa badan halus?
0: Ha iki belake apa iki? Mundut preso panjenengan mah dos pundi ta wadah apa halus? Ah ketinggal merongkol semanten. Ya wadah.
1: Aku yetono ya wis ngerti nek semono badan halus ki njur ayakane sepira. Kuwi badan wadah.
0: Kedah pun deplok malih. Kok njut iki wong arep perlu tiba
1: wong prihatin aja dijak geguyon. Ngerti.
0: Panjenenganipun menika tiang prihatin.
1: Prihatin.
0: Kula sampun mangertos yen panjenengan menika tiang mara tapa. Tengeranipun menika kagunganipun mripat. Menika ketinggal mlebet sanget.
1: Iya. Pancen kowe wong waskita, ngerti. Mula mripat kuwi mlebu banget ning jaba Isis.
0: Injih. Aji kula menika yen namung badhe nderek tepang.
1: Iya, iya, kena, kena.
0: Gandeng kula menika
1: njih. Wis ya aku tak bali ya.
0: Mangke rumiyin sampun.
1: Yo mangku ngisor kene iki. Iki mung gerek bles bablas aku.
0: Oh, dados panjenengan.
1: Kowe mrene ngopo?
0: Dalemipun iki
1: kuburan menika. Iki kepeneran kowe bejo kemayangan ketemu karo aku lagi pas ngisis kowe teko. Donge ora ngetok ning bareng kowe tak ketok.
0: Dados panjenenganmu pancen ora ngetok.
1: Oh, ora.
0: Lajeng pun ketok aku.
1: Iya. Sebab ana perlu
0: manggi kula.
1: Prihatin.
0: Dalem panjenengan nika kuburan ning kengandhap kijing bolongno blas.
1: Iki lho. Lho nek ora ngandel sikil kowe nyemplung separuh lho. Kene geri blung.
0: Sampun mangke rumiyin.
1: Aja. But nek perlu tenan tak anteni. Sikilku tak unggahne.
0: Lajeng panjenengan piantun pundi sak jatosipun?
1: Aku wong ya jero kene ngisor kene.
0: Oh, dados iki.
1: Sing reksa kene sing duweni wong pirang-pirang iki. Iki sing kuwasa aku.
0: Dados daerah pemejaan men.
1: Kok daerah pemejaan iki kok piye?
0: Daerah tiang pejas to yo.
1: Aku sing kuwasa. Oh. RT aku.
0: Malah. Malah kula kelersan sanget. Dene panjenengan pejah kok kewajiban saged ngetingal menika kula nek ora ketiban daru ora iso.
1: Bener, bener. Lek ku munggahke ana keperluane.
0: Kamangka panjenengan wajib nyacah-nyacahaken tiang ingkang sami
1: jiwa jiwa kene jiwa kene
0: semari wonten riki.
1: Iya, nom tuwa gedhe cilik bayi wis tak cateti.
0: Inggih.
1: Kuwi pendhe ahli waris nang kene
0: kula menika mila anak kula menika dipun petak wonten riki. Kula menika badhe ngintun.
1: Sapa anakmu jenenge sapa? Sapa? Ayo aja kesuwen ora kena goro lho. Tiwas tak catet engko kleru. Sapa jenenge?
0: Bejo.
1: Oh, Bejo. Umure pira?
0: Umuripun dereng kula sukani.
1: Ya engko nek arep cek iki tak kakeane sok. Wis, bocahe sepira bocah?
0: Bejo, iki lare cekapan.
1: Bejo.
0: Napa penyan iki? Preso.
1: Kosek, Bejo, Bejo. Bocahe umur-umurane antarane 11 tahun 12 tahun.
0: Inggih.
1: Melu aku bocahe melu aku.
0: Aduh. Pangeran.
1: Sekolah tak sekolah kene neng kono.
0: Malah sampun sinau.
1: Wis awake.
0: Pangeran pepunden kula.
1: Iya ya wis.
0: Ora sah panjenengan kersa nyakar anak kula menika.
1: Kok nyakar ki kepiye?
0: Timbang mupu. Mupu anak kula menika kula matur sanget.
1: Wis tak rengko anakku dhewe. Pitas loro rong dina ning wis tak keroki.
0: Oh. Menawi kirang lisah
1: arep tak pereske ketemu.
0: Jadi malah kula matur nuwun sanget.
1: Ya ya ya.
0: Tenimbang kula menika bondo kula namung kangge remen piyambak malah yen saged kula aturi nyekolahkan yang lebih tinggi menika arto kula sukaken panjenengan.
1: Kidit saka ngendi kok le akeh men iki?
0: Ngaten. Kula menika rak blantik.
1: Blantik. Oh, blantik kewan. Bener, awas ketok. Apa?
0: Oh, inji kewan.
1: Kewan aku wis ngerti kewan kaya kowe iki kewan mesti. Lantik kewan
0: iki. Iki gandeng panjenengan menika golongan ya leluhur.
1: Ngerti sak durunge.
0: Mboten badhe kok jawab.
1: Iya, iya.
0: Iki badhe pun kewanaken iki. Purun.
1: Wis sak uni-uni ku nemno wae.
0: Panjenengan menika sanes tiyang leluhur, panjenengan menika ya kaya kancil. Ning kula mboten wantun.
1: Leluhur ki ra kena nesu aku ya ra nesu.
0: Ngono. Menika kula menika rak blantik.
1: Blantik.
0: Kebu sapi iki sak kecepengipun nganu kirik nggih.
1: Ya wis pokoke kowe iki
0: blantik
1: perlu arep goleki anak.
0: Inggih.
1: Wis aja semerang
0: salan-salan kathah badhe ngintu.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Kene tak tampanan iki. Ning kowe sing lega lila.
0: Wah, donya akhirat.
1: Sebab aku ya mung sak derma iki wis dilongkas aku jam 6 kurang rapat.
0: Sampun kesesa.
1: Ambles medun.
0: Mangke kula tumbak tumpakaken sanes pun menika.
1: Apa jerar piye?
0: Mangki. Tesi kangen kula.
1: Ya mengko dhisik ning aku dinteni wong akeh.
0: Oh,
1: dinteni wong akeh.
0: Inggih, inggih.
1: Sepune iki ngono. Inggih.

Kelompok Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Kita beralih ke berita lainnya. Dekra Nasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun
2: harus,
1: gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po. Wajib jadi orang soft spoken gitu kan.
1: Agak diayun.
2: Gitu agak diayun ya? Dong gitu.
1: Apa kabar, Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po. Sehat.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Pak. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada perhelatan macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Pak.
1: Iya, benar. Sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Pak ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa gitu kan, Pak.
1: Betul. Semoga yang tetap sehat. Terpenting adalah minum air putih yang banyak. Banyak.
2: Satu tangki boleh deh, Pak, itu.
1: Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber deh itu. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Pak, tentang Ngocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, MSN.
1: Ngocopat apa macapat? Ngocopat.
2: Ngocopat kalau cara bacanya yang lebih tepat tuh ngocopat gitu, Pak.
1: Ngocopat ya. Itu kalau mau cepat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mau cepet itu, Pak. Itu mau cepet.
1: Itu mau cepet. Ya. Ini mau cepat ya.
2: Okay. Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Ngocopat. Ngocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
1: Tapi beda-beda itu.
2: Beda. Jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber kita kupas ya.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat waktu banget.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon. Ini kalau
1: itu blangkon.
2: Pak Bambang apa Pak Bambang? Gini?
3: Tutup kepala.
1: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala. Gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: Kalau saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini. Model perbawan kalau nggak salah gitu, Pak.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda.
2: Beda,
1: ya.
2: Betul.
1: Biar pendengar kita juga teredukasi nih, kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Atau udeng apa-apa gitu ya, Pak, ya.
1: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak. Udang itu, Pak. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu sebetulnya.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu.
2: Okay.
1: Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, okay. Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silakan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini, bisa lewat telepon di 024 831 6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang ada 0811 2777914. Monggo yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan, atau gimana sih cara nembangnya begitu kan, karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Babang bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk.
1: Kita kupas aja dulu. Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke. Nah, jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin. Ya sama di semua tempat begitu. Tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
4: Ya, baik. Selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya enggak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Oh iya. Oh iya, macapat ya Pak.
4: Iya, macapat.
2: Tegal gitu kan ya Pak.
4: Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk-bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada, yeah. Di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini. Mocopat itu.
2: Sama ya.
4: Kemudian di Sunda itu ada pupuh.
2: Pupuh.
4: Ya, di Sundanya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa Persija yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang, itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya Pak?
4: Ada. Oh, di Sasak ada. Nah jadi bisa kita katakan ini budaya ini sebenarnya cukup
2: menasional ya Pak?
4: Sih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana. Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda, misalnya begitu. Tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti. Itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya.
4: Ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya. Ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Titis.
2: Sastranya ya Pak ya.
4: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
4: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya, misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra, oh sastra binangku lagu itu.
4: Iya,
2: ya Pak.
4: Iya, jadi
2: oh,
4: terbingkai oleh lagu, yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa kok Semarangan jadi unik ya, kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Aduh, terputus ternyata. Moga Bapak-bapak bisa dilanjut lagi Bapak-bapak.
4: Iya. Tadi ya lagunya ya mocopatnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro, ada selindro padat 6, padat 9, padat menyuro, pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan begitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Ini semua nada untuk pelok. Kan. Kemudian untuk Slendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Itis. Itu lagu Slendro itu seperti diatonis.
2: Diatonis, Pak.
4: Iya.
2: Ya? Tangga nada barat gitu ya, Pak.
4: Betul.
2: Ya?
4: Jadi Slendronya itu Slendro diatonis. Kalau Slendro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding ro lo mo nem ci gitu ya. Na na na na na na itu garjernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya, Pak.
4: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya. Seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau Slendro murni itu kan di piano nggak ada ya, tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya, Pak?
4: Betul. Nah, anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana
4: betul,
2: gitu ya,
4: Pak? Betul, gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan yang pertama adalah Macapat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: Ya, ya,
4: jadi
2: ya,
4: ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
4: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Ternyata ya. RRI.
4: Iya, RRI jangan Semarang. Salah. Iya, ini jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu ya, gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya.
2: Pak Ponidi di RRI Semarang, betul.
4: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan, itu secara garis besar begitu.
2: Oke, gitu ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya, satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok Slendro begitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
4: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata, Po.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita.
2: Siap.
1: Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0248 3166661 atau bisa WhatsApp di 0811 2777 914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
2: Oke, 0248 3166661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811 2777 914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya ya. Gitu. Ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Duolsi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nanya lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus duduk ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya.
9: Oke.
0: Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Okay. Kalau sudah ada ini yang bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak. Yang kirim WhatsApp ada
0: ya,
9: juga.
0: Ya, silakan Mas Titis.
9: Kita bacakan dulu ya, Pak ya.
0: Oh iya, silakan.
9: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini, assalamualaikum. Mohon izin bertanya, bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi siap. Biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belambaan.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis.
9: Halo, Teh Ica.
10: Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
9: Gimana?
0: Bilang apa?
9: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh, Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan.
9: Kebiasaan.
0: Ayo kagak ikut-ikutan.
9: Kebiasaan cepat-cepat sih, Pak.
10: Kadang-kadang begitu deh. Kalau cepat-cepat
9: sudah kayak dalam tol. Oke. Nanti kita sebutin lagi,
0: Teh Ica, ya. Nanti sebutin lagi sama Mas Titis. Oke,
10: sekarang. Udah kucatat kok.
9: Oke.
0: Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya. Macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Yang kedua.
0: Apa ketawa?
10: Itu aja.
0: Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu.
10: Makasih,
0: ya.
10: Yo. Makasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak tahu bertanya ya, Mas Titis, ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan, Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Babang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini langsung.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh, silakan.
11: Jadi Mocopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Mocopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu. Nah, Apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Gitu. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Gitu, ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik ini, menarik ya. Bisa diulangi Mbak
9: tadi? Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macam itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan gitu ya. Jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 kalau di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana ya, misalnya ya, di Kidung-Kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya. Nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita Do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. Do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do, re, mi, sol, la, do. Masih itu. Nadanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Macapat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak? Ini, Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini, karena apa? Di Macapat gaya Semarangan ini, ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Macapat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.
1: Betul.

0: Ong. Itu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya.
0: Iya. Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Lo misalnya ada lagu, oh, saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
1: hampir
0: itu.
1: Sama ya, Pak.
0: Iya, nadanya selendurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya, Pak, ya. Gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Pakai kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca. Kalau nggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa, ya. Bingung gitu. ini bunyinya gimana gitu?
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke,
0: ya.
1: Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian, ya itu tadi. Cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di mocopat Semarang.
2: Dari Semarang ya?
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, siap. Mas.
1: Oke. Silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Ya, saya agak pelan tadi request dari Teh Ica. Biar enggak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Monggo silakan. Dari Semarang atau dari Jakarta kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya di.
2: Oke. Di sana sudah adakah?
1: Belum ada, Pak.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
2: Oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Kok lupa?
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi.
1: Ibu Umi.
3: Ya, betul. Selamat siang, Mas Tersambut.
1: Selamat siang.
3: Saya orang Semarang tapi belum paham soal mocopat.
1: Semarangnya pun pundi, Bu?
3: Saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah keting-keting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mocopat? Yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada nih, Pak. Apa langsung kita jawab dulu nih ya dari Bu Umi ya, Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Babang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik, asli ini. Semarang tapi di Jakarta.
0: Iya. Jadi gending-gending Semarang kan memang ada, Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu tapi gending-gending karawitan yang kediri Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal.
0: Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu bunyi gamelan gitu ya itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Untuk nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Nato Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Nato Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan, itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya. Itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: Joo, mitä ne voi tehdä.
1: Ennä.
0: Sinne. Tuossa turussa jää. Ei tunto.
2: Sampai sore mah enak, Pak.
0: Itu oleh Ignatius Rapto digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Ignatius Rapto sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
1: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
1: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan Setoman baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
1: Pocong.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang.
1: Loh,
0: mau cepat bergaya Semarang ya.
1: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan itu kan penting.
1: Iya, betul, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
1: Apalagi BPTB ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke.
1: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya.
0: Sangat berbeda.
2: Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali pastinya.
1: Banyumasan
2: iya.
1: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Pak.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
1: Kalau dari personal pripun Pak Bambang
0: ini? Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
1: Gitu.
0: Ya, jadi nama.
2: Oh, banyak ya.
0: Banyak.
2: Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang,
1: ini
2: kita
1: belum ada lagi,
2: sambungkan. Belum ada lagi.
1: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
1: Nah, Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas begitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya? Apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja ya dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebetulnya seni akulturasi, gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya produk yang berwah gitu, memang nggak ada. Tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya.
0: Iya,
2: apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya.
1: Macam-macam ya, Pak.
0: Iya. Bahkan gini Pak, di Jakarta ada gambang kromong.
1: Nah,
2: iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Sama, Pak, ternyata.
2: Oh, itu kan.
1: Jadi gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
1: Musik
0: bukan,
1: ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Oh.
0: Karena hubungannya sesama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Nah, gitu. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya.
1: Yeah.
2: Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja.
0: Yeah.
2: Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
1: Gitu. Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan ya? Lagu kayak Denny Caknan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya.
0: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik itu
2: apa ada sesuatu kali ya? Trouble mungkin, barangkali
1: mungkin,
2: ya.
1: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pancaran kita atau gimana, tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tentang mocopat, dulu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu
0: ya,
1: ternyata ya, memang, ya. Ini adalah pengembangan begitu kok, jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Nah, dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul ya.
2: Oke. Okay.
0: Ya bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya Mas Titis.
1: Oh, gitu Pak.
0: Mbak Nova ya. Jadi belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Nah itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selendro yang do re mi sol la do yang do re mi sol la do ya misalnya lagu neng pinggiring pengawan ya misalnya itu ya punyanya Pak Mantas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
1: Itu bawanya gambu ya Pak.
0: Iya saya buatkan ya. Sekar gambu peng catur Kang Cinator. Waduh seterusnya.
1: Jadi anaknya Pak Bambang enak kok itu Pak. Mau dicembangin ya
2: Pak. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Betul. Iya. Dari ini lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
1: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu.
0: Gitu.
2: Boleh satu kesempatan lagi ini sudah silakan. Di menit 53 kita hitung 3 ya.
1: Oke.
2: Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021 35

0: kalau di Semarang gitu, Pak?
1: Ya agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan,
0: oh, gitu loh
1: ya. Itu justru Bocopat yang biasa, oh, yang okay. Surakarta gitu ya. Mm-hmm. Nah, saya juga belum melihat ini geliat para kelompok-kelompok Bocopat, mm-hmm, ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, Bocopatan, mm-hmm, keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
1: Ya, tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Mm-hmm. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Mm-hmm. Ini sudah rutin.
0: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya, Pak, nadanya. Kalau anak-anak apakah
1: betul
0: nyampe itu, Pak?
1: Nah, uniknya vokal kalau mau copat kan gini, Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
0: Oke.
2: Bisa disesuaikan sesuai bisa kebutuhan ya, Pak, ya, Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama iringannya.
2: Oke. Okay. Ini udah menit 55, Pak. Siap. Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, okay, jadi harapan saya begini, Bocopat ini atau Macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Yeah. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah Macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Nah, seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir.
0: Okay. Ya,
1: lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Ya, saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar Macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa.
0: Okay.
1: Dan dengan belajar Macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
2: Oke, Pak Bambang, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Mas Titis juga terima kasih.
0: Sama-sama,
2: ya.
0: Ponova.
2: Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, Ponova juga.
2: Iya. Untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya.
0: Siap,
2: Mas Titis,
0: Ponova.
2: Ya.
0: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria. Oke,
2: baik.
0: Walaupun tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak, ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Jamabe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan, bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA, dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya, Bang Po, ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi atau KI masa jabatan 2027 hingga 2031 mulai tanggal 13 hingga 28 Agustus 2026. Ketua Tim Seleksi, Doni Widianto, menyampaikan bahwa seleksi tanpa dipungut biaya ini terbuka bagi WNI berusia minimal 35 tahun, berpendidikan S1, berdomisili di Jawa Tengah, serta memahami keterbukaan informasi publik. Calon peserta diwajibkan pula untuk melampirkan berkas seperti SKCK, surat bebas narkoba, dan siap bekerja penuh waktu. Dengan berkas fisik yang dapat dikirim langsung atau via jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital atau Diskomdigi Jawa Tengah di Kota Semarang sebelum tahap seleksi administrasi dimulai pada tanggal 4 hingga 10 September 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kelaten Fire Safety Challenge 2026 sukses digelar selama 2 hari, yakni pada Selasa hingga Rabu, 11 hingga 12 Agustus 2026 di Alun-Alun Kelaten. Ajang kompetisi penanganan kebakaran ini diikuti oleh 40 tim, yang terdiri dari 16 tim tanggap darurat instansi, rumah sakit, serta perusahaan, serta 24 tim perwakilan kecamatan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kelaten, Sumino, menjelaskan bahwa pembentukan serta pengujian tim ini ditujukan untuk meminimalisir risiko bencana dan membantu pemadaman di masyarakat. Langkah kesiapsiagaan ini juga dinilai sangat krusial mengingat periode triwulan ketiga merupakan puncak maraknya kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Kelaten berdasarkan rekam data tahunan. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sami pamirsa sutras masalah sing ipun semoga sami jalan-jalan ngeten nggih datang Banyumas ugi datang Jogja kanthi misantakan lelagon Calung Banyumasan Laras Lendro Padat Songo kalian lelagon Gudeg Jogja Laras Pelok Padat 6 sedaya dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

0: Coba dipersani, Pak. Ana wong lanang nggawa tas teko ngarep pager, Pak. Aja dibuka. Jarene arep nyatet data. Iso wae kuwi penipu utawa petugas gadungan sing njupuk data rahasia, Pak.
1: Sik to, Bu. Aja grusa-grusu nuduh sing ora-ora. Delengen dhisik, sing bener. Kae sapa?
0: Ya mbuh, sing penting awake dhewe kudu waspada. Jari jaman saiki akeh data disalahgunakake lho, Pak.
1: Sing mbok khawatirkan kuwi bener alias tidak salah, Bu.
0: Nah,
1: ning kudu mbok titeni ciri-cirine.
0: Piye?
1: Petugas resmi sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi mesti nggawa tanda pengenal resmi, Bu. Rompi khusus lan tugas door to door sing cetha jadwal tujuane, Bu.
0: Temenan apa ora kuwi, Pak? Aja ngapusi lho.
1: Iyalah, yo tenan to, Bu. Malah kabeh unit kerja LPP RRI wae wajib ndukung lan nampa petugas BPS sing teko kanthi meni informasi sing bener. Nek ragu tinggal njaluk wewenang lan tanda pengenali wae, Bu.
0: Walah, yo wis nek ngono tak tonton dhisik ID card-e sadurunge buka pager.
2: Warga Semarang, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Kenali petugas resmi BPS yang hadir secara door to door dengan atribut dan tanda pengenal lengkap. Waspada penipuan, berikan data yang benar untuk kemajuan bersama.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria, sebanyak 10 mahasiswa peserta program belajar bersama Maestro atau BBM 2026 menggelar pameran bertajuk Alam dan Lingkungan Hidup di Galeri Seruni Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta pada tanggal 11 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini menampilkan 20 lukisan realis dan 1

karya kolaboratif hasil dari proses nyantri selama 3 minggu bersama Maestro Seni Lukis I Gusti Nengah Nurata, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ariris Purbasari mengapresiasi pesatnya perkembangan bakat serta kedalaman pesan moral para mahasiswa. Program ini terbukti sukses mengasah kemampuan teknis, menyampaikan gagasan kepedulian ekologi sekaligus mencetak generasi penerus seni rupa Indonesia yang potensial di masa depan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Pria Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Jawa Tengah, meliputi wilayah Cilacap, Kebumen, dan Purworejo yang berlaku hingga Jumat besok 14 Agustus 2026. Sementara gelombang di pantai utara atau pantura Jawa Tengah berada pada kategori sedang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Adapun dampak gelombang tinggi telah melimpas sejauh 30 meter ke daratan dan telah merusak puluhan warung di Pantai Setrojener dan Pantai Subu Kebumen. Meski Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kebumen memastikan tidak ada korban jiwa maupun kapal karam, warga, nelayan, dan wisatawan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta membatasi aktivitas di pesisir guna menghindari risiko bahaya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Ah, nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut, semakin asik!

0: Halo, halo, halo. Prodangdut makin asik. Selamat sore, Kamis Mei, sahabat budaya. Masih bersama dengan Misal di Perempat Tarare Semarang hari ini. Ya, monggo kita kandangdutan seperti biasanya sampai jam 5 nanti. Langsung 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. So, monggo, halo, halo, Prodangdut.
1: Makin turi, makin asik. Entuk nomor siji.
0: Nggih, monggo.
1: Iki betulasan hadiah iki kulkas mbek lemari es iki.
0: Kulkas nggih kurun.
1: Iki aku salam-salame iso komplit ning ngene iki.
0: Monggo, Pak.
1: Komplit jerit, Mbak, sak awal-awal e.
0: Monggo.
1: Ya kagu Pak Sastra Jenggirat. Pepintange Perempat iki Pak Abdul Gopur, Tante En, Pak Wayu Sutarto, Bu Dewi, Pak Bowo. Pak Wagimin rak lali lho iki sing nang jembatan kaca iki. Aku lagune anu, Mbak.
0: Napa?
1: Pertemuan, Mbak.
0: Pertemuan. Oke. Okay.
1: Salamnya aku semuanya aja lah. Buat Mbak Misal sama tugas. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut, lanjut. Halo, halo, halo, Prodangdut.
2: Prodangdut. Semakin cerah, semakin ajuk, Mbak Misal. Aku dapat nomor 2.
0: Betul, juara 2 menikah.
2: Hadiahnya apa, Mbak Misal?
0: Hadiahnya lagu.
2: Oh gitu. Lagunya Janji, Mbak Misal.
0: Janji menikah dari?
2: Dari Evi Tamala.
0: Oke, oke, oke.
2: Salamnya tadi Pak Basio ya, tadi ya kata ya.
0: Bagio toh.
2: Pak Pak Bagio ke Pak Basio. Pak Bagio. Uleng-uleng jeneng ya, Mbak Yo. Terus ya Pak Bukhari, Pak Abdul, Mr. Awi. Terus Mas Bowo. Terus Pak Abdul Gopur. Nah, Tante Ed udah enak, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Astri, Bu Titin, dan semua Bu Yanti, dan semua-muanya aja dari A sampai Z pokoknya, Mbak Michelle.
0: Oke, oke.
2: Biasanya buat Mbak Michelle, sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati, jangan lupa selalu bahagia pokoknya.
0: Siap, oke, oke.
2: Kita tunggu lagunya, terima kasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Lanjut lagi, monggo, halo, halo, Prodangdut.
3: Halo, Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo, monggo.
3: Sore, Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
3: Aku dikasih lagu Sakit Rindu dari Persina Adela.
0: Sakit Rindu Adela, oke, oke.
3: Ya, salam nang ikut yang depan tadi ada Pak Subagio, makasih senggolannya sama Mbak Anies. Untuk Bapak Ibu semuanya aja, dimanapun berada yang menerkan Pro 4. Spesial buat yang bertugas, semoga jaya selalu, semoga lancar rezekinya, sukses selalu. Tak tunggu lagunya.
0: Oke, oke.
3: Makasih, Tuhan berkati.
0: Siap, salam, Mbak Michelle. Shalom, Tante, terima kasih. Lanjut lagi ke pesan WhatsApp juga. Iya, ini terpantau juga belasan-belasan ya. Aduh, bisa bacakan satu persatu. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, salam buat semuanya saja. Ketik banyak sekali, capek ketiknya juga salah. Lagu ini pun Banyu Langit. Lanjut Pak Mas Hasan atau Pak Hasan menikah. Di Ungaran lagunya Ayah Ibu Kalau Belum Ada diganti Obati Rinduku. Ngatan, salam semuanya. Lanjut Bu Hasri, lagunya Cinta Abadi menikah. Salam-salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sarina, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Karyati, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, dan semua-mua banyak saja, matur nuwun. Halo, halo, halo, Prodangdut.
4: Halo, Dangdut. Semakin santen, semakin asik sih, asik des.
0: Mangga, mangga, mangga.
4: Santen, Mbak Yumisel.
0: Keng santen.
4: Tulungopur badhe nyuwun sekar. Judulipun penasaran.
0: Penasaran.
4: Oh ya.
0: Siap-siap.
4: Salamipun kagem Ibu Sartini. Kagem Ibu Asri, matur sembah nuwun senggolanipun. Lajeng wau wonten tantenan Pak Bagio. Utawi Pak Bagio. Bagia karo Bagio tunggale kan. Heeh.
0: Nggih.
4: Nah, lajeng Ibu Kartika, Ibu Sri Tapandayan, Mas Bowo, Boposti, mboten kesupen Ibu Mintarso Sekwargo. Sekarang niko kagem Bopo, mugi-mugi enggal-enggal jangan Ibu ye. Lajeng wonten toro, wonten tendang gua. Idel, itu lho. Kok idel?
0: Marah
4: di mesin, tak ayu gimana marah. Aku marah, sedang gua idel mana?
0: Sedang gua idel. Idel napa?
4: Kami sedang gua kemauan. Oh, kagum cara kami semua. Engkang lebih on air wau. Ugi, matur sembah nuwun senggolanipun. Engkang pungkasan, mboten kesuwen simbok Bromjor sugeng sonten. Matur sembah nuwun. Salam. Waalaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu. Sumangga.

0: totalnya jadi Rp65.000 ya Pak. Tapi maaf Pak, kantong belanjaannya habis.
1: Sudah, tenang saja Mbak. Belanjaan saya kita bungkus pakai kain saja. Tinggal dilipat dan diikat dengan simpul jangkar begini.
0: Wah, cepat, terampil, dan ramah lingkungan ya Pak.
1: Jelas dong, saya kan ikut pramuka.
0: Wah, ternyata pramuka itu keren ya Pak. Pantesan Bapak kreatif, terampil, dan selalu punya solusi dalam setiap masalah.
1: Bener Mbak, saya ini pramuka alias Praja Muda Karana.
0: Katanya muda, tapi kok Bapak tua?
2: Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka.

Bagi Soekarno, sepeda tidak hanya dianggap sebagai alat transportasi semata. Soekarno memiliki sepeda dengan merek Fongers yang menjadi alat untuk menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Menurut Soekarno, sepeda juga menjadi transportasi yang bebas dalam mencari ide, gagasan, cerita, dan pengalaman. Beliau bahkan pernah sangat marah ketika sahabatnya tidak sengaja menabrakkan sepedanya ke dinding. Sepeda milik Soekarno ini juga pernah mengantar Soekarno pada penciptaan pikiran tentang Marhaen, yakni istilah untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang. Ketika Soekarno diasingkan pun, beliau tetap lebih suka bersepeda daripada menaiki mobil.

0: langsung kita lanjut-lanjut lagi dangdutannya. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Ini ada Pak Amin Meranggen, lagunya Rupiah Roma Irama. Salam untuk semua pendengar Pro Dangdut. Lanjut Pak Hirnomo Kangkung Kendal hadir juga, lagunya Sebujur Bangkai. Salam buat Pak Harno, Pak Cak Tegal, Pak Mohanyep dan Bu Runggut, mari berdangdut. Salam juga Bu Nurjana dan terakhir Mbak Parmi, dua-duanya yang jualan kacang, sehat selalu, semoga laris jualannya. Amin. Lanjut-lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame Mbak Misa.
0: Monggo-monggo.
1: Jadi lagu.
0: Lagu apa?
1: Maafkan Aku Oh Kasih dari LV.
0: Maafkan Aku Oh Kasih. Oke-oke.
1: Okay, okay. Dari LV ya.
0: Oke-oke.
1: Assalamualaikum kakek Mbak Michelle, yang lagi tugas, sehat-sehat tak keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
1: Malam kedua, teman-teman Mbak Michelle, buat rezeki ketinggalan ya. Dari Cabang sampai Marauke, dari Mangkang sampai Demak Gorawi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Kembali lanjut pesan WhatsApp juga ada Bu Sarinem menikah nggih. Salam-salam Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Tik Toyo, Mbak Asep Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto Lekun. Lagunya Ilat Tanpa Balung. Lanjut lagi ada pesan suara dari Bu Toro, semoga
2: Pro Dangdut makin sore makin asik. Sore Mbak Misel yang cantik. Cantik, saya Butoro dari Sendaguo, minta lagu Kehadiran Cinta. Salam Mbak Tik Toyo, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Yana, Bu Kartika, Mr. Ovi Jepara, Pak Abdul Gofur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto Likun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Tato N, buat tinggalian, Pak Bulkori. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, matur nuwun.

0: Lanjut lagi pesan WhatsApp, ada Ibu Tik Toya menikah, salam-salam aja buat Bolo-Bolo, Pak Jumali, Pak Sabto dan istri, Pak Anom Sugito, Bu Sarina, Bu Pangalian, Bu Torema, Mirima, Mbak Sela Fauzi, lagunya Sumanding menikah, nge. Lanjut lagi, monggo. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semakin asik, Mbak Ustaz yang monggo, cantik, monggo. Yang baik hati.
0: Nggih, monggo langsung mawon Ibu.
1: Puterin lagu judulnya Kau Milik Siapa, dari Indah Sukoco.
0: Oke.
1: Datang Mbak Michelle.
0: Wonten.
1: Nggih. Salamnya tadi buat Bapak Abdul Ghafur, Tante En, terus Bapak Bukori, Mbak Anis, tadi Bapak Subagio yang baru aja Bu Sutoro kenal dari Mbak Dewi, dan salam buat semuanya saja, Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera, salam manis, dan selamat sore, selamat beraktivitas buat Mbak Michelle yang cantik, yang baik hati, semoga diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Mbak Michelle.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pesan WhatsApp, ini kok enggak mandek-mandek ya, makin banyak. Bisa bacakan satu persatu lagi, ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagunya Paijeng ya. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Tara, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, terus Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sayeri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Enistri Nindito, Pak Joko KSM. Lanjutnya Mbah Cim, lagunya Berdendang, Rita Sugiyarto. Yes, salam-salam buat kawan-kawan Open Pagi Malam dan grup 123 Decoration buat semuanya juga. Lanjut lagi Bu Isrofia ikut hadir, lagunya Gedung Tua. Yes, salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Toro, Bu Anggun. Bu Toronya kok male, Bu? Kok ditulis dua kali. Lanjutnya Pak Markus, Pak Ngatman, Lekon, Pak Sabto. Lanjut Bang Ragil Naskor Undip, menika nggih absen mawon, nggih semoga laris manis hari ini. Lanjut Bu Arti, lagunya Rindu, dari Iis Dahlia atau Megi Set. Nggih, salam-salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, dan Pak Safra. Kita langsung ke lagu-lagu, semangka.

Tahukah Anda ternyata madu tidak bisa kadaluarsa? Madu sebagai salah satu produk alami yang memiliki keunikan yang luar biasa. Sifat antibakteri pada madu yang kuat ternyata menjadi alasan madu dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lain. Selain itu, kadar air yang rendah serta adanya asam dan enzim pada madu dapat membantu mengawetkan madu dan mencegah kerusakan. Dalam beberapa kasus, madu dapat mengalami kristalisasi atau perubahan warna, tapi tidak mempengaruhi kualitas dan khasiatnya. Namun, yang perlu diingat untuk menyimpan madu dengan benar, sehingga kualitas dan rasa madu tidak berubah sama sekali.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan atau ARPUS resmi mengukuhkan Duta Baca dan Duta Baca Pelajar Kota Semarang 2026 di Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS Kota Semarang pada Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Dinas ARPUS Nur Huda Iskandar menegaskan bahwa para duta terpilih bertugas sebagai pilar penggerak serta panutan literasi di lingkungan sekolah, kampus hingga masyarakat. Setelah melalui seleksi ketat, Muhammad Torikul Huda dari Unisula dan Widyaningrum Cahya Endriana dari SMA N5 terpilih sebagai Duta Baca Putra dan Putri. Sementara kategori Duta Baca Pelajar diraih oleh Anjani Tesalonika Lase dari SD Kebon Dalem 2 dan Salsabila Nafida Setiawan dari SMP Hajah Isriati, yang seluruhnya diharapkan dapat semakin menguatkan minat membaca generasi muda terlebih di wilayah Kota Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas menggelar workshop lukis Sokarajaan bagi puluhan pelajar SMP dan SMA SMK di Taman Budaya Sutejo pada 12 hingga 13 Agustus 2026. Didampingi narasumber dari Ikatan Pelukis Banyumas, dalam kegiatan tersebut peserta diajak untuk memahami filosofi serta karakter visual khas Sokarajaan seperti simbol gunung, sawah dan sungai, lalu mempraktikannya langsung di atas kanvas. PLT Kepala Dinpora Budpar Banyumas Junaidi menyampaikan bahwa ajang regenerasi ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus mendorong ekosistem ekonomi kreatif daerah, di mana seluruh hasil karya para siswa dalam workshop ini akan dipamerkan pada Festival Budaya Taman Sutejo yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Kita lanjut-lanjut lagi dangdutannya. Ada Kang Zamroni di Muntung Candiroto Temanggung menikah ya. Salam untuk penggemar Pro 4 di mana saja berada. Lagunya Mengapa Manusia Tiada Sama dari Ratu Andini ya. Lanjut Pak Jayus Nugroho menikah kakungnya Caca di Pudak Payung Utama Jalan Sewan menikah ya. Salam Butarto, Bu Yanti, Butin, Sumarni, Bu Inov, Pak Bukori, Pak Kumkum, Pak Noto Sate, Pak Sah Tercengkita, dan buat yang sudah masuk di Prodangdut sore hari ini. Lanjut lagi, ada Pak Kabut SGG, salam kagem Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri, Warsito, Mas Rofik Pancur, Pak Pardiono, Pak Mulsenggot Putih, buat Mbak Karyati, Tante N, Mbak Dewi, Bu Yanti, Bu Upi, Bu Sarinem, Bu Mintarseh, Bu Isrofia, ngatan kaya matur no. Lanjut-lanjut lagi Mbah Nasrin Mayong Jepara menikah nggih. Indahan Cinta dari Alfi Sukaisi. Salam buat Hasik dan Aura dan Kak Penyiar. Lanjut lagi Bu Astuti lagu Pesona Roma Irama. Salam Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman dan Pak Sapta. Kita langsung lanjut ke lagu ini, makin banyak makin rame. Kita putarkan satu persatu ya. Semoga enggak.

0: apa penyebab penyakit ginjal? Berikut disampaikan dokter spesialis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Lusito, spesialis penyakit dalam, subspesialis ginjal hipertensi.
1: Iya, penyebab penyakit ginjal itu yang paling sering di dunia itu adalah diabetes. Baik diabetes tipe 1 atau tipe 2. Ya, kalau pasien diabetesnya banyak yang tipe 1 dari anak-anak atau tipe 2 pada dewasa, itu akan cenderung. Ya. Yang kedua, hipertensi. Penyakit hipertensi pada dewasa itu kalau tidak terdeteksi juga akan menyebabkan penyakit. Ya, anak-anak hipertensi sekunder misalnya karena gangguan pada adrenalinnya itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Penyebab yang berikutnya adalah penyakit radang ginjal. Ya, pada anak-anak bisa terjadi radang ginjal ya, yang ditandai dengan kencing berbusa tadi, itu juga menyebabkan penyakit ginjal kronik. Berikutnya adalah penyakit sumbatan pada saluran kemih. Misalnya ada batu di saluran kemih atau di saluran tua, ada gangguan pada prostatnya, pembesaran prostat, atau pada wanita itu bisa ada penekanan dari tubuh di kandungan, bisa juga menyebabkan penyakit ginjal kronik. Begitu Mas Andi.
0: Baik, baik.

0: Geng Mas Mie, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita jalan-jalan ke Sukoharjo. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Ibda Wahyudi SH, Kanitur Jawali Satlantas Polres Sukoharjo. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah luar biasa baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Moga bisa langsung disampaikan kondisi terkini di Sukoharjo seperti apakah?
1: Baik, sore ini secara umum arus lalu lintas di wilayah Sukoharjo, baik di Kartosuro, Solo Baru maupun di Sukoharjo kotanya sendiri terdapat ramai lancar. Mungkin ada satu atensi di satu titik perbaikan jalan di Simpang 3 Katilangu akibat karena pengecoran atau perbaikan jalan jalur dari Tanjung Anom hingga dalemannya. Namun dari pihak kepolisian khususnya Satlantas telah menempatkan personel untuk membantu pengaturan arus lalu lintas secara buka tutup, Mbak, demikian.
0: Baik, Bapak, selain yang tadi sudah Bapak sebutkan, apakah di daerah Sukoharjo saat ini atau mungkin beberapa waktu ke depan ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan?
1: Tidak ada, Mbak. Hanya mungkin untuk sore hari wajar mengalami peningkatan baik di Solo Baru maupun di sekitar Jalan Ciu atau Jalan Solo Wonogirinya akibat dari kepulangan para pekerja gitu, Mbak.
0: Baik, Bapak, terakhir mau bisa disampaikan imbauan untuk masyarakat, pesan untuk seluruh pengguna jalan terapi yang ada di daerah Sukoharjo.
1: Baik, untuk warga Sukoharjo khususnya atau secara umum masyarakat pengguna jalan, tetap hati-hati di jalan, kemudian awasi anak-anak kita, jangan sampai menggunakan sepeda listrik di jalan raya, itu, Mbak.
0: Baik, Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.

Prodang Dude, makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi. So monggo untuk yang masih sahabat Bre masih mau bergabung ya di Prodang Dude sore hari ini, dan mungkin mau kasih-kasih info juga ya, apalagi menuju akhir pekan ini, menuju bahkan tanggal 17 Agustus ini ya. Ada kegiatan apakah di sekitar rumah panjenengan gitu ya, yang bisa didatangi, bisa dikunjungi gitu ya. Mungkin ada festival-festival atau pekan budaya atau acara apa gitu ya, monggo bisa disampaikan. Atau mungkin ada info-info cuaca juga untuk mungkin yang sedang dalam perjalanan gitu ya. Tapi kalau terpantau dari Ahmad Yani Semarang ini ya, di sekitaran LPPR RI Semarang ini cuacanya panas, tapi panas syahdu sore-sore gitu ya, bukan panas kentang-kentang potato-potato gitu Mbak Menawi katanya Pak Subagio. Jadi ini cocok suasananya untuk buat jalan-jalan ya, jalan kaki, olahraga sore gitu ya, atau sekadar untuk cari-cari cemilan gitu ya. Mungkin kalau pas bulan puasa ini juga cocok untuk cari-cari takjil, gak yang panas banget, gak yang semakin menggoda iman untuk segera buka gitu ya. Monggo di daerah Panjenengan seperti apakah, bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kang Mas Bayi sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaan di sore hari ini, di Perodangdut sore hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Semoga bisa menambah semangat, menambah kebahagiaan juga di hari ini ya. Dan mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga, kita harus sudahi dulu Perodangdut sore hari ini dan belum sempat memutarkan banyak lagu-lagu yang sudah panjenengan requestkan. Telepon-teleponnya masih banyak yang belum sempat terangkat ya, pesan-pesan juga masih banyak yang belum sempat terbaca, tapi semoga panjenengan terus berkenan mendengarkan Perodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan setiap pukul 3 sampai pukul 5 sore di Pro 4 RRI Suara. Soalnya juga masih banyak info-info, cerita-cerita dan hiburan untuk panjenengan semuanya. Tetap di monitor, tetap di standby di Pro 4 RRI Suara. Misal pamitan berdiri parang-parang mat.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar festival Sedekah Kupat di lapangan Lingga Wijaya Loka Desa Tambak Sari, Kecamatan Wanareja pada Rabu Wekasan 12 Agustus 2026. Tradisi tahunan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus ajang memanjatkan doa keselamatan bagi masyarakat. Rangkaian acara

0: Berlangsung meriah sejak pagi hingga malam hari, mencakup prosesi sedekah kupat, bazar UMKM, pertunjukan seni budaya, kenduri ketupat, serta pagelaran seni gending Nyi Arum Sari. Selain menjaga warisan leluhur dan mempererat tali silaturahmi, festival yang didukung kebersamaan warga ini juga diharapkan dapat menjadi sarana memperkenalkan nilai-nilai gotong royong dan identitas budaya lokal kepada generasi muda. Informasi lainnya, Festival Budaya Desa Kemiri 2026 diselenggarakan pada Senin hingga Sabtu 10 hingga 15 Agustus 2026 bertempat di lapangan wisata alam Gong Silegi, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Rangkaian perayaan ini menghadirkan beragam agenda tradisi dan hiburan rakyat, mulai dari karnaval dan kirab budaya, pentas toyak cipto budoyo, seni topeng ireng, dolalak ringkes dewangga, hingga perlombaan masyarakat. Selain itu digelar pula kegiatan keagamaan dan puncaknya diisi dengan pengajian akbar Kiai Haji Rosid Anwar, kemiri bersolawat, ritual merti desa, serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Diharapkan selain melestarikan budaya lokal, festival ini dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi warga sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Desa Kemiri. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Huwa khaliqu kulli syai'in fil 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Alhamdulillah wa syukrillah sonten niki kepanggih walih melalui RRI Semarang. Mugi-mugi kula panjenengan sami nyarengi wekdal ingkang sae. Kula panjenengan sami pengaosan wonten ing sonten menika, mugi-mugi pinaringan rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga menapa ingkang kula aturaken mangke maringi wawasan, maringi pangertosan soho gegayutan ingkang sesarengan kalih menopo ingkang diaturke wonten ing agami kita inggih menika agami Islam. Pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati, santen menika sareng-sareng kula panjenengan sami ngaji bareng wonten wekdal ingkang sae. Mugi-mugi kesempatan ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami niki mangke saged dadosaken napa ingkang diaturake Gusti kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sa'a ayyib satalahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Sinten tiyange sing kepengin dijembarke rezekine, dipanjangke umure, nggih nepungke sanak sedulur, nepungke kerabat karib, langkung-langkung nek saged nggih pitanggihan mbah niku melalui pribadi nanging sonten niki melalui swanten. Mugi-mugi pepanggihan ingkang sae dadosaken barokah, dadosaken manfaat kagem kula panjenengan sami. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno ingkang kula hormati, salajengipun sonten menika kula panjenengan sami dipun paringi kesehatan kalih Allah Subhanahu wa taala. Saged sareng-sareng ngaji, saged sareng-sareng mirengaken pilih perihal ingkang sae kagem kula panjenengan sami niku. Kula panjenengan sami diwestani Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike wong niku wong sing iso memberi manfaat, wong iso sing maringi manfaat dateng tiyang sanes. Lah kula panjenengan sami niku dos pundi? Dawuh Kanjeng Nabi niku tesih global, sing iso aweh manfaat. Mboten sing manfaatke mboten, ning sing saged maringi manfaat. Lah mugi-mugi pepanggihan sonten menika saged maringi manfaat, saged maringi pangertosan, wawasan, nggih, perihal kata sanget. Langkung-langkung napa kula panjenengan sami? Sonten niki sekedhik kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan sedaya, pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Napa niku? Bilih takwa kula panjenengan sami niku termasuk pintu dalan ingkang saged nglebetaken kula panjenengan sami wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi nggur takwa niku sing iso nglebokke ning swarga, nggur takwa niku sing iso diutamake Gusti Allah, nggur takwa niku sing iso dimulyakake kalih Gusti Allah. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Lha ngopo kok dadak takwa? Kanten Gusti Allah niku saking adile. Niku mboten mersani, mboten ningali. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wa amwalikum, walakinallaha yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Gusti Allah niku mboten badhe mersani. Pribadimu kaya apa, baguse kaya apa, ayune kaya apa, ora diteloki. Dunyane sepira sing dinduweki apa, gayane kaya apa, ora. Nanging sak temene Gusti Allah niku mirsani atine kula panjenengan sami.
Ati kula panjenengan sami niki saged kleben kesaenan apa mboten? Ati kula panjenengan sami niki saged nyentelke perkara ingkang saen apa mboten? Atine kula panjenengan sami iki kira-kira nek ketemu karo sing apik kuwi iso nyentel apa ora? Niki pertanyaan-pertanyaan. Lan sampai anten pertanyaan lima anda koswatul kolop ya Rasul. Ngopo hati niki kok membatu hati kok atos? Li annahu bikasrati dunub. Ati kuwi atos sebab kakehan dosa. Dadi ati nek atos niku perkara sing apik niku mental, perkara sing elek niku nyentel, mancing. Niki pamirsa sutresna ireng kula hormati. Dadi ati nek atos kuwi perkara sing apik kuwi meleset, wis ora iso. Ning perkara sing elek niku masyaallah, gandeng. Kantil, ngelim, nemplek. Lha niki lho. Mulane monggo pamirsa sutresna ereng ingkang kula hormati. Kesempatan ingkang sae niki kula panjenengan sami dadekke sing jenenge takwa kula panjenengan sedaya niki mangke saged dadi pintu, saged dadi lawang, saged dadi pembuka mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun selamat salam katur wonten ngeso Nabi Agung. Contoh kula panjenengan sami, uswah kula panjenengan sami. Perihal ingkang penting Gusti Kanjeng Nabi niku dos pundi? Prilakune Kanjeng Nabi dos pundi? Khaliyae Kanjeng Nabi dos pundi? Niki kula panjenengan sami sing kudu niru. Jamaah kaum muslimin wal muslimat. Pamirsa sutresna RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Nek khaliyae Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Nek kula matur niku kula panjenengan sedaya kalih Kanjeng Nabi kan terpautin namung sekedhik-sekedhik. Kanjeng Nabi nek dahar sekedhik, kula panjenengan sami sekedhik-sekedhik dahar. Kan namung sekedhik kacek. Kanjeng Nabi nek ngendikan sekedhik, ning nek kula panjenengan sami sekedhik-sekedhik ngendikan. Kanjeng Nabi nek duka sekedhik, ning nek kula panjenengan sami sekedhik-sekedhik duka. Niki KCE kula panjenengan sedaya kalih Kanjeng Nabi niku namung sekedhik. Ning sekedhik kali sekedhik ngeten iki nggih dadine kathah. Pramila uswah ingkang sae, contoh ingkang sae niki kula panjenengan sami sareng-sareng. Dados ibroh. Dados suri tauladan. Lha ning ngendikane Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ngendikane Allah Al-Ahzab ayat 21. Allah yang ngendikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah demi yakti. Ning gone pribadine Kanjeng Nabi niku anten sing jenenge contoh suri tauladan ingkang sae. Kagem sinten? Nggih kula panjenengan sami umate. Kan ngoten. Lan sampai teng mriku dijelaske limang kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kanggo tiyang sing arep-arep ketemu pertemuan kali Gusti Allah. Ketemu kali hari akhir. Wa dzakarallaha katsir lan wong sing nyebut kali Gusti Allah. Kanti sebutan ingkang kathah. Niki lah. Gandeng ceneng kula panjenengan sami kepengin dadi tiyang ingkang sae. Pramila alhamdulillah masyukurillah nyuwun kalih Gusti Allah kula panjenengan sami mugi-mugi kula panjenengan sami sak keluarganipun dados umatipun Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewah bincang sareng-sareng kula panjenengan sami pikantuk syafaatul udma amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Salajengipun sonten menika kula panjenengan sami sampun gilik golong gemblondong niatan ingkang sae kula panjenengan sami. Lha napa niku? Ngaji. Karena kados pundi kemawon sonten menika kula panjenengan sami diparing kesempatan ingkang sae dening Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas
Tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihah qabla an tusgilu. Hei wong-wong sing iman, tobat sadurunge awake dhewe mati. Lha napa? Awake dhewe kepengin dadi wong sing takwa, kepengin dadi wong sing iman. Kuwi nek nglakoni kesalahan ya kudune tobat kali Gusti Allah. Ngendikane Kanjeng Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-taibun. Sedaya menungso anak Adam niku salah. Jadi anak Adam niku salah. Kanten apa? Mahalul khata'i wan nisyan. Menungso kuwi panggonane salah, panggonane luput. Ning saapi-apike wong sing salah kuwi, wong sing bar kuwi tobat nyuwun kalih Gusti Allah, sesuk ora bakal baleni, sesuk ora bakal ngulangi penyesalan-penyesalan pribadi niku. Sing dadosaken pribadi-pribadi muslim saged dados pribadi ingkang utuh, atine jernih, atine bening, mboten batu. Niki prihale. Mulane pamirsa sutresno ingkang kula hormati. Wekdal ingkang kados ngeten niki lah. Bareng-bareng tobat wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane tenggene donga nika kula panjenengan sami le donga. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Baqarah 286. Napa dungane? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, nggih Gusti. Ampun ngukum panjenengan kagem kawula ya Allah, nek menawi kawula menika kesupen, menak menawi kula niku keliru, nek menawi kula niku lali, nek menawa kula ki salah. Niki wis dicegati awake dhewe niku. Lan Kanjeng Nabi ngendikan tubu ilallahi qabla an tamutu. Tobat. Pernyataan-pernyataan tobat niku penyesalan-penyesalan sing mboten badhe diulangi lagi. Penyesalan-penyesalan sing mboten badhe dilampahi lagi. Wis ora tau dilakoni meneh. Kranten apa? Mangke nek dingendikake Allah Subhanahu wa taala kados ngaten niku. Wong wis genah. Nek keliru, nek salah, aja di paringi seksa, ya otomatis aja ngelakoni. Rambu-rambune kan pun cetho niku. Niki pamirsa sutresno ingkang kula hormati. Kados menapa kemawon, nek tenggene istilah dosa niku, la sigara ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Ora ana cilik, dosa cilik ora ana, nek bolak-balik cilik dadi gedhe. Dosa iki nek bolak-balik cilik dadi gedhe. Kalilan kalilan fasara jabalan. Sedikit demi sedikit jadi bukit. Iki ingkang gambaraken kula panjenengan sami. Pamirsa ingkang kula hormati. Pramila hal ingkang penting ngeten iki lah. Ingkang penting. Monggo kula panjenengan sami bareng-bareng. Lha napa sampai ngoten niku, Pak? Soalnya nek dalam pribadi kita sedaya niki isih enten dosa sing dereng di ngapura kalih Allah Subhanahu wa taala enten kesalahan sing mboten ditobati. Ya kula panjenengan sami mangke kados napa niku. Wong nyuwun tobat penyesalan kula panjenengan sami wonten kesanipun Allah Subhanahu wa taala niku mawon perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami niku. Awake dhewe kudu yakin sesuk ora bakal baleni napa ingkang dadi prilakune awake dhewe. Lan Kanjeng Nabi ngendikan ittaqillaha khaisuma kunta. Takwa ning ndi wae tempate takwane iku.
Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha. Nek nalikane awake dhewe niku nglakoni perkara elek niku diikuti perkara sing sae. Wis ngerti nek iki salah. Mulane al ismu ma lam taskun ilaihin nafsu wa lam tatma'inna ilaihil qalbu. Sing jenenge dosa niku atine ya gundah, jiwane ya merana. Tiyang sing penuh-penuh dosa niku sing wong-wong sing kebak dosa niku ketoke mlakune ya kliyang kliyang kliyang kliyang tapi jeruane niku kropos. Kula panjenengan sami ampun ngaten pamirsa Sutresna ingkang kula hormati. Lah ngopo? Lho nek awake dhewe pun diparingi pirsa kalih Gusti Allah pun diparingi ngertos kalih Kanjeng Nabi kok. Tobat aja mengulang. Niki. Mulane napa sampai awake dhewe niku sudah dadi kados ngoten niku sebab kakean dosa. Perihal napa kemawon sing dilampahi niku perkara-perkara ingkang dosa. Sing dilampahi niku napa hal-hal ingkang mengundang kula panjenengan sami nglakoni dosa niki. Niki. Ingkang kudune kula panjenengan sami bareng-bareng ditinggalke niki. Mulane ketika Kanjeng Nabi wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkuha. Nika dijelaskan kali Gusti Allah tengene Hud 114 nika. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sak temene barang-barang apik, sak temene perilaku-perilaku apik niku iso ngapus perkara sing elek. Mula nek kula panjenengan sami dadi wong sing takwa niku ya kudune ya imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Lah napa niku Pak? Ngelampahi perkara ingkang diperintah kali Gusti Allah. Niki jelas perkara ingkang sae sing diperintah Gusti Allah. Mulane albirru ma sakanat ilaihin nafsu wa ma'annat ilaihil qalbu. Lah napa niku? Sing jenenge barang apik. Perkara sing apik, perkara sing sae niku nek dilakoni niku jiwane tentrem, atine tenang. Awake dhewe bibar nglakoni sembahyang, bibar nglakoni salat. Dahar eco mikir ya cetho ning nek ora tau nglakoni salat wis hebat kaya apa atine terbelenggu soalnya apa enten dosa-dosa sing derek pribadi menungso niku jeruhane niku isine niku napa kosong hampa kecuali perkara-perkara ingkang elek niku. Nah, perkara ingkang elek niku dinisbatke minal jinnati wan nas. Jin kuwi setan kuwi ana sing sangka jin, ana sing sangka manusa. Lah awake dhewe jumbleger kaya ngene disebut kali Gusti Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk sing apik kaya ngene kok disebut setan, disebut iblis iku dak. Masya Allah niku. Dak naudzubillah suma naudzubillah niku. Nah niki lho, niki perkawis ingkang sae. Mulane monggo bareng-bareng. Awake dhewe le dadekke pribadi niki dadi pribadi sing mukmin kamil, menjadi pribadi-pribadi sing mutakin kamil. Jubi. Pamirsa Sutresna ingkang kula hormati. Nek bibar salat sing didongake niku napa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Duh Gusti, maringi panjenengan kalian kawula ya Allah, lan pasangan-pasangan kawula ya Allah, lan putra putri putra wayah kawula ya Allah, qurrata a'yun sing nek dipandang niku nyenengke mripat. Nek dipandang niku sedep, nek dideloki niku enak. Wis rupane ayu-ayu, bagus-bagus, sekolahe pinter-pinter, salate ya apik, infake ya apik, tiyang sepuhe ya dihormati apik, kalih Gusti Allah nggih apik, kalih sesamine nggih apik. Jupi. Niki pandungane panyuwune kula panjenengan sami kalih Gusti Allah niku kados ngaten niku. Ning praktike iso apa ora? Soale dadi apik kaya ngono kuwi ya syaraté ya ora trimo ndonga. Anten praktike. Hakul waladi li walidi di samping ayu samiyahu wa ayu rabbiyahu wa ayun ki khahu ida
balang kok. Hak anak datang tiang sepuh kekalih niku napa? Ayo rabiahu niku dididik. Dikenalke nek anjen kuwi muslim ya dikenalke huruf-huruf Arab Al-Qur'an. Mbah niku nganggo kaidah Baghdadiyah, napa niku nganggo kaidah Yambuk, napa nganggo kaidah Qiraati, napa nganggo Iqra. Silahkan monggo. Ning sing penting niku kepengin anak niku dadi sing pinter. Anak kuwi kepengin dadi anak sing iso paham, iso maca Al-Qur'an. Ora maca Al-Qur'an kuwi terjemahe. Nek terjemahe ora Al-Qur'an kuwi. Niki awake dhewe sing salah kaprah kuwi. Jadi orang terjemahi Al-Quran, sing diwaca ya Al-Quran. Nek a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kuwi kan terjemah. Ora Quran kuwi. Karena apa? Nek terjemah niku naqlul lughah ila lughatil ukhra. Memindahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Arab di Inggris ke, Arab di Jawa ke, Jawa di Arab ke, Indonesia di Arab ke, Indonesia di Jawa ke. Sesuai kali ahli bahasa. Ning nek kalam Allah niku mengandung pinten-pinten hikmah. Teng mriku niku nek Quran niku wonten tajwid, mangke wonten tarkib, niku wonten sorob, enten nahwu. Saya napa urutan-urutane niku. Tajwid niku mangke anten bacaan panjang namanya mat. Anten bacaan berdengung namanya idgham, anten bacaan cetha sing jenenge idhar. Anten bacaan bendal sing jenenge qalqalah. Lho niki. Niki hikmah sing terkandung di dalam ayat-ayat niku. Mulane ora sepele, ora gampang. Belajar iki mulai ayunan sampai masuk ke liang lahat niku nek kula panjenengan sami ngaji ngelmune Gusti Allah illa qalila sithik padha karo kula panjenengan sami nglebokke jarum ning gone banyu diangkat pinten banyu toya sing iso nempel ning gone jarum niku ngono wae iso gayane entek-entekan kok niki lho kula panjenengan sami niku pramila alhamdulillah wa syukurillah monggo awake dhewe mempersiapkan keluargane pribadine niki kados dongane niku. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anak sing disawang mata ki enak. Sing dirasake kuwi enak, bocah wis ayu-ayu, bagus-bagus, pinter-pinter, sregep ngaji, salat berjamaah bareng-bareng. Sampai nek perlu hafal Quran. Niki. Sing mboten kalah wale niku napa? Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dadosaken panjenengan ya Allah kalian kula, keluargane kula, pasangane kula, anak putune kula ya Allah. Lil muttaqina imama. Dadi pemimpine wong sing takwa ya Allah. Ndonga kaya ngono. Pemimpin wong takwa. Ning ngaji ora iso. Salate usoli fardhol qabri, salat nek kober. Kuwi nek kober salat. Poso ora tahu. Cobi. Pemene kok sampai tekan haji. Infak babar blas, kotak masjid lewat ya lewat. Niki. Niki kula panjenengan sami bareng-bareng niki. Saya napa? Cuman takwa niku mangke sing iso ndadosaken pintu gerbang kula panjenengan sami mlebu ning ngene swarga niku takwa. Lesane sih pak, boten. Kados menapa kemawon niku takwa. Sampai Allah ngendikan tengene Ali Imran niku. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Dadi awake dhewe kan cepet rerikatan. Ning gone ampunane Gusti Allah. Lah napa niku tobat to? Kanjeng Nabi istighfar niku sedinten sedalu niku mboten kurang saking 70 bahkan 100 kali. Lah kula
panjenengan sami sing ra ana sing jamin niku lek istighfar lek nyuwun ngapunten kalih Gusti Allah niku ping pinten. Jupi. Lah wong kancane bibar salat niku Allahumma antas salam. Piyambake bibar salat Allahumma lantas jalan kok. Niki. Perkawis ingkang ngeten iki lho. Ingkang dadosaken pribadi-pribadi niku mangkeh niku kering. Pribadi-pribadi niku mangkeh dados pribadi-pribadi ingkang kurang. Ning kadang-kadang awake dhewe niku do mboten ngrasa nek niku kurang. Memang as-shalat ki lunggotan addu'a. Iya. Lunggotan addu'a. Donga ki salat. Tapi wastilahkan kan akwalun wa af'alun muftatakatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisara ita maksusah. Sing jenenge salat kuwi istilah. Terminologi ini salat niku ucapan-ucapan ya perbuatan-perbuatan sing dimulai takbiratul ihram sing ditutup nganggo salam tapi enten syarat-syarat tertentu. Lah napa Pak kok bibar salat niku kok enten donga? Lah awake dhewe donga akeh niku ya mboten napa-napa to kok. Apa donga akeh iki dilarang karo agama? Kan ya mboten to. Wong Gusti Allah le perintah wae udu'u. Wad'u rabbakum tandur'an wa khufyah. Donga karo Gusti Allahmu. Tandur'an wa khufyah. Karo dipe-dipe. Karo merasa khawatir, merasa wedi nek sampai ora diterima kalau Gusti Allah. Mulane nek ora diterima karo tapi dosane dikurangi. Egosentris pribadine sing elek iki dikurangi. Dadekke pribadi-pribadi sing nafsul mutmainnah, dadekke pribadi-pribadi jiwa sing tenang. Lha ngopo jiwa tenang ora ana dosane jerone pribadi kuwi? Soale napa? Nek ana dosane pribadi-pribadi niku sing apik niku mental. Sing elek niku nancep. Lah niku lho. Perkawis ingkang kula panjenengan sami mboten remen kan teng mriku niku. Niki bareng-bareng kula panjenengan sami prihal ngene kados mekaten niku. Niki penting. Pamirsa saha sutresna ingkang kula hormati. Salajengipun kula panjenengan sami di samping wa'ad bi isyai'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hubungan kalih menungso, hubungan kalih pribadi-pribadi. Kula panjenengan sami dos pundi hubungan kalih pribadi-pribadi. Soale sing jenenge wong takwa niku di samping hubungan kalih Gusti Allah sae nggih hubungan kalih tiang-tiang niku nggih sae. Terus kula panjenengan sami ki ya jelas. Islam niku nggih ngajarke perbedaan mboten sami niku yo hal-hal ingkang wajar. Wong Kanjeng Nabi teng Madinah niku ya mboten ketemu tiang muslim tok, ya ketemu tiang Yahudi, ya ketemu tiang Nasrani, ya ketemu tiang Majusi. Niki. Tapi Kanjeng Nabi bagaimana? Hormat. Bahkan ketika orang-orang Yahudi niku sedo niku, Kanjeng Nabi kum wa azim, ngedek hormati. Ya Rasul. Al-mayyit wal Yahud, sing mati kan orang Yahudi ya Rasul. Iya. Yahudi kan ya menungso, padha karo awake dhewe. Wong menghormati tok wae kok. Niki Kanjeng Nabi niki. Sampai begitu tasamuhnya, begitu lapang dadanya Kanjeng Nabi, begitu ngertos perbedaan-perbedaan niku. Niku ajaran Islam. Dadi nek ajaran Islam kok sampai ora memperhatike perbedaan niku ya innalillah. Iki Kanjeng Nabi ini kados ngaten niku. Lah nek kula le matur awal wau napa? Kanjeng Nabi nek duka niku sekedhik. Ning nek awake dhewe kan sekedhik-sekedhik duka. Niki, soalnya apa? Kanjeng Nabi ngertos posisi-posisi niku. Mang kudune ngoten niku. Wong Islam niku kan ibaratnya payung di musim kemarau. Islam niku ibaratnya mantel di musim hujan. Siapapun yang dia bisa beli, dia bisa memakai, dipakai. Karena apa? Islam sing mangkeh melindungi. Mulane
Allah ngendikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingsun Allah ora ngutus engko Muhammad ning diutus kejaba kanggo rahmat kasih sayang alam fana. Hati Kanjeng Nabi niku diutusnya Kanjeng Nabi niku kanggo sedaya umat. Sing derek Kanjeng Nabi ya alhamdulillah, sing boten ya boten napa-napa. Ning pikantuk rahmate Gusti Allah. Nikilah sing disebut rahmat umum niku. Mulane alhamdulillah masyukurillah awake dhewe tengene agami Islam niki alhamdulillah. Allah ndadosaken ingkang sae. Mugi-mugi priyal ingkang kados mekaten niki sonten niki ndadosaken kula panjenengan sami ingkang ongkos tunggal. Kula panjenengan sami nek keliru tobat. Nomor kali kula panjenengan sami ngiyakinke pribadi kula panjenengan sami, atine kula panjenengan sami ben sing dosa-dosa niku ilang kudune niku ngelampahi kesaenan. Ingkang nomor 3, kula panjenengan sami disebut wong sing takwa niku ya hubungan kalih Gusti Allah, ya hubungan kalih menungso, nggih hubungan kalih makhluk teng lingkungane kula panjenengan sami. Sae insyaallah pribadi-pribadi ngoten niku pribadi ingkang manfaat, ingkang beto kesaenan, ingkang beto keberkahan. Khusus pribadi muslim umum kula panjenengan sami sing gesang wonten ing alam donya. Mekaten pamirsa sutresno arek ingkang kula hormati, kirang langkung nyuwun ngapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaum muslimin, ada sebuah hadis yang mengajak kaum muslimin untuk bersegera menuju ke masjid guna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, barang siapa yang mandi menjelang siang pada hari Jumat dengan bersih sebagaimana mandi janabah, lalu datang ke masjid lebih awal untuk melakukan Jumatan, maka pahalanya sama dengan berkorban seekor unta jantan. Kemudian, barang siapa datang saat kedua, maka akan mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Dan siapa datang ketiga, pahalanya seperti berkorban seekor kambing. Adapun orang yang datang saat keempat akan diberi pahala setara dengan berkorban seekor ayam. Sedangkan yang datang saat kelima akan diberi pahala setara dengan berkorban sebutir telur.

0: seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Pemkab Blora melalui Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budpar menggelar lomba gerak jalan kecepatan waktu pada Kamis 13 Agustus 2026 guna memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Diikuti oleh ratusan regu dari jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, hingga perguruan tinggi, seluruh peserta menempuh rute 5 km yang berlokasi start dan finish di alun-alun Blora dengan aspek utama penilaian berfokus pada kecepatan waktu, keutuhan regu, serta kerapian tata barisan sesuai aturan. Para pemenang

0: Juara 1, 2, dan 3 pada setiap kategori berhak membawa pulang trofi, piagam penghargaan, serta hadiah berupa uang pembinaan dari pihak panitia penyelenggara. Informasi lainnya, Klaten Fire Safety Challenge 2026 sukses digelar selama 2 hari, yakni pada Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 Agustus 2026 di Alun-Alun Klaten. Ajang kompetisi penanganan kebakaran ini diikuti oleh 40 tim yang terdiri dari 16 tim tanggap darurat instansi, rumah sakit, serta perusahaan, plus 24 tim perwakilan kecamatan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Klaten, Sumino, menjelaskan bahwa pembentukan serta pengujian tim ini ditujukan untuk meminimalisir resiko bencana dan membantu pemadam kebakaran di masyarakat. Langkah kesiapsiagaan ini dinilai sangat krusial mengingat periode triwulan ketiga merupakan puncak maraknya kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten berdasarkan rekam data tahunan. Demikian Kang Mas Bakyu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

0: Budaya Nusantara.
1: Mas, tehnya diminum ki? Nanti keburu dingin loh.
2: Iya sayang, ini loh Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
1: Oh iya?
2: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
1: Ah, oh, masih saja.

0: Kang Mas Bayu, keroncong modern Kamis malam Jumat ya. Oke, keroncong modern malam hari ini dalam buluh perindu. Nama acaranya buluh perindu, kadang isinya keroncong murni ya, keroncong asli begitu, keroncong modern. Nah, keroncong asli ini hari Senin dan Rabu. Ya, keroncong modern Selasa dan Kamis. Ya, keroncong murninya tadi Senin, Rebu, Jumat. Diletih sedino pokoknya. Ya, Senin, Rebu, Jumat. Ini keroncong asli. Kemudian Selasa dan Kamisnya keroncong modern. Sedangkan Minggu, ya, Sabtu malam Minggu dan Minggu malam Senin, ya, itu tembang Jawa, ya, keroncong Jawa, tembang Jawa, campur sari klasik, langgam Jawi klasik, begitu jelasnya. Silakan yang mau gabung melalui telepon 024-8316-661, kami tunggu begitu ya. Saya coba untuk buka teleponnya, teleponnya. Saya buka, oke, juga WA-nya 0811-2777-914 sudah kami buka juga, silakan. Bu Hasri, selamat malam Bu Hasri. Buluh perindu Mas Tono, salam sehat selalu. Saya mau minta lagu kemesraan. Salam buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Astuti, Bu Yanti, kedua-duanya di Randu Blatung dan Bojonegoro. Bu Dewi Kartika, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Sarinem, Bu Arti, semua pamit danget Pro 4 Semarang. Nggih, matur nuwun. Kemesraan nggih, Bu, nggih tembange nggih. Wah, sajake ya pengin mesra-mesranan nek Bu Asri niki. Bu Arti genuk. Mas-mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, matur nuwun. Amin. Salam untuk semua penggemar buluh perindu keroncong modern Pro 4 Semarang dari Bu Arti. Tembange esok kan ku jelang. Suwun Mas Tono, selamat bertugas, selalu sehat, bahagia sekeluarga, sejahtera, semangat, rezekinya berlimpah-limpah. Jangan lupa take care of yourself. Waduh. Matur nuwun Bu Arti. Aku seneng belajar bahasa Inggris kok Bu Arti. Kira ketang ya mung little-little tahu ngono ya aku. Terima kasih yang mau gabung melalui telepon juga. Kami persilahkan begitu ya. Pak De Sastro Jenggirat, piye Pak De kabarmu? Wah, rak yo podo bagyo mulya to. Kemudian Pak Misrun di Sampangan. Selamat malam Pak De. Pak Tuparjiono ya wis jos iki. Halo.
1: Selamat sore
0: Pak De. Nggih, selamat sore Pak De.
1: Lo request lagu keroncong modern ya. Kemesraan.
0: Kemesraan. Wah, cocok naik iwan gak ya.
1: Titip salam kagem Pak Abdul Ghofur, Putartong, Pati, Pak Kabut SGG, Pak Mulyono GP Jigot Putih. Kegembatannya juga kaya tugas.
0: Ya, dan?
1: Ngantos paripurno, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njih, Pak De Parjiono, ini salam sehat selalu, njih. Salam bahagia dan berkelimpah rezeki. Wah, ini Sastro Jenggirat. De Sastro.
2: Kula nuwun.
0: Mangga.
2: Sugeng dalu
0: Rama Dalu. Njenjen di Mas
2: Dimas. Kabare
0: alhamdulillah. Saya. Oh, saya sehat, seneng, bahagia.
2: Alhamdulillah, rezeki barokah melimpah. Mas, ini keroncong modern to?
0: Keroncong modern yo.
2: Kula pengin ngrungokke niki ya, Mas.
0: Oh, apa?
2: Kala segalanya bagi
0: kaulah segalanya Cisa bagiku. Nggih.
2: Yang mengawali acara ini. Sugeng dalu Pak Pardiono. Bu Yanti dua-duanya, Randu sama Budi Upi ingkang wonten Trangkil Pati.
0: Niki kula ajeng konsultasi kalian jenengan rumiyin saderengipun dipun lajengaken. Tembang Kaulah Segalanya Bagiku niku karo Engkau Segalanya Bagiku niku padha ora to jan iki?
2: Lek sing Kaulah Segalanya Bagi itu rutsa nah ya, seringnya ya. Tapi kalau Engkau Segalanya Bagiku Dian Pisesa.
0: Betul, tapi Dian Pisesa.
2: Tadi saya mungkin salah ucap ya. Yang betul saya pingin Engkau Segalanya Bagi.
0: Nah, iki mulane iki soalnya ana loro meh kembar, lahirnya iki meh bareng. Ngono judulnya ya meh
2: pokoke. Dan yang satunya kau tok, yang satu engkau.
0: Kaulah Segalanya, Pak.
2: Iya, itu dari Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa nggih, mangke nggih.
2: Salam kagem Mbak Anti ingkang wonten genuk nggih.
0: Nggih.
2: Ajeng Eyang Hari Wasito, ajeng Eyang Kartika. Bu Yayu Krapya, Bu Min Kasmanto adalah Bapak, Pak Misrun, Pak siapa lagi yang, Pak Kabut, dan semuanya saja yang sedang menikmati acara Kroncong Modern Pro 4 RRI Semarang. Selamat ya sampai dengan yang ada di rumah.
0: Sip.
2: Pak Gemaston Mardiko,
0: Sugeng
2: Ngayai Tingantos Pak. Purnama matur nuwun.
0: Matur nuwun. Injih monggo-monggo. Wah, jan apik tenan, Dik. Sastra iki nggih. Matur nuwun juga nggih. Pak Di Sastra Jenggira tetap sehat, bahagia panjenengan. Ada Dik Kabut SGG nggih, salamipun kagem Pak Pardiyono, Pak Mul Jenggot Putih. Buat Mbak Karyati, Tante En, Mbak Dewi, Bu Yanti, Bu Upi, Bu Sarinem, Bu Mintarsi, Bu Isrofiah, nggih. Dari Pak Kabut SGG, nggih. Di Ngablak, genuk nomere Jalan Ngablak, nggih, nomere Q. Apal. Selamat malam juga dari Pak Sabto Kanguraya, lagunya Putri Solo. Ya wis, Pak Sabto, Pak Sabto ya ngirim mundur tembang mesti wis legendce. Selamat malam Pak Sabto Kanguraya, nanti saya ganti aja nggih. Saya ganti mantap Dik Kabut. Saya ganti dengan kemesraan. Ya cocok ta menika Pak Sabto? Matur nuwun. Oke. Dan kalau belum ada yang masuk, kita kembali ke tembang dulu. Kemesraan dari Hatiku Sindang nanti sambung esok malam kan ku jelang. Dan

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng kepro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Gune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Hey, Kang Mas Bayu, kau segalanya bagiku. Dik Sastro Jengirat sudah terpuaskan ya, terbahagiakan juga. Yeah. Nanti masih ada tembang Pusara di Hati dan Awan Lembayung Menghiasi. Aduh, luar biasa ya. Pak Sabto Kang Uraya tadi sudah kami ganti dengan kemesraan. Ya Pak, ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yeah, Bu Dekar.
1: Lagunya apa ini yang
0: lagunya ingin nanti ada Pusara di Hati dan Awan Lembayung.
1: Terus ngapa meleh?
0: Ya uruk kakek kuwi tok. Lah njenengan aja mudut apal.
1: Apa wae wow, kali-kali ya.
0: Keroncong anu Pusara di Hati itu keroncong beat modern. Terus
1: manut bae.
0: Manut. Engko tak anu aturi sing Pusara di Hati ku enak lho Budhe. Wah. Seenak seenak masakane warung jenengan. Ngono.
1: Salami kagem Bapak Ibu Kang Mas Bayu.
0: Ya, ngono ya keneng.
1: Joyo kagem Mas Bayu asalamualaikum. Panen sinaringan sehat, nanti semangat uji jaga kesehatan ya Mas Bayu. Eh,
0: sip.
1: Kula tenggo sekaripun kale rebus sayur nongko.
0: Cocok gawe gori, gawe tewel nggih niku nggih. Tewel.
1: Cocok. Ben mangkenjing ring bumboni mangkenjing mawon.
0: Segere padha karo gawe napa gudeg.
1: Nggih gudeg nggih.
0: Nek kula pun ya menawa. Nggih, matur nuwun padha monggo Budhe Karar nggih. Bu Heri Wasito, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Nak Tono.
0: Inji monggo.
2: Selamat malam. Semoga selalu sehat, inji, selalu inji gembira bersama ibu dan putra-putra semua.
0: Siap, alhamdulillah. Matur nuwun, amin.
2: Yang mau minta lagu.
0: Lagu ini pun apa?
2: Sekuntum Bunga di Puncak Giri.
0: Oh, ngaten bisa. Sekuntum Bunga di Puncak Giri masuk model.
2: Salamnya untuk Ibu Wahyuni, Ibu Titin, Ibu Kartika, Ibu Dewi, dan tadi untuk Bapak Sastro Jenggirat yang telah menyalami saya. Terima kasih, mareng matur nuwun.
0: Monggo monggo.
2: Menikmati.
0: Injih injih, matur nuwun Bu Heri Wasito. Salam sehat bahagia, panjang yuswa berkah. Ngaten nggih Bu Heri nggih. Matur nuwun nika. Di belakang Bu Heri Wasito, Kakang Anggara Wicaksono iki ya suwi. Ora munggahi napa to, Kang? Monggo aku arep wayangan ning kono lho, ning Patebon kono lho, Kang. Arep wayangan ning Patebon aku iki arep mampir njenengan aku. Halo.
3: Sugeng dalu Mas Tono.
0: Inje kalih sinten menika? Kok kaleme
3: ra bojo, Mas.
0: Oh, bojo Bu Eni. Alah-alah iki.
3: Tak nyuwun nenten lah apa ten pedale tak nyuwun. Ruri sing pamitan lho.
0: Pamitan.
3: Iya.
0: Yeah. Nah, senengane kok ya terus pamitan wae ta ya. Wis durung apa-apa kok wis pamitan ae. Iya,
3: wonten lho ta.
0: Nggih wonten ning ya kota. Nggih, pamitan nek wis arep rampungan ngono kae wis gaweane wis rampung wis bar dahar warek ngono kae.
3: Sampun kok wis.
0: Bruri, manggih Bruri napa Sundari Sukoco?
3: Sing Bruri mawon.
0: Bruri, wah ya pinter milih ya, ra pinter sing kakung.
3: Salamipun Mas Ana.
0: Nggih, nggih.
3: Pak Sabto, Pak Sabto Jenggirat. Beri yang iki kala wau, Sabto. Yanti Senegoro. Sukaryati. Sedaya kawon Mas Ana
0: kang
3: yeah. Matur nuwun sedengah tugas, matur mbah nuwun.
0: Matur nuwun, njenjen-njenjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni, matur nuwun. Pak Untung Mulyono Kaliwungu, Kerajaan Kulon Kaliwungu nggih, Kandangan Timur menika. Temangipun Mas, nggih, mangke pun gantos nggih Pak nggih, rangkaian melati menika garapipun tasih asli, Pak. Mangke pun gantos menika kemawon. Menapa Keroncong pusara di hati, cocok tenan nek niku. Saranipun kangge Pak Dalang Tono Bu Hajah Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan Kulon. Selamat bertugas Om Tono, semoga Allah memberkahi kita. Amin. Nah iki, iki sing tak arep-arep awet gembian iki Deupi. Sanggir ketamon kowe iki rasane kaya siniram tirta embun. Seger sumyah nih ya campur pesing. Campur pesing wong urung ada sak kowe terang minggu. Apa ya ndek ya
4: rencanane. Lu ngebut
0: nom. Lah ya tenang no pikirmu. Engko kangge 5 dina iki terus pe 2 dina ngono.
4: Ngene iki lockdown
0: ta enggak? Ya yo ora ta dok, kena setu minggu aku libur ngono.
4: Mulai minggu nanti
0: kok. Minggu ki aku ora, minggu ki kena aku wayangan lunga ngono
4: Pak.
0: Senengane ngah ngah ngah. Dale pesing ya.
4: Ora tenan tuh piyane
0: nek krungu
4: suarane.
0: Suarane ki maknya kaya diceblongke jaroke ning kalen ya maknyes mbiyur maknyes. Canggu canggu yuk.
4: Mas.
0: Iya dok.
4: Yang saya wanten kalau diparingi pesanku.
0: Pesanku.
4: Yeah.
0: Ya coba coba ya tak golek.
4: Ini pun pulang derek mau butik. Di sini mau bu Eni ya. Pulang derek ni ku mawon. Nyerang ini pun kagem. Mas Tono langeng kukilos.
0: Ya pinter. Pesanku Sundari Sukacaya ya dok ya.
4: Seneng. Nipur pahlawan
0: dia. Eh tenan kok duh aku ki panjen.
4: Mugi-mugi berkah barokah pahlawan dipun kene lancar limpah kuah.
0: Amin.
4: Jope lancar.
0: Eh
4: nanti ramadhan.
0: Yung
4: wae. Pengapen ya selalu semangat bahagia sejahtera. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan nempel ora iso diselani. Kembali ke tembang dulu ya. Kembali ke tembang dulu, ada Sekuntum Bunga di Puncak Kiri kita nikmati.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Kang Mas Bayu, tinggal satu tembang yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, dalam suguhan Buluh Perindu Keroncong Modern malam hari ini. Ada langgam pamitan dari Bruri Marantika, dan kami tetap menyetiai Anda ya, menyetiai setia dengan Anda ya. Sebenarnya benar juga ya, menyetiai Anda. Ini cuman kalimat ini atau kata ini jarang digunakan begitu. Oke. Hingga pukul 24 nanti. Bruri Marantika mengakhiri suara kita dalam tembangnya Pamitan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Good job.

ada Bure Srowo Loro Jiwo begitu. Luar biasa. Oke, untuk Anda yang barusan gabung, selamat malam. Ini suguhan acara Pesona Budaya malam hari ini berusaha saya kupas tentang upacara tumplak punjen dalam sebuah pernikahan, ya. Sahabat budaya, tumplak punjen atau tumpak punjen adalah salah satu dari rangkaian prosesi upacara pernikahan adat Jawa. Tumplak mengandung arti menuang atau nyuntak. Punjen berarti pundi-pundi atau hasil dari usaha yang dikumpulkan. Sedangkan acara tumplak punjen ini dilakukan orang tua hanya kepada pernikahan terakhir anaknya. Ya, dalam hal ini tidak harus si bungsu, ya. Meskipun anak kedua, pertama, kalau itu dikawinkan yang terakhir kalinya, merupakan pernikahan terakhir, ini dilaksanakanlah tumplak punjen. Dalam khasanah budaya Jawa, orang tua mempunyai tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anaknya. Pertama kali adalah memberikan nama anak. Dalam filosofi Jawa ada ungkapan Asmo Kinaryo Jopo yang mempunyai arti nama membawa makna atau doa. Orang tua menaruh harapan pada anaknya lewat nama atau doa untuk anaknya. Dan menilik dari pengertian tadi, maka ungkapan Shakespeare, ya, tentang adalah arti sebuah nama jelas tidak berlaku pada masyarakat Jawa. Keduanya adalah gulawentah, ya. Setelah memberikan nama adalah gulawentah atau gulawentah yang berarti mendidiknya. Orang tua harus membekali anak dengan kawruh atau knowledge, ilmu, serta suposito, attitude yang baik serta berguna bagi pedoman untuk berkehidupan dalam masyarakat. Ketiga adalah ngemah-hemahke atau menikahkan. Setelah si anak menginjak dewasa, ya, berumur dewasa dan dirasa sudah cukup pengetahuannya tentang hidup, maka orang tua harus mencarikan jodoh yang baik untuk si anak tersebut berdasarkan bibit, bebet, dan bobotnya. Dalam hal ini si anak juga bisa mencari calon pasangannya sendiri, ya, calon pasangannya sendiri. Jadi tidak dijodohkan oleh orang tua, namun dalam memilih calon pasangannya sendiri tadi juga harus mempertimbangkan beberapa hal demi kebaikan hidup berkeluarga nanti, ya. Di saat orang tua melangsungkan pernikahan anaknya yang terakhir, inilah upacara tumplak punjen dilakukan sebagai tanda telah selesainya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Punjen secara simbolis diwujudkan untuk bungkusan berisi uang. Jumlah bungkusan disesuaikan dengan jumlah anak, menantu, cucu, serta buyut, serta seterusnya. Beras kuning, bumbu dapur atau rempah-rempah, dan sejumlah uang logam. Punjen adalah simbol dari harta benda hasil jerih payah orang tua dari sejak berumah tangga dulu.

Baik Sobat Budaya, masih dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang ya. Dalam upacara temanten Jawa atau pernikahan Jawa ya, di saat orang tua melangsungkan pernikahan anaknya yang terakhir, upacara tumplak punjen dilakukan sebagai tanda telah selesainya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Acara ini dimulai dengan memanggil seluruh anaknya urut dari yang tertua sampai terakhir yang diikuti keluarga masing-masing. Kemudian orang tua secara berurutan memberikan bungkusan-bungkusan tadi kepada anak, menantu, dan keturunannya. Ini adalah teladan orang tua kepada anak-anaknya tentang kerelaan, tidak suka merebut hak orang lain, dan bahwa semua hasil jerih payah diberikan dengan adil agar anak keturunannya memahami panduming dumati, yakni manusia hidup di dunia sudah ada yang mengatur semuanya. Sebagai orang tua, kini mereka sudah tidak memerlukan lagi hal-hal yang bersifat keduniawian dan berniat ingin lebih kusuk lagi menembah ya marang Gusti atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumplak punjen adalah bentuk wejangan atau nasihat orang tua kepada anak keturunannya agar dalam menjalani hidup berkeluarga untuk selalu rajin bekerja agar bisa terkumpul hasilnya, dan amanah dilambangkan dengan bungkusan pemberian orang tua, yakni hasil jerih payah orang tua menjaga kesehatan dilambangkan dengan rempah-rempah, menjaga kebahagiaan dilambangkan dengan beras kuning, mempunyai sifat ikhlas dilambangkan dengan uang receh logam, tidak merebut hak orang lain, dan suka menolong dilambangkan dengan keseluruhan bungkusan serta isinya yang tidak disebarkan untuk dijadikan bahan rayahan atau rebutan, melainkan dibagikan secara berurutan dan tertib. Dalam hidup bersosial dalam masyarakat ya, tumplak punjen juga menjadi sebuah kode atau sandi tuan rumah kepada tamu-tamunya yang belum tahu atau berniat mengajak pesanan bahwa dia sudah tidak mempunyai anak lajang lagi atau anak yang belum beristri, artinya semua anaknya telah mentas atau sudah bersuami ataupun beristri. Berharap hal ini bisa diberitahukan kepada warga lainnya yang juga belum mengetahuinya. Selesai sudah tugas sebagai orang tua, dan kini mereka akan menjalani kehidupan baru minandito atau ngatek pandito, yakni mempunyai arti menanggalkan segala sifat keduniawian untuk menyatukan rasa dengan penciptanya, yaitu sempat sebagai tempat yang ngangsu kawruh atau petunjuk tentang hidup dan kehidupan bermasyarakat bagi anak keturunannya nanti.

Baik sahabat budaya, saatnya kita sajikan suguhan acara mini drama legenda. Malam hari ini akan menyuguhkan cerita asal mula anak sungai Mahakam.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasiluk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit siluk pun mulai melambat. Ketika siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
0: Berkotek

0: Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: Radio Republik Indonesia Semarang hadir di tengah masyarakat dengan tiga program. Pro 1 FM 89 dan AM 801, inspirasi bagi keluarga Indonesia, mulai anak-anak hingga orang dewasa untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, informasi dan berita-berita aktual.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pro 2 FM 95,3, menyuarakan kreativitas anak muda yang dinamis dan inovatif.
2: Bad Meets Evil featuring Bruno Mars dengan Letters.
3: Di action comic 8 Crash No Kings Part 1 berhasil menjaring lebih dari 1 juta penonton.
4: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Pro 4 FM 88,2, pelestari dan penjaga tradisi budaya Jawa sebagai pembangun karakter bangsa.
5: Rati dangu mboten cilik leluhur. Lah niku kan nggih pun tradisi.
6: Wong sinawang ora kena dikukur mbuki.
0: RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Lamben dino kok sing diurusi mung manuk wae. Duwe-duwet ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ga iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Hah. Mbok kon ning Bali desa wae. Ra ana internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, mbah.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.

Yarso Perumpat RRI Semarang, wektalipun sak menika kepareng kaaturaken pasugatan cakruan sarasean pedalangan kanthi tema menghormati karya agung kita sajikan seni adiluhung. Sesarengan kalian paguyuban Sukoraras nganti narasumber Bapak Bambang Dwiana Esos MM, Kepala LPP RRI Semarang, Profesor Dr. Widodo Broto Sejati, SSN MSN, dosen UNES, Soho Kimulyono Harjo Widodo, Dewan Pakar Pepadi Kota Semarang, kanthi moderator Dr. Bambang Sulanjari SSMA, dosen UGRIS. Sumangga kita piyarsakaken sesarengan.

Sugeng dalu pamirsa Sutresna Pura 4 RRI Semarang. Pepanggen malih lumantar acara jagat pedalangan dalu menika. Kawruh miwah seserpan bab pedalangan badhe enggal kababar wontene lumantar acara jagat pedalangan dalu menika badhe kababar sarasen pedalangan kanthi irah-irahan menghormati karya agung kita sajikan seni adiluhung perangan kaping sepisan. Dene paran poro ingkang badhe hambabar nuninggih ingkang sepisanan Bapak Bambang Duyana SOSMM Kepala LPP RRI Semarang, Profesor Dr. Widodo Broto Sejati MSN, dosen UNES lan ugi Pangarso Pepadi Provinsi Jawa Tengah. Dene ingkang pungkasan Ki Mulyono Harjo Widodo, Dewan Pakar Pepadi Kota Semarang, kanthi panglaras Dr. Bambang Sulanjari MA. Sumangga pamirsa, sugeng dalu lan sugeng midhangetaken ngantos paripurna.

0: Gusting dalu para pamirsa ing auditorium RRI Semarang. Ugi ngaturaken pambagya wilujeng dumateng para pamirsa Prompat RRI Semarang ing pundi kemawon. Dalu menika kula Bambang Sulandjari badhe nderekaken lampahing sarasean pedalangan ing dalu menika. Langkung rumiyin ngaturaken matur nuwun tanpa pamit dumateng LPP RRI Semarang yang ingkang dalu menika makarya sarengan kalian paguyuban suka raras ingkang dipandhikani dening Ibu Sri Puji. Dalu menika badhe ngaturaken tema ingkang sae sanget inggih menika menghormati karya agung kita sajikan seni adiluhung. Sampun rawuh wonten ing auditorium RRI Semarang. Narasumber inggih menika ingkang sepisan. Panjenenganipun Bapak Bambang Dwiana Esos MM Kepala Stasiun LPP RRI Semarang, lajeng Bapak Profesor Dr. Widodo MSN, panjenenganipun menika akademisi dosen Universitas Negeri Semarang ugi ketua Harian Pepadi Jawa Tengah. Lajeng setunggal malih inggih menika Ki Mulyono. Inggih menika satunggaling praktisi ugi minangka dewan pakar ing Pepadi Kota Semarang. Nggih, monggo supados boten katelun katuran enggal lenggah wonten ngajeng. Bapak Bambang Dwiana, Bapak Mulyono ugi Bapak Profesor Dr. Widodo MSN. Inggih. Mirugan saking dalu menika, kula mau sampun dipun gelaraken wujudipun ringgit. Ingkang limrah ing jaman samangke menika ringgit padat. Ringgit padat. Inggih. Sugeng dalu Bapak Bambang.
1: Sugeng Mas Sing, Bambang Ugi.
0: Iji. Ini kan duet Bambang. Sekarang dulu Prof. Widodo.
1: Iji, sekarang dulu Mas Bambang.
0: Iji, sekarang dulu Pak Mul. Iji, yang dulu menikah ngeremenakan sangat. Kalau dengan ngatan menikah, jani pun menawi kadamel rutin. Saben minggu itu jani pun sayang. Tegesi pun menikah. Pedalangan mangke badhe saya mekar ngrembaga insyaallah. Inggih. Temanipun menarik sangat menika kula mawon inggih menika menghormati karya agung kita sajikan seni adi luhung. Tentu kemawon karya agung ing mriki Bapak Bambang, Bapak Widodo, Bapak Mul. Gayut kalian wayang ingkang ing taun 2003 sampun dipun tetepaken minangka masterpiece of oral and intangible heritage of humanity dening UNESCO. Langrung yen menika ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Dateng tetiga narasumber saking perspektif masing-masing. Iki kok campuran kemawon sih. Nggih Bapak Bambang Dwiana saking perspektif media, Bapak Widodo mangke saking perspektif akademisi lan Pak Mul saking perspektif praktisi. Menika tentu kemawon wonten konsekuensi awet sampun dipun tetepaken menika. Tumrap bangsa Indonesia konsekuensinipun lajeng menika kados pundi Bapak? Monggo nyuwun dawuh Bapak Bambang rumiyin monggo.
1: Matur nuwun Pak Bambang. Kalau saya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa ya?
0: Iya, campuran nama kengang mersani menika saking saindenging bawono Bu.
1: Iya. Menurut kami sebagai orang media tentu ini senyampang dengan visi misi kami Mas. Jadi memang kebudayaan itu kan sifatnya universal ya. Dan salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana juga agar kebudayaan ini bisa tetap langgeng, karena kami memandang bahwa ini adalah mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dalam berbagai aspek. Tidak hanya semata-mata itu tontonan, tapi ada tuntunan dan juga ada tatanan di sana. Nah itulah yang barangkali kami sebagai orang media turut serta bagaimana agar nilai-nilai yang terkandung di dalam seni, budaya, tradisi termasuk wayang kulit, wayang orang, ketoprak atau apapun itu masih bisa kita laksanakan dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, saya pikir itu. Mas Bambang.
2: Inggih, maturun Bapak. Tadela inggih menika. Tak tuntunan, tontonan, tuntunan, lan tatanan penting kunci. Menawi saking perspektif akademisi monggo Bapak Profesor Dr. Widodo.
3: Inggih, matur nuwun Mas Bambang. Kula matur mawi basa Jawi menawa basa Indonesia.
2: Nggih, pun campur gudang mboten
3: menapa. Inggih, berkait dengan telah tercatatnya wayang di UNESCO ya tahun 2003 yang dicatat itu adalah nilai-nilai humanity atau kemanusiaannya ya, yang diakui secara universal. Kewajiban kita sebagai pemilik tentu saja yang pertama harus menjaga nilai keluhuran itu. Kemudian jangan sampai nanti dari pertunjukan wayang itu terjadi sesuatu yang tidak humanis. Misalnya terjadi pertengkaran. Misalnya. Nanti kalau kewenangan UNESCO bisa dicorek ini kita ini ya. Dicorek lagi. Karena yang diangkat ini bahwa dalam pertunjukan wayang itu mengandung nilai-nilai luhur. Antara lain nilai humanis itu. Kemudian tidak hanya melestarikan tetapi juga memajukan tentu saja ya. Ini kewajiban kita bersama. Di tengah-tengah apa dinamika keadaan zaman yang begitu dinamis ini, kita juga harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Berubah boleh, bertransformasi adalah hal biasa, tetapi nilai-nilai yang terkandung itu perlu dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Saya kira begitu, Mas.
2: Iya, matur nuwun, Pak Widodo. Jadi sebagai pemilik, tentu saja ketika sudah ditetapkan ya yang bertanggung jawab utama itu ya. Lajeng monggo Pak Mul saking perspektif praktisi sasamuripun dan tempat yang dering UNESCO niku lajeng konsekuensi luar kados pundi Pak Mul?
4: Justru kita harusnya beban moral.
2: Beban ya Pak Lajeng.
4: Karena yang namanya adiluhung no, maksudnya indah dan bermutu tinggi. Lah ingkang berat malah menika mempertahankan substansi roh daripada pewayangan menika. Margi menawi dalang ki nek wis ana panggung menika ya kuwi gerejamu ya kuwi masjidmu ya kuwi wihara dan pura Anda. Dadi aja tinggo gojek. Monggo ada jet-jet cekar supaya penonton ora jemu ndak apa-apa. Namun substansinya itu minim harus 87%. Liyane begitu idealnya lho Mas ya. Siap hanya begitu.
2: Inggih, wah menika beban moral menika. Terus mboten remen yang malah beban moral. Ya,
4: setune pun nggih. Sing pun kan resikone dicabut kalau enggak.
2: Ah, inggih, leres, yeah. leres. Inggih. Wangsul datang Bapak Bambang Dwiana. Dalam konteks kepenyiaran ya. Apa yang dimaksud dengan menghormati karya agung? Lajeng bagaimana hari ini menjaga kualitas dan kemurnian sajian wayang di udara? Sekaligus tetap menarik bagi pendengar.
1: Iya. Kalau kami memang kan kalau kita pakai teori di komunikasi massa, teori Maslow misalnya, kami kan benar-benar sebagai media ya Mas. Kami sebenarnya hanya punya wadah yang kemudian mengisinya itu para expert, kemudian dari teman-teman komunitas, paguyuban dan sebagainya. Nah tapi kami punya koridor, apalagi kami dalam kapasitas sebagai media penyiaran publik, medianya negara, yang tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di sana. Nah, saya khawatir juga Pak Mul tadi sebagai bentuk beban moral, Mas Bang. Itu memang dalam perjalanannya memang banyak hal yang terjadi konsekuensinya. Misalnya begini, kalau maksud dari yang nangkap maunya lebih gayeng, nah seperti apa? Apakah kita harus tetap kekeh dengan pakem atau menyesuaikan dengan situasi yang berkembang? Nah itu yang harus dipilah dan dipilih. Tapi dalam kapasitas kami sebagai media tentu kami punya koridor bagaimana agar pertunjukan itu betul-betul memberikan nilai edukasi, bukan semata-mata menampilkan wayang yang kemudian nggak tahu juntrungnya. Karena gini, kami pernah punya pengalaman lama ini tahun berapa, ada wayang kulit waktu itu dan dalangnya agak seronok dalam tanda kutip ya. Kami dikomplain Pak. Komplain dari banyak pendengar. Dan itu menjadi otokritik di kami juga. Bahwa kami sebagai lembaga penyiaran publik juga harus benar-benar menyaring, memberikan edukasi, hiburan yang sehat bagi masyarakat. Itu yang mungkin dalam kapasitas kami sebagai media penyiaran. Nah, itu juga otomatis dalam format penyiaran pun seperti itu, Mas Umar. Jadi koridor-koridor tertentu memang harus kita tetap junjung tinggi, apalagi dalam konteks budaya wayang ini punya nilai filosofis yang sangat tinggi. Itu yang terus kita bangun agar masyarakat juga paham bahwa di dalam seni tradisi itu berbagai macam teladan bisa kita tiru di sana. Gitu, Mas.
2: Pak Bambang, apakah ada semacam kurator untuk para dalang yang ingin tampil di RRI selama ini?
1: Ya, kami punya tim dari Mas Edo dan kawan-kawan kemudian teman-teman Pro 4 khususnya yang juga memberikan kurasi terhadap kelayakan dalam tanda kutip pagelaran ini layak apa enggak, punya nilai-nilai seperti apa yang ingin disampaikan. Kan tidak kita tidak ingin juga memberikan contoh yang enggak baik dalam tanda kutip seperti itu, Mas. Apalagi kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai di sana ya, Mas ya. Itu yang sampai hari ini masih kita lakukan itu, Mas. Jadi dalam konteks RRI, bagaimana kami memberikan hiburan yang sehat, gitu Mas.
2: Iya. Kelayakan, ya. Kelayakan menika tentu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi edipeni atau keindahan estetis. Lajeng yang kedua adalah dari adiluhung sebagai nilai luhur filosofis. Nah, menika bagianipun akademisi Prof. Widodo. Kados pundi menjelaskan kedua dimensi ini kepada generasi muda yang mungkin belum familiar dengan pewayangan. Lajeng menapa kemawon nilai-nilai adiluhung yang paling mendesak untuk diwariskan saat ini?
5: Nggih. Ngaten Mas Bambang. Kita ini sedang dalam keadaan krisis keteladanan saat ini. Hampir tidak ada yang bisa dicontoh. Jadi terutama bagi orang Jawa, wong Jawa kuwi sing kaya apa. Seringkali kita ini pandai ngomong, bahkan ngandar-andarangan dukur, ngungkuli dhuwuring langit bebasane. Tetapi perilaku keseharian tidak sama dengan yang diomongkan. Sebenarnya sing dijagakne itu dalang, Pak Dimul. Di tengah-tengah krisis seperti ini. Karena posisi dalang dalam hal ini adalah sebagai guru bangsa. Tidak sekedar memainkan wayang di pertunjukan. Karena wayang yang dimainkan itu ada karakternya, kemudian ada perilakunya, dan lain-lain yang pada dasarnya adalah hampir semua lakon itu ada hukum sebab akibat.
2: Hukum sebab akibat.
5: Hukum sebab akibat.
2: Hukum karma.
5: Jadi tidak ada akibat tanpa sebab. Hampir semua lakon, hampir semua tokoh. Mengapa tokoh tersebut mengalami peristiwa seperti ini? Dirunut pasti ada sebabnya. Nah, oleh karena itu harapan saya ya Mas, terutama bagi para dalang, saya bisa merasakan betapa problematik yang mereka hadapi. Satu, mereka diikuti oleh setidaknya 20 keluarga misalnya ya, yang ikut dalang dalam rangka untuk njejekne kendil istilahnya secara ekonomi ya. Mas Sigit dalang Rembang itu saya pernah berdiskusi, bahkan beliau diikuti oleh 60 keluarga. Kalau Mas Sigit tidak laku, berarti 60 keluarga itu juga tidak makan.
2: Kendili pun ambruk.
5: Nah, Niko. Jadi secara ekonomi harus apa? Ini wayang sebagai komoditas. Tetapi juga di pundaknya itu ada tuntutan mendidik masyarakat melalui pertunjukan wayang. Nah ini problemnya di situ. Saya juga tidak bisa menyalahkan andai kata dalang kemudian lebih menekankan pada tontonan bukan tuntunannya. Terus kalau saya salahkan, terus saya juga tidak sembodo memberikan solusi dalam hal ekonomi begitu misalnya ya. Tetapi saya hanya bisa berharap silahkan dalang diposisikan pada posisi yang terhormat sebagai guru bangsa. Nah ini Saya hanya bisa ngomong begitu Mas kepada para dalang itu. Silakan direnungkan lagi posisi Anda sebagai dalang mestinya seperti apa. Ini ya. Bagi saya harapannya ada tokoh-tokoh dalang yang bisa berperan sebagai guru bangsa. Ngaten Mas Bambang.
2: Lah nika lerekipun lajeng dateng dalang menika Pak Mul menika sing dari pengalaman saking pengalaman pun Bapak menika sebagai praktisi pedalangan nggih. Kados pundi caranipun menyajikan wayang sebagai seni adiluhung di tengah keterbatasan waktu, biaya dan minat penonton yang terus berubah ini. Menapa tantangan terbesar di seni pedalangan sak menika menapa Pak Mul?
4: Tantangan terbesar dalang menika kudu sregep maca lan hanggemeni ketika nonton wayang menika kudu ana catatan kecil internal dia engko dikelompokke dari ketika nonton wayang sapa-sapa. Kan tiap dalang itu kan plus minus kawruhnya itu. Ana kawruh sing perlu dicatet mengke didadekke contoh menika kula. Menika kebak catatan Wetalit. Iya, jados kula menawi nonton dalam tanda kutip ora patek seneng diganggu marga dalam tanda kutip kulaan. Ngaten menika dados dalang menika harus imajiner dan pandai mengkhayal. Liripun menawi pinter mengkhayal dan imajiner. Jadi dalang itu kalau dalang menika wong sregep karo ngelmune kathah menika jejer menika jangan sampai ada sampai rampung menawa anti klimaks. Ndak. Dalang menika ketika wayang rembukan ki usahakan seolah-olah kaya terjadi tenan. Ada win-win solution, ana jalan keluar piye terus syukur ngrembug negara sing wong menika naminipun sindiran alus nggih. Wong sak menika ditoklek wae ora krasa.
2: Ah iki.
4: Aku kayaan anu ketika sunat kok kayaan obat anu. Lah mila ngaten menika dalang kudu sregep. Dados nek ora sregep aja dadi dalang. Itu yang ngendika Pak Dr. Sudarto MA. Nek ora sregep aja dadi dalang. Makanya ketika Aswargi Pak Narto Sabdo menika ora pengkhayal yang hebat. Kumbakarna buta gedine sak gunung, telung gunung, pitung gunung kebaki jagat kawaratan. Sogok-sogok untu wae nganggo linggis. Yen petak kaya gelap, yen wahing kaya gluduk. Menika penonton sangat wah gek sepira ya.
2: Imajinatif
4: gitu. Imajinatif sangat. Lah ngaten-ngaten menika memang fungsi dalang harus menyangatkan apa-apa ki dibangetke. Sabdane ku kilo. Wong manuk ora cukup ngoceh.
2: Nggih, nggih.
4: Lah kirang langkung ngaten-ngaten menika.
2: Nggih, nggih, nggih. Pambeng ingkang paling ageng tumrap ringgit wonten ing pabrayan samangke kados budhal.
4: Nggih, kedahipun pancen boko sekedhik margi ra non sewu dalang aja nganti melorotke ngelmune mung demi nuruti wong sing ora ngerti. Nggih, wonten ing kemestane kula menawa jarene nonton dalang ideal. Mboten ora idealis, mboten janipun ya ning anu wong manamno ora gelem nampa ketika metu banget ceko rel-rel pawayangan ku ora patek anu sangat ngantel di. Makanya nun sewu beda no antarane arpa kowe kondua ilmu mulu mainan nyatane kowe nek ngomah terus ora tau nek job. Beda no kualitas karo rezeki kan gitu
2: ta ya. Nggih, tegesipun kualitas itu tidak selalu menjamin payu ya Pak.
4: Betul lah, non sewu rak tidak ada fakultas yang urusan kelarisan. Iya, nek isi iki enak ke.
1: Saya tertarik ini
4: Mas. Fakultas kelarisan.
2: Iya, monggo Bapak.
1: Pak Mul mungkin ya, kalau boleh disebut ini ada yang betul berorientasi pada pakem ya Pak ya. Jadi ada idealisme di sana mempertahankan seni tradisi yang betul. Tapi di sisi yang lain kan ini juga proses. Dan bagaimana kalau kita mau laris yo harus sedikit keluar dari pakem gitu Pak. Dan ini memang fakta di lapangan ya mungkin ya Pak. Sehingga kami juga sering bertanya, piye carane yo apa nampak gelaran ini benar-benar rule of the game-nya itu ada tapi juga laris gitu Pak. Angel itu Pak. Gitu Pak Sobat.
2: Iya. Ya kita terus putih Pak Bambang. Lajeng mau menikah. Kinten-kinten ada ndak semacam apa strategi kemasan yang di kalau di radio itu bisa menarik pendengar gitu.
1: Sekarang ini kan orang mendengarkan radio kan tidak dalam durasi yang panjang, Mas. Apalagi kalau pagelaran wayang itu biasanya kan jam 21 sampai jam 4. Nah itu kalau kita mau efektif, efisien, kita potong-potong, Pak. Satu jam, satu jam, satu jam. Itu tapi sequel ya, Pak, ya, berseri. Misalnya kalau dulu itu pakai kaset kan, satu lakon itu kan ada 7 atau 8 kaset. Yeah. Kita potong-potong, Pak.
2: Wolong jam, Pak. Yeah.
1: Kalau saya dulu di RRI Jogja, itu kami siarkan siang hari, Pak. Jam-jam 10 gitu, Pak. Tapi memang durasi itu relatif satu jam. Kemudian soal timingnya itu memang kami sedikit melakukan riset. Kira-kira nek jam semono, wis sing ngrungokke sapa. Jadi kan kami sebagai produsen kan kami harus tahu konsumen kami. Kami harus melayani siapa yang mendengarkan jam segitu, Pak. Nah, itulah. Kemudian karena kami sekarang ini juga sudah masuk di multi platform, bisa juga nanti ini dipotong-potong dalam apa ya, Pak, durasi yang pendek di YouTube misalnya, seperti itu, Pak. Dengan ilustrasi-ilustrasi narasi yang mungkin lebih bisa menarik anak muda lagi gitu, Pak. Mungkin seperti itu dari sisi media.
2: Memang perkembangan yang sekarang RRI tidak hanya didengarkan, ya, tapi hadir di dalam
1: semua platform.
2: Meskipun juga tidak bisa dipungkiri bahwa durasi panjang tidak memungkinkan, Bang. Maka ada, terpaksa ada kemasan-kemasan yang mungkin baru, gitu ya. Dari sisi media. Nah, sampeyan kan dari sisi akademisi, Pak Widodo. Hadirnya kemasan-kemasan baru ini, bagaimana dari sudut pandang akademis? Apakah ini yang di masa depan akan mampu menjadi alat untuk mempertahankan wayang itu? Ataukah ada hal-hal yang lain lagi, lebih akademis?
5: Yeh, miturut kula, Mas Bambang. Yeh, wayang ini kan umurnya tidak hanya sehari dua hari. Sudah ratusan, bahkan ribuan tahun. Itu ya. Dan mengalami dinamika keadaan zaman yang beragam. Dan sekarang masih ada. Walaupun dikhawatirkan oleh nenek moyang kita ya melalui pasemon, Pak Dede. Menapa menika? Pasar ilang kumandangi. Yaitu kali ilang
2: kedunge. Kedunge ini.
5: Wong wadon ilang wirange, wong lanang ilang kaprawirane. Artinya nenek moyang kita itu khawatir akan keadiluhungan budaya bangsa di kelak kemudian hari. Tetapi terbukti bahwa seni budaya kita ini sangat fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan dinamika keadaan zaman. Kalau dalam dunia wayang, Mas, itu memang ada kaidah estetik dan kultural yang dipegang teguh oleh misalnya dalang Pak Dimul gitu ya. Nah, itu dipegang teguh. Tetapi kadang-kadang risikonya memang untuk memenuhi kebutuhan pasar itu agak berbeda. Perlu kemasan-kemasan tertentu. Nah, ada yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Mengapa wayang bisa ada sampai sekarang itu antara lain ada sangkit kaitannya dengan cerita. Selalu lakon apa saja bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang yang sedang terjadi. Bisa dikaitkan. Jadi selalu aktual. Kemudian dari sisi kemasan itu ada wayang padat. Gitu. Kemudian yang kedua wayang ringkes. Yang ketiga wayang selimen. Ya. Wayang selimen. Ini sebenarnya bisa dibuat sedemikian rupa, misalnya terutama bagi masyarakat kota, gitu. Orangnya sibuk, kemudian hidup di perumahan-perumahan yang sempit lokasinya. Nah, ini perlu, ini tantangan bagi para seniman dalang. Ya, ada itu, ada model-model kemasan misalnya wayang selimen. Tidak terlalu banyak orang, tidak membutuhkan banyak tempat. Kemudian sing kagungan kerso nek ngladeni ya ora akeh. Biaya mungkin tidak banyak. Lah ini perlu dicoba gitu ya. Terutama di kota-kota. Karena kalau menghadirkan wayang apa namanya komplit ini ya butuh biaya besar gitu ya. Nyaris sekarang ini jarang orang biasa individu sing mampu nanggap wayang komplit. Lah ini perlu disiasati agar wayang bisa terus hidup. Tapi bagi saya sendiri saya tidak khawatir, Mas. Tidak khawatir, ya toh. Kalau kemudian wayang yang predikatnya adiluhung itu kemudian hancur karena tekanan ini, berarti nggak usah disebut adiluhung saja.
3: Hilangi saja.
2: Hilang adiluhung.
3: Gitu. Ya, diganti aja adi apa begitu jangan adiluhung. Jadi kalau saya tetap optimis karena ini umurnya sudah panjang mengalami macam-macam. Iya, begitu Mas.
2: Terima kasih. Iya, Pak Mul menika nyambet Pak Mul nggih.
4: Menawi kula ngaten. Saya juga optimis. Nggih. Seperti kula garis ngandhapi pendidikane Bapak Prof menika. Ngaten, rumiyin itu pancen dalang sempat khawatir ketika ada tape recorder. Nek dalang kan ngingoni wong meh 30 loronan. Nek tape rak wong loro, sing siji turu. Wis wayangan sewengi Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Dalang sempat khawatir. Ning akhiripun ana swara ora ana rupa, ya ora lega ati. Ya tetep wayangan urip meneh. Terjang Kanjeng Kyai Campur Sari. Nyatane ya saiki ya tidak begitu. Dados kaya model celana rumiyin menak nganggo wiran-wiran ngoten. Akhire ya kembali nyang anu meneh. Dados sak menika kan nggih wonten pintu meneh ya minimalis. Lah wayangan ya ana minimalis. Ya sak cukupe ngoten. Ngaten. Kirang langkung mangke rak anu jedul malih. Harus terpancing Mas ngaten menika.
2: Inggih katraken sugeng dalu sugeng manunggal ingkang nembe kemawon manggaken Perumpat RRI Semarang, para pamirsa, ugi para pamirsa yang mirsani lumantar channel YouTube Sukoraras, ugi sedaya para pamirsa yang ngrawuh wonten ing auditorium RRI Semarang menika. Nggih. Mangke panjenengan badhe pikantuk giliran mundut mirsa dhateng para narasumber nggih. Sasampunipun setunggal menapa nggih setunggal ubengan satu putaran ini ngono Pak. Setunggal ubengan. Iki Bapak Bambang berbagai upaya memang telah dilakukan oleh baik itu organisasi pedalangan dalam lini pepadi yang kebetulan Pak Widodo ini adalah ketua harian pepadi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Pak Mul ini Dewan Pakar Pepadi Kota Semarang.
4: Setapi pun provinsi. Iya. Bocahilah.
2: Bocahi dewe sih. Bocahi dewe. Sinasa menikmati pedalangan mereka, buatin wonten anu kok menikah sing luweh duur sing di KB podo.
4: Ceritani pun pekerja sosial atau
2: gimana. Iya. Ini, Pak Bambang, setunggal yang dados ganjelan manah kula menika biasanipun menawi ringgit wonten RRI menika durasinipun tetep dangu nggih di wonten ing RRI Semarang kula kinten kula dereng mangertos wonten siaran ingkang rutin ingkang pendek gitu. Ke depan bagaimana Pak Bambang, apakah akan ada semacam apa proyek dari RRI gitu Pak?
1: Saya pikir bisa saja Mas, saya nanti bisa diskusi dengan teman-teman di siaran khususnya di Prompa juga agar yang tidak bisa mendengarkan full di malam hari bisa mendengarkan di siang hari meskipun ini sequel ya Pak ya. Tapi itu salah satu upaya kami juga bagaimana turut melestarikan, mengembangkan seni tradisi yang memang kitoh kami juga harus melestarikan di situ Mas. Jadi tidak menutup kemungkinan yang juga kita lakukan, termasuk juga semacam pentas-pentas pendek yang kemudian dikombinasikan dengan visual-visual mungkin. Yang ini sebetulnya kita sadar bahwa ketika kita masuk digital itu kan pintu masuk ke anak-anak muda Mas. Jadi tidak hanya ke kasepuan ya, tapi kita akan menyentuh ke sana juga Mas. Nah nanti kalau anak-anak muda itu sudah kepo, penasaran, yang pakem kayak apa, silakan lari ke Perempat nanti Pak. Nanti akan tahu yang pakem, jadi prosesnya gitu Pak. Itu bagian dari upaya kami, turut serta bagaimana melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisi, khususnya wayang Mas. Gitu.
2: Ya kita tunggu Pak, strategi ke depan di RRI Semarang, dan nanti akan, saya yakin disambut oleh Pepadi Kota Semarang, dan Pepadi Provinsi Jawa Tengah. Asa menika, Pak Widodo malih akademisi menika nggih. Pokoke akademisi menika kula piyambak mboten mangertos jane abot apa ora Pak niku tanggung jawab niku. Dados menawi wonten ing pawiyatan menika menapa cekap namung dipun teliti lajeng dipun wulangaken apakah tridharma itu hanya berlaku di institusi, tidak ke depan, monggo Pak, supaya memberikan himbauan juga para akademisi yang lain, Pak.
1: Iya, ngaten Mas. Seringkali itu satu objek kajian itu dikaji berulang-ulang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi itu tugasnya para akademisi.
2: Yeah.
1: Jadi iki banyu iki dilihat dari sudut pandang ukuran botol iki tutupe digawe saka apa, jerone iso diseni apa wae dan lain-lain. Ya gur abrakan ngene iki Mas.
2: Nggih. Yeah,
1: yeah. Abrakan artinya mestinya seorang akademisi itu juga seorang ahli ya, harapannya ya.
2: Yeah.
1: Tidak hanya meneliti objek tertentu yang itu dikaji dari berbagai perspektif. Terus kadang-kadang saya juga lihat ini manfaatnya ini apa gitu loh. Jadi nek wis ngono kayak gitu terus. Apakah tidak lebih baik misalnya kita juga memproduksi sesuatu yang bisa menjadi bahan kajian bagi yang lain.
2: Yeah, yeah, leres.
1: Itu semangat terutama saya ya. Terutama saya mencoba begitu. Artinya selain saya ini mulang menemani mahasiswa, juga mencoba untuk berkarya. Dan karya itu bisa menjadi bahan kajian bagi yang lain, gitu ya. Jadi dari bidang seni yang kami geluti, itu juga ada pengembangan setidak-tidaknya, ada pemajuan. Dari sisi tulisan, nanti objek kajian itu bisa dikaji oleh banyak orang. Orang mung kuwi-kuwi, enek-enek tegesnya mandek, Mas. Ya Mas, ngeten niku.
2: Ya tegesi pun Mas, jane pun gayung bersambut Pak kalian media Pak. Akademisi sebenarnya menginginkan kalau boleh mewakili akademisi Pak Widodo menginginkan adanya action yang bisa ditampung oleh media tertentu. Artinya ada gayung bersambut gitu nih.
6: Mungkin terus, termasuk ini juga ya Pak Prof. Perubahan dinamik masyarakat juga itu perlu dikaji juga ya. Dan untuk menentukan strategi apa ya kira-kira. Gitu Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita kehilangan akar di situ. Kita kan faktanya ya boleh dikatakan mungkin penonton menurun ya. Nah strateginya seperti apa dari hasil penelitian teman-teman di akademisi? Kalau kami kan given aja ya udah kami terima.
2: yang penting kurator ya, yeah. Ya. Gitu. Pak Mul, sing mereka pakai gak gayut malah kalian kalau Bapak Widodo. Memang di mata sebagian dalang atau masyarakat secara umum yang tidak bisa lepas dari pedalangan itu, wayang itu menjadi sarana untuk mencari nafkah. Lah menawi lajeng dipun gayutaken kalian, kemasan yang dituntut oleh pasar sekarang, durasi dan lain sebagainya. Kados pundi menyiasati kados ngaten menika Pak Mul?
4: Nggih, anu adaptasi kemawon. Ya ana rega ana rupa judulipun. Inggih to nggih durasine ra. Nggih alhamdulillah dengan adanya Covid ini wayangan semalam suntuke nggih jam 3 wis rampung ya wis suntuk jenenge.
2: Nggih.
4: Iya. Memang sak menika sampun mboten wonten kok ngantek jam 4. Lebih-lebih ngantek menerjang subuh ngantek menika wis ora patek ana. Lah entah kalau jauh dari pandangan kita yang kono-kono yang sangat pelosok masih ada. Ya men itu namanya kan pilihan ya sak karepe wargane nek urung gelem lahiran ya. Dan perlu diketahui bahwa saya menika bukan tipe pemikir, saya adalah pelaku seni. Jadi non sewu nek wayang sok benar piye ya monggo sing do menggali sing do ana ngarep. Saya hanya berpegang bahwa setitik dijalankan daripada banyak hanya diangan-angan. Mergi zaman sekarang ya ayate apa-apa apal ning implementasine niku sing do.
2: Leres nggih nggih
4: nggih. Kurang lebih begitu.
2: Nggih. Nah, nggih. Monggo para pamirsa ingkang wonten ing studio mbilih badhe amono kagungan pantangan dhateng para narasumber sumadhaken sumangga. Monggo Bapak. Pak Pati menapa sinten? Mas Titis menika nyon pambiyantunipun mikrofonipun Mas Titis. Monggo ajeng nggih. Ya awet menika menapa nggih kalau dangan ingkang awis sangat ngaten menika menawi mboten dipun manfaataken monggo. Oh Bapak di rumiyin. Oh nggih monggo. Kasebat no asma amargi menika wonten ingkang namung midhangetaken wonten ing dalem Bapak.
7: Nggih, matur nuwun. Kula menika wis tuwa. Nami kula Supadi Somowijaya, ya klebet penggemar seni. Seni pedalangan. Rawitan lan sanes-sanesipun. Nyuwun pamunten ingkang dipun rembak para pakar-pakar kala wau. Satosipun kula namung badhe mun mendhet saking ngandhap kemawon. Janjane nek wis padha pinter-pinter kabeh niki. Nggih lho, sumbering akhlak, sumbering ilmu iki jane saka ngisor. Nyuwun pangapunten. Bocah-bocah anak didik kita sendiri, nyuwun pangapunten ya. Ben do ngerti wayang iki carane piye. Utamane di tingkat dasar TK mbok nggih ya. Dari para guru-guru ini niku sifate saran nggih Pak Abunten. Dadenan para guru-guru SD TK ini mbok minimal sing sak nggon desa-desa kono ki dikenalke wayang iki lho sing iki Werkudara iki, iki Janaka iki, iki Petruk iki, iki Gareng iki. Lan kudu basa Jawa utamane niku lho. Para guru-guru niku kula nanti kali jaman para pandego-pandego ageng niku kula nganti usul kali para jaman apa? Ketua di anun saya Jawa Tengah apa anun Jawa Tengah napa Dikbud Jawa Tengah gitu kalau ben zaman Pak Broto Sejati menika kula nate usul mbok inggih jenengan nandur guru sing ngamen desa niku le sing desa utama sing durung klebon dari suku yang lain minimal gurune iki iso basa Jawa iso tembang Jawa iso ngerti wayang soko ngerti nut gamelan lha menika asor luring bangsa jare gumantung ana budaya awak dhewe ning sing ndelok dari kemasukan dari suku lain. Ben dong ngerti wayang nek saorane saka desa saka SD ngerti wayang, nek tingkat mahasiswa tingkat SMA kon sinau basa Jawa kita tembang wangel. Ben nanti usul kali Pak Bambang rumiyin mahasiswa utama sing maca sastra Jawa, mbok yo. Mbok yo nek sastra Jawa ki nek adi unggahke tingkat iki menak tembang mau cepat kapal ngono lho. Nggih to? Mesti banyak berusaha. Nek wong Jawa kan sastra Jawa kok tembang maca pate ora ngerti kan ya kebangeten. Nyuwun pangapunten menika nyuwun pangapunten. Dados ben ngerti kenal wayang dari dasar dari SD dari an ben ngerti. Rumiyene kok gambar teng desa niku lho gambar wayang lho 100 nganti gumbul barang niku riyen. Lah iku untuk menuju ke situ kan ngapain sampai ke pedalangan akhirnya kan ke situ nih ngerti wayang iki wayang iki wow candi so rata-rata ngerti umbul gue gambar apa yang iki ganti nomor ini gambar ini garukoco nomor ini gambar ini durgo gambar ini wonten sedoyo lumiyin lah menika dasar utama nun saya udah di awal nih wis teko dur-dur ngerti ini harus nyinau nih gue sepanel nih seorangnya ke dasar SD SMP dong ngerti wayang ini bang apunten saya yakin mesti ngoko gampang para pandego dhewe gampang. Nyuwun pangapunten menika namung sipate saran, mugi para pendidik kados panjenengan-panjenengan menika saged to nggih minimal toyo RRI piyambake sekolah nang wonten lagu-lagu Jawa, tembang Jawa. Coblak-coblak suweng napa sak teruse. Buta-buta gane dhek mulai pakare tembang niki nek jenenge tegase tembang napa menika saged menika. Dadi ana wong biyen ngarang tembing gundul-gundul pacul niku wet jaman kula ya di umur kula nembe 44 diwalik dari 74 ning kula wis dicili niku cah SD niku tembang maca pat hafal. Desa tembang maca pat hafal. Wit pocong nganti megatruh nganti Mas Kumambang napa apa maca pat ning lan nuwun sewu menika namung usul kemawon para pakar-pakar menika monggo sing bab kula mentah pedalangan pangapunten kados Dimas Warsena wing Kalicari menika kula angkat jempol. Kula angkat jempol saestu. Bina bocah-bocah bendit petenane mung bahasa Indonesia ning ngapalke Jawa nyatane yo hebat nganti nimbulke napa nuwuhke dalang-dalang bocah ngan juara nasional niku Pak Warsena tak akoni niku perlu dikasih penghargaan ngaten Mbak Menawi matur nuwun mugi-mugi saged to kangge anu lah nun sewu para-para pejabat nginggil anggenipun mikir para guru-guru dari bawah matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bisi. Wah, matur sangat. Mereka wonten goodie bag saking RRI Prompat. Ah, katur wawati. Nggih. Kula kita menika dipun rembak rumiyin, Bapak. Nggih. Saking tigang perspektif dari perspektif media, akademisi dan praktisi. Nggih. Menika mangke anu lho menapa pamurudan pirsa saking Bapak Dino saya sangat lho dados saged dados program lho menika. Monggo wiwit Pak Mul rumiyin kados pundi jaranipun supados ringgit menika wiwit lare alit-alit ngertos. Ngaten Pak Mul.
4: Ngaten Pak Padi. Reinkarnasi suatu zaman dari zaman satu ke zaman yang lain itu tayangannya tidak akan pernah diputar kembali karena sudah merupakan kodrat zaman pada saat itu. Nek bocah nalika semono dolanan ini gambar pirang-pirang ya eranya dia. Lah nek saat ini wis ganti bocah anggere metu nek ra sosis bakar seblak. Lah ngaten-ngaten sudah lain pada zamannya, tidak ada yang langgeng di dunia ini. Ngaten dados non sewu nek kon kaya kembali mbiyen ngaten wong kula nggih mboten maido dari Semarang ini kan kulturnya itu kan dari Jawa, Cina dan Arab. Makanya tembang Macapate Cina, Macapate Semarangan ya kaya Cina, kaya Jawa, kaya adzan, tidak terbingke oleh sastra yang winengku lagu atau kebalikannya duwe kas dhewe. Lah ngaten-ngaten menika yen nun sewu Semarang jane ya darbasa ning kowale. Ayo. Dolan wit mau kondur. Kondur. Nah, kondur kasidan apa piye aku. Wong cah cilik ya monggo mantuk. Tapi dadi ibu-ibu kuwi ya duwe kontribusi untuk kleru. Iya. Ah parengke simbah, parengke simbah. Ya denggelanda itu tuh. Ya, ya karena beberapa dari daerah itu ngumpul di Semarang golek uponan. Dadi ini kan memang zaman semanter menika arep nyang Solo ya ada, arep nyang Yogya ya ada. Di sini itu ceritanya pesisir ngaten mila sing kula sowani dateng para-para empu Semarangan menika aku dhewe-dhewe ya ora ngerti kok Mas wong kuwi bali mengkeng wonten swargi wonten cedake Mas Yayok menika jalan Pamularse. Aku ya pendatang Mas, dadi ya senek ngono kuwi. Dados Mbah Narto rawuh sini itu kas Semarangan itu sudah ada. Mbah Narto mau mernake karo menake rasane. Dadi anggere tamu teko menika ya nune nune nune nune nune nune nune lungguh leren kok tamu teko neh ngono meneh terus. Katanya ngaten. Lah Mbah Alim ingkang kula sowani asli Klaten. Ngaten dados kula namung ngandhakaken menapa wontenipun. Ngaten menika dados kados kala pau tayangannya tidak pernah akan diputar kembali Pak De. Ora ana sing langgeng. Sing langgeng mone tan kula ana Laskar Beat langgeng abadi. Jadi tidak ada yang langgeng. Monggo.
2: Nggih. Dereng mawon menika miturut Pak Mul rumiyin. Menika lajeng kinten-kinten miturut menapa nggih penggalianipun Pak Mul menika. Supados lare menika tepang ringgit. Kados pundi Pak Mul kinten-kinten. Saking praktisi menika Pak Mul.
4: Oh, saking praktisi nggih. Nggih anu yang namanya seni tradisi itu kita harus tahu diri bahwa tidak semenarik seusia dia sing carane kita melorotke ilmu nggih tur ngandani iki ya jarang-jarang kersa do action ngono kuwi. Lah kecuali ada orang-orang tertentu yang mau, lah mayoritas kan mung mandheketen gumun, "Ih, londo iso sinden iki." Iso maca pati malah gumun. Jadi makanya kan menjadi tamu di negeri sendiri. Mila swargi anak kula Mas Joko Harjo itu ketika Pak Mantap swargi menika bayar sinden sekolah luar negeri, anak kula muring-muring, "Pak De iki piye?" Lah kok wong kono ki kulakane rene kok malah dibayar akeh. Kowe nek sing sinden peng-pengane go semene kok malah semene. Gitu. Nah itu kan menjadi tamu di negeri sendiri. Kurang lebih begitu. Kula menawa menek omong pancen ya sewaktu anu nggih. Yang namanya karakter itu harus menjiwai ketika rahwana ki bentuke wong arogan wong anu ya kudu keras. Nek dalang tidak menjiwai jangan mengharap bahwa dramatisasinya itu akan berhasil. Siap, ngaten.
2: Nggih, monggo kalasaken Pak Widodo. Tasih perkawis menika dari sudut akademisi. Kados pundi supados wayang menika saged dipun tepangi lari-lari. Wiwit saking TK nggih, Pak.
1: Nggih. Yang pertama bahwa seni itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya. Nggih.
3: apakah untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa itu harus melalui wayang? Harus anak-anak kenal wayang. Padahal pintu masuk untuk mengenali seni secara mendalam, budaya secara luas adalah melalui bahasa, Pak D. Saya setuju, Pak D. Lah wong bahasa era mudeng kok, tidak pernah dikenalkan kok. Apa meneh wayang? Lah wayang mungkin juga bisa karena ada anak yang tertarik menggerakkan wayang itu ya. Itu juga bisa menjadi pintu masuk. Tapi intinya bahwa untuk mendalami nilai-nilai luhur budaya bangsa itu pintu masuknya, gerbangnya adalah bahasa. Nah ini saya dalam 3 hari rencana tadi pagi saya diminta untuk menemani ibu-ibu kepala sekolah PAUD Kota Semarang. Kok dengaren ibu-ibu PAUD akan dikenalkan bahasa baru kali ini.
2: Oh.
3: Kula ajari nembang, kula ajari basa Jawa, kula ajari napa menika lagu Macopat barang. Yeah. Mereka seneng ternyata.
2: Kok gue ngejak kula, Pak?
3: Aku ya kudu ditanggap ya. Terus ngaten saya matur bahwa jangan sampai nanti anak-anak kita ke depan di dalam mengelola negeri ini itu tidak disasarkan pada jati diri bangsa.
2: Betul.
3: Ini akan berbahaya. Nah, supaya mereka memiliki rasa handar beni, hangrung kepi terhadap negeri ini, salah satunya harus nilai-nilai luhur budaya bangsa diinternalisasi dalam dirinya. Kalau mereka terputus dengan nilai luhur budaya bangsa, jangan harap mereka memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negaranya. Lah itu melalui bahasa itulah. Ngaten mat. Mereka nyatane seneng ki, Mas.
2: Nggih.
3: Wis berniat ingin ngajarke lelagon dolanan anak mbek Macopat ning bocah-bocah ning lembaga PAUD itu. Ya kan isane provokasi ngono ki, Mas.
2: Provokasi ning ngajak-ajak Pak Seso mleh, Pak.
3: Nggih, ngaten nuwun, Mas. Kira-kira ngaten niku. Dan sekali lagi, kita tidak perlu terlalu khawatir.
2: Jadi
3: medsos yang seringkali dikesankan negatif terutama dalam hal pemajuan atau pelestarian budaya bangsa bagi anak-anak ya Mas. Lah bocah Klaten ini lomba dalang anak. Niku pesertane nolak-nolak e.
2: Nggih.
3: Perkara ndelok medsos waune nggih kebanyakan. Ada 30 berapa nolak-nolak. Saking medsos dhek nonton kemudian ngubah ke wayang dan seterusnya, baru itu terus golek guru. Jadi tidak selamanya medsos kuwi berkesan nek.
2: Nggih, leres.
3: Ngaten nggih.
2: Nggih.
3: Matur nuwun.
2: Ya mboten lan turu mien ate kula kalian Pak Widodo yuri wonten Kabupaten Semarang, pesertanipun kawan dosa gangsal.
3: Lah dalah.
2: Taun 2015 niku.
3: Nggih to. Jadi jangan terlalu khawatir. Khawatir boleh lah. Terus kemudian jangan kemasan seni atau pertunjukan sekarang diukur dari masa lalu. Bentuk bisa berubah sedikit, tetapi nilai-nilai itu yang harus kita jaga.
2: Ingatkan
3: Mas Bambang.
2: Lajeng Bapak Bambang, sanging dari sudut LPP RRI Semarang. Apakah ada program yang menyentuh ke anak-anak supaya lebih kenal wayang?
1: Nah ini yang juga menjadi PR kami Pak. Karena sekali lagi kami ini kan wadah Pak, kami media. Jadi kami ini bukan ahli di bidang apapun ya Pak ya. Panjenengan-panjenengan ini yang menjadi pengisinya gitu. Jadi ini juga sekaligus masukan positif bagi kami tentunya bagaimana agar komunitas, paguyuban, stakeholder, dinas-dinas itu juga bisa bergandengan tangan dengan kami. Piye carane nguri-uri kebudayaan itu loh Pak. Kami punya wadahnya gitu. Tinggal nanti bagaimana kita kemasnya. Ada 3 hal mungkin Pak. Yang pertama itu konten. Jadi sebagus apa konten yang ingin kita buat sesuai dengan segmentasi, yang kedua adalah artistiknya, kemasannya seperti apa agar menarik, dan yang ketiga adalah outputnya itu bisa melalui berbagai platform distribusinya, bisa terestrial, bisa digital Pak. Nah tapi kami nggak sendiri, nggak bisa Pak. Kami harus punya mitra di sini, dari pepadi, dari dinas pendidikan, kemudian paguyuban yang sama-sama mari mengisi, stakeholder termasuk Pak Panti mungkin ya, yang kemudian berkolaborasi dengan kami, kenalkan itu loh Pak. Formatnya bisa macam-macam Pak, mau pagelaran, mau dialog, mau feature, mau dokumenter, monggo silahkan. kami tidak membatasi, cuman kita sama-sama punya maksud dan tujuan yang sama agar substansinya tidak hilang ya. Substansinya tidak hilang. Perkara durasi kan menyesuaikan, karena memang sekarang ini perkembangan dan dinamika masyarakat juga berubah. Tetap kalau kita enggak beradaptasi, kami khawatir kami jadi fosil yang tidak punya makna,
2: tergilas oleh zaman.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Ing rerangken mapak hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kamardikan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ngrawuhaken promo tarif naik Trans Jateng. Kodim 0714 Solo 3 nggelar lomba tari keprajuritan. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, ing rerangken mapak hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kemerdekaan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan di Sub Jawa Tengah ngaturaken promo tarif naik Trans Jateng kanthi regi Rp8.01 wiwit kalih welas Agustus hingga 13 September 2016. Kepala Dishub Jawa Tengah Arif Dyatmoko ngendikaken bilih program menika dipun lampahaken khusus kangge transaksi non tunai utawi cashless kangge kuota terbatas kathahipun 200 penumpang saben dintenipun saben koridor. Kejawi promo kasebat wonten ugi diskon 8.1% asil karya sesarengan kalian Bank Indonesia ing periode 11 dumugi 17 Agustus. Lumantar

Penawaran tarif ekonomis menikom, pemerintah ngajab saged ningkataken minat masyarakat salebetipun ginakaken transportasi umum kangge ngurai kemacetan sarta ngemat biaya perjalanan. Kodim 0714 Solo 3 gelar lomba tari keprajuritan tingkat SD sekecamatan Tengaran dinten Selasa 11 Agustus 2021 minangka agenda pendukung program TNI Manunggal membangun desa TMMD reguler ingkang kaping 129. Dipunderekake atusan siswa ingkang ngagem busana mawarni-warni. Kompetisi seni bernuansa patriotik menika kabiji ketat adhedhasar keselarasan gerak, irama lan rasa. Dandim 0714 Solo 3 Letnan Kolonel Kavaleri Fajar Habsari Nugroho meratelaken bilih program TMMD mboten namung fokus dhateng pembangunan fisik nanging ugi mbangun karakter, kedisiplinan sarta cinta tanah air generasi muda. Kegiatan menika dipun sambut antusias dening para tiyang sepuh lan masyarakat lan dipun ajab saged nglestantunaken warisan budaya lokal. Ngiras pantes kangge ngraketaken tali silaturahmi antar sekolah. Pawartos Aboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun Wakil Bupati Demak Muhammad Baturdin resmi mbikak rangkaian lomba pengetan hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia ing pelataran Sekretariat Daerah Seda Demak Selasa 11 Agustus 2021. Dipun derekake jajaran organisasi perangkat daerah OPD, kegiatan meriah menika nandhingaken sekawan cabang unik. Injih menika lempar bola sarung estafet, balap velg estafet, senam kreasi, sarta tenis meja. Ing sambutanipun, Wakil Bupati Badrudin negesaken bilih perlombaan menika mboten namung winates ing ajang hiburan, nanging ugi dipunajab saged dados momentum penting kangge mupuk semangat sportivitas lan ngrupeketaken tali pasedherekan ngiras pantes ngiyataken raos kebersamaan ing lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Para miyarsa, kaliatus motor klasik era 1980-1990-an mubeng ing dalanan kita Jepara wonten ing salebetipun agen riding motor jadul Selasa 11 Agustus 2021 kagelar dening Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI sesarengan pemerintah Kabupaten Pemkab Jepara kangge meriahaken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan menika nglibataken anggota komunitas, pegawai Pemkab lan masyarakat umum. Mendhet rincian rute nglangkungi alun-alun Jepara 1 inggo sentra ukir Mulyoharjo. Acara menika mboten namung dados ajang silaturahmi pecinta otomotif nanging ugi dados wahana promosi industri kreatif lan pariwisata daerah. Ing rerangken perayaan Agustusan menika dipun tutup kanthi panggung hiburan musik dening Orkes Dangdut Orkes Melayu Lorenza ing alun-alun Jepara 1. Para miyarsa, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purworejo gelar jambore Pemuda tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2021 kanthi tema kompetisi kepemudaan minangka sarana ningkataken kualitas lan daya saing pemuda Indonesia. Dipun bikak kangge pemuda ingkang gadhahi KTP Purworejo yuswa 16 dumugi 30 taun. Ajang menika nyediakaken total hadiah 3.6 juta rupiah kangge sangang kategori lomba
Inggih menika antasipun pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show, nglukis, teknologi piranti lunak, lan jajanan khas daerah. Pendaftaran kabuka sacara daring hingga 31 Agustus 2016. Ewadene pelaksanaan lomba mangke dipun jadwalaken badhe lumampah tanggal 18 lan 16 September 2016 ingkang badhe tumapak ing Ganesha Convention Hall Purworejo. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lantri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Sutresno Perumpat RRI Semarang salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan campursari nglaras. Wonten ing pasugatan Sekar Turi ngantos manggih ndungkap tabuh kalih likur.

0: Kulo suci watejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Pamiyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Salajengipun kula aturaken pasugatan acara Kelengan Laras Madya nggih. Gending-gending Laras Madya kula aturaken kagem panjenengan sami ngantos mangke ndunggap tabu 23 11 dalu. Para kadang-kadang karawitan studio RRI Semarang kepareng ngaturaken gending-gending Laras Madya ing antawisipun reroncaning gending-gending mangke sampun rinantam nih wonten bawa sekar tengan Suraretno katamben gending Girisa Slindro Manyura bawa sekar ageng Sudiro Wicitra katamben gending Mijil Laras Pelok Padat Nenem lajeng bawa sekar ageng Maduretno dening sederek Widodo katamben gending Girisa Slindro Songo bawa sekar Maduretno dening sederek Sumanto mangke katampen gending Pangkur Laras Pelok Padat Barang menika rumiyin ingkang saged kula aturaken lan sumangga kita wiwiti Laras Madya Perumpat RRI Semarang ngaturaken gending ingkang sepisan bawa sekar tengan Suraretno ingkang dipun swantenaken dening sederek Ngajono katampen gending Girisa Laras Lindru Padat Manyura.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

0: Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan kalih sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.
1: Kabeh mau dudu luputku, nanging lupute anakmu Lestiyah Dewi gone ngelalu kaya ngono. Ning aku ora mateni marang Lestiyah.
2: Ning jalaripun, jalaranipun rak panjenengan to Kanjeng. Panjenengan tega dhateng anakku lho Kanjeng. Kados pundi mangke anakku lali menawi ngertos le.
3: Iki piye bojomu le? Iki mesti to. Iki Lestiyah kena ngopo iki?
2: Bojomu. Bojomu nglalu le.
3: Nglalu to iki?
2: Nglalu.

0: tadi tegel ninggal anak lagi digolekake butuh neng pasar arti nggo mbancak jare Lestia. Kowe iki piye?
1: Bali. Iki mau bojomu le nglalu.
0: Wis ning jalarane apa iki?
1: Jalarane Kanjeng Adipati Banu Aji. Oh. Ngersakake dilateni jur tirudo peksa wong bojomu ora gelem.
0: Kanjeng Adipati iki.
1: Oleh.
0: Kanjeng Adipati.
2: Ono apa ambali?
0: Menopo leres? Keteranganipun Nyai Sokanam niku.
2: Yo, tak akoni. Ning aku randuwe sedya kepingin bakal mateni bojomu iki ora.
0: Menika sami kemawon. Senajan panjenengan menika mboten mejahi bojo kula, nanging panjenengan sampun ngrudo peksa dumateng bojo kula. Menika sami kalian mejahi. Kulo mboten trimah Kanjeng. Senajan panjenengan dalem pepunden kulo ing Kadipaten Galuh.
2: Kowe ora trimo.
3: Kowe ora trimo.
0: Mboten trima.
3: Eling ambali. Aku iki adipati sing kagungan panguwasa ana ing Galuh kene.
0: Kulo ngertos.
3: Aku bisa tumindak apa wae ana ing kukuban Galuh kene.
0: Monggo kemawon menawi kalian tiang sanes. Nanging kulo mboten purun menawi kulo badhe dipun idak ajining diri kulo.
3: Nek kowe ora trima kowe arep ngopo kowe?
0: Kulo wani dateng penjenengan.
3: Wani karo aku ning plataran kono, eh.
0: Monggo kulo latus. Wis ben, wis ben. Wis. Kowe saiki mlayon dhisik.
1: Mlayu piye?
0: Mlayon dhisik. Anakku iki slamet nonyi.
1: Mlayu
0: slamet. Wis to kowe percaya aku. Saiki mlayu dhek. Metu saka omah iki. Ben Kanjeng Adipati tak tandingane.
3: Abali, kula Kanjeng Adipati. Nek kowe ngguku marang ngendikaku. Perkara iki ora usah perlu didawak-dawakke. Malah becik kowe nderek marang aku. Dadekake prajurit ana ing Kadipaten Galuh.
0: Puruna kula dados prajurit sampun rumiyin-rumiyin. Ning kula ngertos dateng sedaya lekas panjenengan dalem wonten ing Kadipaten Galuh. Menawi panjenengan dalem menika gandeng kanca kalian kumpen.
3: Yo, pancen tak akon. Mula aku goleki kowe, jalaran aku ngerti nek sak temene kowe kuwi duwe kadigdayan kang liru. Ewas ngono. Nek pancen kowe ora gugu marang ngendikaku sakarepmu. Nek kowe pancen ora trima perkara patine bojomu mergo ndak rudo peksa. Kowe arep ngejak apa marang aku?
0: Kulo badhe malesaken pejahipun bojoku.
3: Oh, iya, sepira katingalmu aku pengen nyoba, eh.
0: Mati wae to.
3: Yo, ya bos. Ya, bos. Ya ati lah om
0: mati bos
3: putu om wila pancen ora ming-ming kabar ning jebul tenanan ambali pancen duwe kalih dak bos om dak om bos lah om ya om
0: wila
3: apa mundur-mundur kowe ambali
0: kedangun menawi kula ngadepi panjenengan cara lagan kados mekaten. Tanpa nono ajiku pamungkas. Mati kowe. Ya. Ya.
3: Oh.

0: Paman Jayawiguna.
1: Terus pundi Injing Perak?
0: Paman.
1: Terus pundi?
0: Kula atur mriksani.
2: Loh, Rama Seda.
3: Wah, Jengking mati.
2: Rama
3: Banar. Seda Jengking mati. Waduh.
2: Panjenengan Seda.
0: Wah, panjenengan. Panjenengan tumekin yang Seda Rama sinten ingkang mejahi panjenengan Rama.
2: Mboten nginten bar pisan. Dhumawi Injing Dipati. Sedo wonten ing papan meniku.
0: Aduh.
4: Nyuwun pangapunten ingkang mejahi kula.
0: Lho. Kowe ambali. Kowe mateni bapakku.
4: Nggih.
0: Kowe mateni wong tuaku.
4: Nggih.
0: Apa lupute wong tuaku, ha?
4: Lepatipun tiang sepuh panjenengan. Menika ngrudo peksa bojo kula. Listiah,
0: aku ora percaya. Aku ora ngandel yen Rama merwasa utawa ngrudo peksa marang bojomu. Rama iki salah sijining adipati, garwane akeh, tur ayu-ayu. Mele apa arep ngrudo peksa marang bojomu? Heh?
4: Kula saged madosaken seksinipun. Ning pancen saestu ingkang Rama menika ngrudo peksa bojo kula, mila kula lajeng boten trimah. Sak meniko kula pejai.
0: Aku ora percaya. Aku saiki wis ngerti seni-seni ngatimu. Hambali. Kowe rewo-rewo. Matur marang aku yang Rama bakal ngrudo peksa marang bojomu. Ning aku ngerti batinmu nek sak tenane kowe pancen ora rujuk karo kersane Rama. Kowe di prima becik bakal didadake perjurit ning galuh. Kowe ora gelem nganti kowe mentolo mateni marang wong tuaku.
4: Saged panjenengan mboten pitados kenging. Nanging menika nyatanipun keteranganipun tiang sepuh kula ingkang nenggani wonten griya.
0: Hambali
4: kados pundi?
0: Wasi aku ora trimo. Batine wong tuaku, aku kudu golek ijol sing mateni wong tuaku. Kowe kudu mati saka tanganku.
4: Kersanipun ngaten. Injih, monggo kula ladosi babar pisan.
0: Rekyono Patih Jayawiguna.
4: Nggih. Kula ingkang
0: badhe ngaturi nenggani layonipun Rama Adipati. Nggih. Kula ing badhe nari
4: ambalipun. Ya, Raden.
0: Ya, oh, hut.
4: Wis, ah, wis, hut. Sampun namung panjenengan piyambak. Monggo wadya ing Kadipaten Galuh kula aturi ngrubut dateng
5: kula nantang.
4: Ayo prajurit, ayo dikerubut
0: rubut.
4: Yo, ayo aku
0: kerubut.
4: Ayo aku rawat
0: dia.
4: Yo, bos,
1: bos, bos, bos, bos, bos,
0: bos, bos, bos, bos,
1: bos,
0: bos, bos, bos, bos, bos, bos,
1: Prayogi.
0: Nanging aku dawuh marang kowe. Aku tak ngerti layone Rama digawa kondoro ning Kadipaten obongen omahe hambali.
4: Dipun opo? Nggih, sriku wis tak dawuh.
0: Hayo, bangun, bangun.
4: Cepet, cepet, cepet.

0: Isih bayi Aginta selahir koyo ngene to Kang, aku ra yo malah dadi ra pegel to nyawang sik malah rewel
1: banget. Bocah iki ra yo kudu isih nyembok to yo nak nek kok ditinggal mati mbok.
0: Ten mbok ampun. Mangke ndak malah saya rewel nek sampean koyo ngoten niku ampun.
1: Aja rewel yo Ger, kowe wis lolo.
2: Pasal-pasal nek

pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

0: Cek mic biru lagi. Cek satu. Cici bae iki.
1: Cek. Wis lho Bu.
0: Cek
2: mati iki.
0: Cek lagi urip iki. Maloro. Cek iki. Cek. Cek satu cek.
2: Coba berapa? 0 1.

Satu masuk lo. Cek masuk.

Pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yus. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Mbak Yus? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Sudah ingin menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini, tetap berhati-hati dan siapkan jaket atau juga minuman hangat ya, untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di pagi hari ini. Saya sapa juga yang sudah mulai beraktivitas ya, yang pasar sudah mulai rame, mungkin yang tugas di rumah sakit atau juga petugas kepolisian yang sudah bertugas sejak dini hari di pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini dari Agama Islam. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita.

Cukup jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sadaqallahul adzim. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Berharap kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan diri kita ini untuk diri kita senantiasa diberikan kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Di pagi hari ini Allah izinkan kita melalui Pro 4 RRI Semarang FM 88.20. Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim di mana nikmat panca indera pendengaran bisa mendengarkan suara Ali Imran Hadi Kusumo. Penglihatan mata Allah perlihatkan akan keindahan ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah melalui alam semesta ini. Lisan kita bisa berbicara, pengecap bisa merasakan asinnya garam, manisnya gula, pahitnya daun pepaya. Organ di dalam tubuh kita, jantung, ginjal, lambung, paru-paru, pankreas, limpa, usus besar, usus kecil, bisa buang angin, bisa BAB, bisa buang air. Ini semata-mata karena rahmatnya Allah, nikmat sehat wal afiah ini. Kita gunakan untuk senantiasa mendekat kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang senantiasa berbuat kebaikan di dalam kehidupan di dunia ini, melalui lisan, melalui amal perbuatan, menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solikah. Lisan kita gunakan untuk berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat tahmid kita kumandangkan. Di dalam hati kita yakini dan di dalam amal perbuatan kita lakukan. Dengan menjalankan perintah Allah, memperbaiki terus setiap saat hablum minallah dan hablum minal alam, hablum minan nas. Sehingga kenikmatan kehidupan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan akan dapat kita rasakan dan kita mencapai bersama. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, mari kita sanjungkan, lantungkan bersolawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalatullah salamullah

على ياسين حبيبي الله يا الله sahabat budaya nyuwun kesang

Allahumma amin. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, dengan bersolawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan kita ini mendapatkan syafaat di dalam kehidupan di dunia, di dalam agama, dan kelak di akhirat. Syafaat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama di dalam barisan baginda Rasulullah untuk memasuki surganya Allah, berjumpa Allah Rabbul Alamin bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kawan Mbak Yu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, bulan Agustus ini Allah izinkan kita dipertemukan kembali, diberikan nikmat kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, 81 tahun yang lalu, bangsa negara kita tercinta dimerdekakan oleh Allah berkat rahmat Allah. Bangsa Indonesia dimerdekakan oleh Allah Rabbul Alamin dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa ini. Mereka memperjuangkan, mengorbankan jiwa, raga, harta bendanya untuk meraih kemerdekaan. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini akan begitu terasa kalau sebagaimana saat sekarang ini yang dirasa oleh saudara-saudara Muslim di jalur Gaza. Di Palestina, mereka mendapatkan tekanan penindasan dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel. Akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya merdeka tatkala berada di dalam suasana perang. Alhamdulillah, negara bangsa kita Indonesia tercinta ini diberikan nikmat kemerdekaan. Mari bersama-sama kita menjaganya, menjaga saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling hormat menghormati, saling tolong menolong di dalam kehidupan ini. Berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mengisi alam kemerdekaan yang Allah berikan ini dengan berbagai macam bidang disiplin ilmu anak bangsa negeri tercinta ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini, kalau kita senantiasa berbuat baik, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah limpahkan kehidupan yang baik, akan Allah limpahkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Akan Allah berikan kesejahteraan, kedamaian di dalam bangsa negeri tercinta ini. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura aamanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kaanuu yaksibuun.
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami Allah, maka kami Allah seksa mereka penduduk negeri itu sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Kang Wang Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah jelaskan apabila penduduk negeri itu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Contoh kasus bahwa keberkahan dari langit, Allah turunkan hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa bencana banjir tanah longsor. Hujan yang membawa berkah bagi penduduk negeri adalah dengan turunnya hujan itu maka akan ditumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman oleh Allah. Para petani bisa mengolah sawahnya, bisa mengolah kebunnya, bisa menanam di dalamnya berbagai macam tumbuh tanam-tanaman. Ada tanaman kapas dari situ, ada pabrik benang dari sana, ada pabrik kain. Di dalam pabrik itu banyak ribuan karyawan tenaga kerja terserap. Dari sana mereka mendapatkan rezeki. Para petaninya mendapatkan rezeki karena adanya air hujan. Yang memelihara hewan ternak, dari sana hewan ternak bisa memakan berbagai macam rumput hijauan. Jadi gemuk-gemuk, ada dagingnya, ada yang diperah susunya. Dari susu ada pabrik susu, di sana terserap beribuan tenaga kerja. Begitu seterusnya, itulah keberkahan dari langit adanya diturunkannya hujan. Hujan yang membawa berkah bagi kehidupan manusia. Tetapi sebaliknya, apabila penduduk negeri itu tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, dia senantiasa banyak dosa, berbuat maksiat, maka hujan yang Allah turunkan pun akan membawa bencana. Di musim kemarau terjadi paceklik, sumber-sumber air banyak yang kekeringan, banyak terjadi kebakaran hutan di mana-mana. Karena penduduk negeri itu tidak beriman, banyak berbuat dolim. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, maka Allah ingatkan kalau tidak mau bersyukur kepada Allah dengan banyak berbuat baik, tetapi sebaliknya nikmat merdeka justru diisi dengan kemaksiatan, yang diberikan jabatan tinggi mereka korupsi, yang diberikan kekurangan harta mereka melakukan kejahatan dengan minum-minuman keras, narkoba, mencuri, begal, merampok, dan sebagainya. Banyak kemaksiatan, adabnya pelacuran, perzinahan di mana-mana. Maka Allah ingatkan dengan terjadinya bencana-bencana alam. Di dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra, di sana Allah ingatkan ayat yang ke-58. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa imin qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban shadida kana dzalika fil kitabi mastura. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami Allah membinasakannya sebelum hari kiamat.
atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfudz. Surat Al-Isra ayat yang ke-58. Kang Mambe Ayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Peristiwa-peristiwa kehancuran negeri di masa lalu melalui Al-Quran, Allah berikan gambaran peringatan pelajaran bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Lut, melalui para nabi utusan Allah mengingatkan agar mereka beriman, bertakwa kepada Allah. Kaum Lut, kaum Sodom diingatkan jangan berbuat maksiat, jangan homoseksual. Namun mereka tidak mau mengindahkan peringatan dari saudaranya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengumbar hawa nafsunya. Akhirnya Allah siksa kaum Sodom itu. Bagaimana kaum Samud, demikian pula kaum Ad, bagaimana kaum Nuh, semuanya telah diingatkan oleh Allah melalui para utusan Rasul Allah agar mereka beriman dan bertakwa. Namun mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari para nabi, para rasul, utusan Allah. Akhirnya Allah hancurkan mereka sebelum hari kiamat. Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, seperti itu. Jadi diberikan nikmat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45 itu semata-mata kita diingatkan oleh Allah agar nikmat merdeka yang Allah berikan ini benar-benar kita isi dengan berbagai macam prestasi bidang di dalamnya. Bagi para petani, para pedagang, para nelayan, para pejabat pemerintahan, para ASN dan semuanya, TNI, Polri, semuanya, para olahragawan, semuanya bergerak, semuanya berjalan, semuanya berperilaku dengan amal perbuatan kebaikan masing-masing yang bisa dikerjakan. Man Jarir tibini, Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma min rajulin yakunu fi qaumi ya'mal fihim bil ma'asi yaqdiruna ala ayu wayru alaihi wa la yuwayruna illa asobahumullah bi'iqabi qabla ayyamutu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Dari Sayyidina Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang yang berbuat maksiat di suatu kaum, sedangkan kaum itu mampu menghentikannya, tetapi mereka tidak mau menghentikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka bencana di dunia ini sebelum mereka mati. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan, jika kita melihat adanya suatu kemungkaran, siapapun orangnya yang mengetahui adanya kemungkaran, adanya perbuatan maksiat, maka harus dihentikan, harus dicegah, jangan sampai kemaksiatan itu merajalela.
Karena kalau sampai seperti itu terjadi, kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang memperbaiki dengan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran, maka akan ditimpakan oleh Allah bencana di dunia ini sebelum mereka mati. Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, kalau sekarang ini kita saksikan adanya kebakaran hutan, adanya pemalakan liar, bisa jadi adanya segelintir orang, seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan adanya keuntungan pribadi semata, sementara orang lain terkena dampak yang ditimbulkan adanya asap, adanya penebangan-penebangan hutan sehingga tatkala terjadi banjir bandang, tatkala musim penghujan, diakibatkan karena sekelompok orang, segelintir orang yang menginginkan keuntungan duniawi sesaat tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Kang Mandayu, sahabat budaya yang dirahmati, banyak contoh kasus kemaksiatan yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Maka melalui amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak senantiasa untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, minimal kepada pribadi kita terus untuk senantiasa berbuat baik. Kalau masing-masing pribadi anak bangsa negeri ini semangat semboyannya memperbaiki diri dari yang kecil, dari kelompok yang kecil, dari diri, dari keluarga, lingkungan terdekat, maka semboyan semangat untuk berbuat baik inilah merupakan modal awal untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keamanan negeri tercinta ini. Dan sungguh aneh, Kang Pantoi, sahabat gue, di mana tatkala terjadi malam tirakatan 17 Agustus, judulnya malam tirakatan, kita berdoa bersama, memohon kepada Allah, bersyukur atas nikmat merdeka, berdoa agar bangsa negeri tercinta ini senantiasa dijaga oleh Allah, damai senantiasa, aman sejahtera. Namun anehnya, ada pula yang merayakan malam tirakatan setelah berdoa, justru dia siapkan cong yang minuman keras, mabuk ria bersama. Nauzubillah min zalik. Ini namanya bukan malam tirakatan, tapi malam kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Hai saudaraku, anak bangsa negeri tercinta, jangan sampai malam tirakatan kita nodai dengan bermaksiat ria, mengumbar hawa nafsu dengan narkoba, dengan minum-minuman keras. Jauhi minum-minuman keras, karena hakikatnya itu adalah perbuatan setan dan akan memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, percekcokan. Gara-gara minuman keras bisa terjadi pembunuhan. Maka jauhilah, hindarilah, hai saudaraku, anak bangsa negeri tercintaku Indonesia, jangan engkau nodai malam tirakatan dengan narkoba. Penuh berharap semoga Allah senantiasa menjaga negeri kita tercinta ini aman damai senantiasa. Wahai sahabatku yang ikhlas dan menginginkan kemajuan umat Islam dan agamanya, menginginkan kemajuan anak negeri tercinta, kemajuan bangsa negeri tercinta ini, maka kemerosotan moral yang menjadi penyebab adanya kehancuran harus kita perbaiki. Kita jauhi narkoba, kita jauhi perbuatan-perbuatan yang menimbulkan murkanya Allah. Senantiasa kita
terus meminimalisir kesalahan yang ada, banyak bertaubat, banyak mohon ampun kepada Allah, terus memperbaiki diri, hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada sesama manusia, dan hablum minal alam, kita jaga alam tercinta ini yang Allah berikan ini untuk kemakmuran negeri tercinta, untuk kemakmuran kita bersama. Lihatlah sejenak kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Kemungkaran benar-benar terbuka di hadapan kita. Namun yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berusaha untuk menghentikannya? Jangankan menghentikannya, keinginan ke arah itu pun ada atau tidak? Inilah yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Mari bersama-sama kita mencegah adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan di lingkungan kita yang menimbulkan bahaya, yang akan menimpa anak kesayangan kita, keluarga kita, lingkungan kita. Maka mari kita bersatu di dalam membangun negeri ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menyambut datangnya hari kemerdekaan 17 Agustus dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan olahraga, dengan menghias lingkungan dengan berbagai macam cat warna-warni, hiasan lampu, berbagai macam. Tidak kalah pentingnya tidak hanya membangun fisik semata, tapi mari kita bangun jiwa, kita bangun rohani kita, kita perbaiki akhlak anak bangsa negeri tercinta ini, terus memperbaiki iman di dalam kehidupan kita ini, agar Allah senantiasa merahmati, Allah senantiasa mengampuni dan membimbing diri kita untuk mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan berbangsa, di dalam kehidupan bernegara ini. Damai negeriku Indonesia tercinta, saling asih, asuh, dan asah untuk mencapai persatuan dan kesatuan, terus kita jalin, kita jaga keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju negara yang adil dan makmur, makmur di dalam keadilan, adil di dalam kemakmuran. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, atas rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad.

Sahabat Durian, demikian tadi Hikmah Pagi Agama Islam dengan tema Nikmat Kemerdekaan yang disampaikan oleh Ustadz kita, Guru kita, Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dan kita doakan bangsa Indonesia, bangsa kita tercinta, di hari ulang tahun ke-81 nanti bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat budaya untuk kebersamaan panjenengan di program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani ya di Kelihat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama-sama mengawali hari dengan penuh semangat, sukacita untuk aktivitas kita di hari ini.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar September mendatang. Berbagai kebutuhan mulai dari venue, kafilah, transportasi, kesehatan hingga keamanan kini memasuki tahap finalisasi. Juru bicara Biro Kesejahteraan Rakyat Kesrab Pemprov Jateng Gunawan mewakili Panitia MTQ Jateng mengatakan persiapan telah dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Persiapan tersebut mencakup sarana dan prasarana pertandingan, pendampingan kafilah, transportasi, pengamanan hingga layanan kesehatan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sebanyak 181 anak penyandang disabilitas di Jawa Tengah mendapatkan kursi roda adaptif yang dirancang sesuai kebutuhan dan postur tubuh masing-masing. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian sekaligus mempermudah aktivitas sehari-hari para penerima. Penyerahan bantuan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kegiatan bakti sosial memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Kamis 13 Agustus 2020.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026, untuk mengawali hari kita menggeliat bersama, guys. Monggo sahabat budaya pagi hari ini mungkin yang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bekerja, sudah berolahraga, sudah memasak, atau apapun aktivitas panjenengan di pagi hari ini, kami temani ya hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di hari ini 14 Agustus 2026 juga diperingati sebagai Hari Pramuka. Monggo sahabat budaya yang punya kenangan atau mungkin masih aktif ya di dunia pramuka, praja muda karana, monggo juga berbagi bersama kami. Line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277794, dan tentunya kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

ikut berkemah atau belajar membuat simpul. Itulah sebagian kecil pengalaman yang diajarkan dalam gerakan Pramuka. Setiap tanggal 14 Agustus, Indonesia memperingati Hari Pramuka sebagai momentum menumbuhkan karakter disiplin, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Melalui berbagai kegiatan di alam terbuka, Pramuka mengajarkan pentingnya kerjasama, kepemimpinan, serta semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat untuk terus belajar, berkarya, dan menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan demi masa depan Indonesia.

0: Totalnya jadi Rp65.000 ya, Pak. Tapi maaf, Pak, kantong belanjaannya habis.
1: Sudah, tenang saja, Mbak. Belanjaan saya kita bungkus pakai kain saja. Tinggal dilipat dan diikat dengan simpul jangkar begini.
0: Wah, cepat, terampil, dan ramah lingkungan ya, Pak.
1: Jelas dong, saya kan ikut pramuka.
0: Wah, ternyata pramuka itu keren ya, Pak. Pantesan Bapak kreatif, terampil, dan selalu punya solusi dalam setiap masalah.
1: Bener, Mbak. Saya ini pramuka, alias praja muda karana.
0: Katanya muda, tapi kok Bapak tua?
2: Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka. Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya hari ini 14 Agustus 2026. Kalau saya pribadi ge, di Pramuka yang saya dapatkan adalah bisa mandiri, bisa masak sendiri, bikin tenda sendiri dan aktivitas sendiri. Dan hingga saat ini saya masih menekuni ya kegiatan alam di luar ruangan. Tentunya tuh salah satunya adalah berkat berkenalan dengan Pramuka. Kalau panjenengan seperti apa sahabat budaya, monggo ge yang mau bergabung di Geliat Pagi, boleh diceritakan pengalaman panjenengan atau mungkin yang masih aktif di dunia Pramuka. Kita sedikit ingatkan ge sahabat budaya, sejarah dari Pramuka ini adalah berawal dari gerakan kepanduan scouting yang didirikan oleh Robert Boden Powell di Inggris pada tahun 1907. Dan untuk di Indonesia, gerakan ini resmi disatukan dan diperkenalkan melalui Kuartir Nasional pada 14 Agustus tahun 1961 dan kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Pramuka yang ada di Indonesia. Sejarah Pramuka di Indonesia di masa kolonial, pada tahun 1912 kepanduan masuk ke Hindia Belanda lewat pendirian cabang Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO di Batavia, dan masa kebangkitan nasional 1916 Mangkunegara 7 mendirikan Javanese Pathfinders Organisasi atau JPO, organisasi kepanduan pertama yang sepenuhnya digerakkan oleh Bumi Putra. Di masa kemerdekaan tahun 1945 lahir Randu Pandu Rakyat Indonesia sebagai wadah kepanduan nasional yang independen pasca proklamasi. Dan setelah tahun 1961, Presiden Soekarno melebur lebih dari 100 organisasi kepanduan yang terpecah-pecah ke dalam satu wadah tunggal bersama Gerakan Pramuka atau Praja Muda Karana dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketua Kuartir Nasional pertama. Nah, artinya sudah cukup lama ge Gerakan Pramuka ini masuk ke Indonesia, dan tentunya sudah banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh anggotanya.

Saya ke pesan WhatsApp terlebih dahulu nggih, sahabat budaya dari Pundak Payung, Pak Bagio bergabung. Wilo Cengenjing, sahabat budaya, salam buat Bapak Setia Utomo, Bapak Haji Suwadi, Bapak Haji Subarno, Bapak Haji Ali Darbi, dan Bapak Rudi Siswoyo. Bapak-bapak semuanya keluarga besar MYT, selamat pagi, selamat hari Jumat, selamat menjalankan aktivitas dengan semangat, semoga sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Mas Andi minta lagu Sepiring Berdua. Matur nuwun Mas Andi, selamat bertugas. Terima kasih kembali Pak Bagio di Pundak Payung. Nanti coba kami siapkan nih lagunya terlebih dahulu.

0: Halo yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Halo, geliat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya? Baik-baik kak?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Dewi lagi muncul dah 3 hari ini dah.
0: Waduh.
1: Lalu ya.
0: Habis kemah bu.
1: Baru meninggal.
0: Innalillahirrahmanirrahim. Derek Belo Sungkowo ya Bu Dewi. Semoga kakaknya husnul khotimah.
1: Iya, alhamdulillah. Amin, amin doanya. Iya, baru jalan-jalan santai pulang langsung saja, mungkin jantung ya mas ya.
0: Iya mungkin ya, didoakan mawon Bu Dewi ya buat kakaknya.
1: Iya mas, terima kasih doanya mas. Aku minta lagu boleh nggak?
0: Lagu ini apa?
1: Bulan separuh nggak ada ya, bulan merindu.
0: Siap. Salamnya?
1: Salamnya buat itu Ibu Arti, Bu Arti, Bu Nunu, Bu Minkas Manto, Bu Eri Warsito, terus Bu Anti, Bu Sri Wahyuni, bapak-bapaknya semuanya. Saja selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih ya mas, aku lagi serak. Nangis terus di sini suaranya enggak aja.
0: Aduh, istirahat dulu ya.
1: Iya buat Mas Dewi. Sandi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah ruah. Ataukah pulangnya nanti siang aja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dulu. Jangan lupa biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dewi Gen di BSB Semarang sudah bergabung bersama kami, juga turut berduka cita sekali lagi. Semoga kakaknya diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan tentunya khusnul khotimah. Saya sapa kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Pak Kabut SGG. Salam untuk Pak Pardiono, Pak Muljenggot Putih, buat Mbak Karyati, Tante N, Mbak Dewi, Bu Rianti, Bu Upi, Bu Sarinem, Bu Mintarsih, Bu Isrofiah. Ayo joketnya muser terus. Pagi-pagi joket sambil aktivitas nggih, Pak Kabut nggih, matur nuwun. Sudah bergabung di Geliat Pagi edisi hari ini. Dari Genuk, Bu Arti bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Info cuaca matahari sudah mulai bersinar terang. Tetap semangat di pagi hari Jumat yang penuh berkah. Setelah ini mau bikin snack untuk pengajian dalam rangka Maulid Nabi. Selamat bertugas Mas Andi ya. Selalu sehat bahagia, semangat rezekinya berlimpah-limpah. Minta puterin Jangan Kau Salah Nilai. Matur nuwun sami-sami Bu Arti. Dan hari ini juga bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1440 Hijriah 14 Agustus 2026. Matur nuwun nggih Bu Arti di Genuk Semarang yang sudah berbagi informasi cuaca di pagi hari ini. Nanti akan kami hadirkan juga informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Tapi kita ke tembang dulu nggih. Piring berdua sudah tersedia. Nanti lanjut Ulan Merindu dan Jangan Kau Salah Menilai yang disuwun kalian Pak Bagio, Bu Dewi, kalian Bu Arti.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, pelajar diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, inspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

di penghujung kebersamaan kita di Glad Pagi, edisi pagi hari ini saya sapa juga Bu Isrofia di Sekaran Gunung Pati. Selamat pagi sahabat budaya dari Sekaran, hadir absen saja. Terima kasih Bu Isrofia sudah bergabung di pagi hari ini. Pak Zainal Abidin dari Dargo dalam Semarang, kirim salam untuk keluarga Bapak Taberi di Desa Laireng Sangdema, keluarga Bapak Dula Saja di Desa Kedung Mener, Wonosari Kebumen, pedagang pasar Dargo Semarang Timur, warga Dargo dalam Semarang Timur. Mas Andi Setiawan, selamat hari Jumat, semoga membawa manfaat, tetap semangat, selalu sehat, rezekinya berlipat, amin. Terima kasih Pro 4 RRI Semarang. Terima kasih kembali Pak Zainal Abidin dari Kampung Pelangi, Bu Sarinem bergabung. Pro 4, selamat pagi Mas Andi, salam sehat selalu untuk Mas Andi, Mas Fahri dan Mbak Michelle, sehat selalu semua aja. Mas Andi, gue lagi nyiapin bekal cucu berangkat sekolah. Mas Andi minta lagunya Simpang 5 Ninggal Janji. Jeswo sudah dibacakan Mas Andi. Paturan Bu Sarinem sudah bergabung ya. Selamat mengantarkan cucunya mungkin untuk ke sekolah. Mohon maaf lagunya belum dapat kami hadirkan ya di Kelihat Pagi untuk edisi pagi hari ini. Sebelum kami tutup kebersamaan kita di pagi hari ini di Glad Pagi, saya hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk Kota Semarang dan juga Jawa Tengah di pagi hari ini. Kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga malam cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dikirimkan oleh prakirawan Agustriono maksud kami, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Nah, cuaca cukup cerah di pagi hari, namun nanti siang diprediksi bakal cukup panas guys sahabat budaya. Tetap berhati-hati, semoga penjenengan yang beraktivitas di luar ruangan diberikan keselamatan tentunya. Kita akhiri kebersamaan kita di Kelihat Pagi sahabat budaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga apapun yang panjenengan lakukan di hari ini diberikan kelancaran dan juga keselamatan, dan juga selamat Hari Pramuka untuk pegiat Praja Muda Karana. Salam Pramuka.

Konten misleading di media sosial dinilai memiliki resiko lebih besar karena memadukan fakta dengan manipulasi konteks sehingga sulit dikenali sebagai informasi keliru. Selain berpotensi menyesatkan publik, konten semacam ini juga dapat membawa pembuat maupun penyebarnya ke ranah hukum. Hal tersebut mengemuka dalam fokus grup discussion atau FGD bertajuk Viral Boleh, Hoax Jangan, Efek Hukum Konten Misleading Media dan Influencer. Kegiatan ini digelar di Semarang Rabu 13 Agustus 2026. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana mengatakan konten misleading berbeda dengan hoax yang sepenuhnya berisi informasi palsu. Menurutnya, misleading dapat terdiri atas fakta yang dipadukan dengan manipulasi konteks sehingga publik menerima kesimpulan yang keliru. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Semangat memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia ditunjukkan oleh Komunitas Lendens Universal Lendens atau ULD Banyumas. Mengambil tempat di Alun-Alun Purwokerto, komunitas ini memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menggelar serangkaian kegiatan khusus pada Rabu 12 Agustus 2026. Selain agenda latihan rutin yang rutin diadakan setiap hari Rabu, momen pertengahan Agustus kali ini dikemas lebih spesial dan meriah. Berbagai kegiatan digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Perwakilan ULD Banyumas, Atik, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah kebersamaan sekaligus bentuk rasa syukur dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.